Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak, karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Notaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi secara teknis pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
9: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
8: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
10: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
8: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
12: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
11: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
13: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
11: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
14: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
11: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
15: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
11: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, pantau jalanan, simak langitnya, semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kita update untuk situasi dan kondisi lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan dapatkan langsung dari petugas yang sedang melaksanakan tugas di lapangan ya. Saat ini kita sudah terhubung di line telepon dengan Bribtu Gintan. Selamat pagi, Bribtu Gintan.
3: Selamat pagi, Bang Ian.
2: Iya, apa kabar, Bribtu Gintan?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, saat ini posisinya di mana, Bribtu Gintan?
3: Pagi ini saya telah berada di Simpang Lamun Nombak, Bang Ian.
2: Oke, baik. Bribtu Gintan, silakan langsung disampaikan laporannya seperti apa kepada pendengar Pro 1 RRI Padang.
3: Baik. Selamat pagi, halo sahabat lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Bribtu Gintan Maharani Mukti, personel di Lantas Polda Sumbar, dalam rangka program Traffic Update Pantau Situasi Arus Lalu Lintas bekerjasama dengan Radio RRI 1 Pro Padang. Pada pagi hari ini setelah berada di Simpang Lamun Nombak, langsung saja kita pantau arus lalu lintas dari arah Jalan Khatib Sulaiman menuju Simpang DPRD. Pada pagi hari ini terpantau lancar terkendali, begitu juga sebaliknya. Bergeser kita dari arah Simpang Tinju menuju Simpang Ula Karang pada pagi hari ini juga terpantau dalam keadaan lancar, aman, dan terkendali. Untuk itu sahabat lalu lintas, kami tetap himbau kepada seluruh pengguna jalan

0: agar patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum berpergian. Salam presisi, Plantas Polda Sumbar, Rancak Bana. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Bribtu Gintan untuk informasinya dan laporannya pagi ini. Selamat bertugas, Bribtu Gintan, sehat selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, kita update untuk perkiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini, pendengar, langsung dari BMKG Minangkabau. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau. Ada Kak Siltia di lantofon. Selamat pagi, Kak Siltia.
6: Selamat pagi, Bang Ian.
1: Apa kabar, Kak Siltia? Sehat walafiat?
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, langsung Kak Siltia, mohon disampaikan informasi updatean perkiraan cuaca kepada pendengar Persatu RRI Padang. Silakan, Kak Siltia.
6: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Ian. Selamat pagi para pendengar setia RRI Persatu Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Secara keseluruhan, cuaca untuk hari ini di Sumatera Barat relatif baik, di mana untuk pagi hari ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca kami perkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti, cuaca kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk 24 jam ke depan tidak terdapat peringatan dini cuaca yang signifikan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau untuk masyarakat agar selalu mengikuti updatean informasi cuaca melalui media sosial kami @BMKG Minangkabau atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasinya, Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Setia untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas juga rekan-rekan di sana. Sehat selalu Kak Setia dan selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Ian. Terima kasih.
5: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
4: Widih, keren amat. Si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
3: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar, bro.
4: Masa sih?
3: Masa gak pula, bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia, bro.
5: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
6: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
7: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program Dialog Interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah hari ini dimulai. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumatera Barat memastikan jemaah haji asal Ranah Minang dalam kondisi siap untuk mengikuti rangkaian Armuzna atau Arafah, Muzalifah dan Mina. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumatera Barat HM Rifki di Padang kemarin mengatakan keberangkatan jemaah menuju Arafah dijadwalkan mulai hari ini. Seluruh pihak terus melakukan pemantauan agar proses pergerakan jemaah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Puncak ibadah haji sendiri akan berlangsung mulai 8 hingga 13 Zulhijjah. Pada masa tersebut, jutaan jemaah dari berbagai negara akan melaksanakan wukuf di Arafah serta rangkaian ibadah lainnya di Muzdalifah dan Mina. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Jangan lupa juga simak melalui terserial di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Pendengar, pagi ini kita akan masuk di Padang Menyapa ya, dialog Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti Anda akan bisa bergabung juga melalui line interaktif kami di line telepon 812878 atau bisa juga di 0811666975. Baik pendengar, nanti juga silakan saksikan secara visual ya, live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, dimanapun Anda berada, kita ikuti untuk dialog Padang Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, semangat berkorban untuk menyintas bencana dan daerah terisolasi di Sumatera Barat. Kita sama-sama tahu ya pendengar ya, beberapa waktu belakangan ini kita memang sangat dikejutkan dengan beberapa bencana hidrometeorologi ya. Dan kondisinya sekarang mungkin ya, beberapa masyarakat di Sumatera Barat itu masih dalam kondisi ada mungkin yang masih terisolir dan juga ada yang mungkin sebagian sudah di tempat pengungsian ya, atau di rusun tetap ya, dan juga sebagian yang mungkin masih merasakan kondisinya yang masih menuju pulih lah gitu ya. Dan kondisi juga sekarang ya, momennya kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban lebih tepatnya ya. Dan ini akan kita bahas topik pagi ini ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, semangat berkurban untuk penyintas bencana dan daerah terisolasi di Sumatera Barat. Pendengar, ini topik pagi ini kita akan bahas bersama Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Marwansyah SIPMIP. Nanti juga bersama Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, ada Derha Sofia Haryani, Mbiotek ya. Tidak lupa juga nanti bersama Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, ada Bapak Sol Safat, MD SPDI MAG, yang saat ini ketiga narsum ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting. Selamat pagi Bapak Ibu.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat walafiat Bapak Ibu.
5: Alhamdulillah, sehat Mas.
1: Juga ini cerah semua sesuai cuaca pagi ini gitu ya Bapak Ibu ya.
4: Baik Bu ya, selamat.
1: Ya, selamat pagi
4: Dokter. Ini dokter teman tim kita saya.
1: Baik. Terima kasih banyak ini Pak Marwan, Dr. Sofia dan juga Pak Sol Safat ini Buya. Terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya ini untuk bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Yang mungkin kita memang membahas kaitan dengan bagaimana itu ya untuk masyarakat kita itu bisa istilahnya, kalau misalnya penyintas itu seperti yang kita tahu itu lebih akrab dengan mungkin dengan lebih ke masa-masa perbaikan lah gitu ya. Karena ini juga sekaitan juga dengan mentality, juga psikisnya para penyintas ini. Kita akan bahas dulu ini bersama narasumber kita ya pendengar, Pak Marwan dulu ini. Pak Marwan, ini kondisinya memang para penyintas kita akan menyambut sebenarnya ini hari bahagia, cuman kondisi mereka mungkin ada yang mungkin belum terlalu bahagia gitu ya Pak Marwan ya. Nah ini Pak Marwan, bagaimana ini memandangnya sekaitan dengan kondisi sekarang ini, mungkin apa ya, jika dikaitkan dengan kurban ini dan juga kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana ini, Pak Marwan, bagaimana ini memandangnya, Pak?
4: Baik, terima kasih.
1: Ya.
4: Karena lagi di atas mobil juga ini.
1: Baik.
4: Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi terkait dengan kondisi sekarang yang terjadi di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, yang tentu pada sampai saat ini masih tahap pemulihan. Namun kita melihat bahwa pergerakan ekonomi di tingkat masyarakat juga sudah mulai membaik seiring dengan berbagai persiapan infrastruktur, sarana-prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Misalnya tentang hunian tetap, jalan yang sudah mulai diperbaiki, irigasi dan semuanya, dan dampak yang terjadi sudah mulai agak berkurang di tengah-tengah masyarakat. Namun kita tentu sebagai pemerintah tetap merasa bahwa ada keprihatinan, ada kesedihan yang masih menyelimuti masyarakat. Nah, pas bersamaan dengan momentum hari ini adanya Idul Adha, tentu ada harapan-harapan yang besar yang disampaikan oleh masyarakat, terutama bagi daerah-daerah bencana. Dan bukan hanya daerah bencana, daerah-daerah pelosok juga terkait bagaimana kita mendistribusikan atau menyampaikan kepada masjid-masjid atau tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki dana yang cukup untuk berkurban, untuk mereka bisa berbagi kurban ke daerah-daerah yang kita maksudkan tadi, seperti daerah bencana atau pelosok yang sangat jauh. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Esra, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, bahwa setiap tahun kita di pemerintah Sumatera Barat mengumpulkan kurban dari para ASN, kemudian juga para mitra pemerintah daerah, untuk sama-sama kemudian kita alokasikan, kita bagi semampu kami untuk bisa merata ke daerah-daerah yang kita masukkan tadi, daerah bencana, daerah pelosok, bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, ada yang 15 tahun, dan itu kita jadikan prioritas. Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Sumatera Barat bersama mitra kita membagi sekitar 140 ekor sapi kurban ke seluruh daerah di Sumatera Barat, terbagi di 19 kabupaten kota, kemudian juga 33 ekor kambing, belum lagi yang dilakukan secara dua kategori ini. Ada yang memang betul kita pemerintah provinsi melalui Biro Kesra mendistribusikan, ada juga yang langsung dilakukan oleh OPD-OPD karena adanya permintaan langsung dari masyarakat kepada dinas atau badan terkait. Alhamdulillah cukup menggembirakan, walaupun belum bisa mengobati haus semua masyarakat. Namun ini cukup menggembirakan karena dari lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra, yang kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan, dan selebihnya didistribusikan oleh OPD dan mitra kita. Itu
1: sudah. Jadi Pak, ini memang ada dorongan dan juga himbauan dari Pemprov gitu ya, agar lebih memprioritaskan daerah-daerah terdampak bencana dan juga daerah terisolasi gitu ya Pak ya?
4: Ya, kita ada himbauan dari Gubernur, dan bukan hanya himbauan, tapi ini sudah menjadi cara berpikir sendiri, oleh mindset sendiri oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, agar pada tahun ini memprioritaskan pendistribusian hewan kurban ini kepada daerah-daerah yang terdampak bencana dan juga daerah-daerah yang pelosok yang jauh-jauh. Bahkan kita bisa penyedia hewan kurban kita di pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu sampai satu malam ya, satu hari satu malam bisa menjangkau daerah, termasuk juga Kepulauan Mentawai kita juga mendistribusikan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bahkan hewan kurban Pak Sekda sendiri itu di daerah yang sangat-sangat jauh di Kepulauan Mentawai. Kita disimsikan.
1: Oke, baik. Ini sebelum ke Dr. Sofia, saya ingin ke Buya dulu. Ini Buya, mungkin memang ada sedikit dorongan juga ini kepada pendengar kita. Apalagi kalau misalnya ada penyintas yang mendengar, kira-kira ini bagaimana untuk secara spiritual nih Buya, untuk memaknai kondisi kurban kita saat ini dalam kondisi masyarakat yang sedang pemulihan gitu ya, yang memang rata-rata itu adalah penyintas bencana hidrometeorologi gitu Buya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, secara hukum kurban ya, kita ketahui bersama ya. Bahwa patan li rabbikal ha. Ya kan? Maka lah ke Tuhan dan berkurbanlah. Prinsip berkorban sudah ada syariatnya, bukan hanya kita saja, tapi umat-umat terdahulu juga sudah melaksanakan ibadah kurban. Nah, berkaitan dengan daerah bencana atau daerah terisolasi itu terjauh, terdalam dan segala macam itu, ternyata penyembelihan hewan kurban tidak hanya untuk menyembelih hewannya saja, tapi ada ibadah pengorbanan. Ada ibadah kepedulian sosial di situ, ada penguatan ukhuwah, ya kan? Jadi dalam konteks bencana ini memang kurban memiliki nilai strategis sebenarnya, dan itu lebih besar ya. Karena bisa menyentuh dua sisi, satu sisi ibadahnya kepada Allah, yang kedua sisi kemanusiaan. Ya kan? Kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi makanya yang sampai itu bukan masalah daging atau darahnya, tapi adalah ada ketakwaan di situ, ada keikhlasan, dan ada kepedulian sosialnya. Jadi ketika ada bencana kan banyak ya, ada yang kehilangan makanan, ada yang kehilangan tinggal, ada yang kehilangan tempat berusaha. Mungkin dulu mereka ini peserta-peserta kurban sekarang dapat bencana gitu. Mungkin ada juga kehilangan saat hidup gitu. Nah, di sini kan muncul kepedulian kita semua. Dan ya, kemarin tadi ada ratusan hewan kurban, penguat gitu, penguat hati mereka bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji, ya kan? Kemudian suntikan gizi gitu ya, sumber gizi bagi mereka. Nah, pertama sekali adalah simbol kasih sayang sesama umat gitu, ya kan? Sebagai umat Islam nih, saudara kami peduli kepada kami gitu ya, dalam keadaan musibah yang seperti ini gitu, ya kan? Nah, maka dari itu Al-Qur'an memotivasi kepada kita sebenarnya wa yut'imuna tu'am ala hubbihi miskana wa yatima wa asira. Ya berikanlah makanan yang kau sukai kepada orang-orang miskin, anak yatim gitu ya, yang mereka lagi mendapatkan kesusahan. Jadi sekurang-kurangnya ini penguat hati, menambah asupan gizi dan semangat bagi mereka, terutama sekali simbol kasih sayang antara umat Islam kepada saudaranya. Itu konteks.
1: Ya, jadi tadi memang ada juga penekanan secara eksplisit, memang ditekankan juga secara syariat itu juga kepada orang yang sedang membutuhkan, dan mungkin ini memang dikutip sekaitan dengan orang yang mengalami bencana gitu juga ya, Buya ya.
6: Iya, iya betul.
1: Baik. Baik. Ya. Oke, kita ke dokter dulu. Ini memang kalau sekarang di pemerintahan juga selalu gitu ya inspeksi soal yang namanya penyaluran ini, penyaluran hewan kurban ini ya. Dan Bu Dokter, ini kalau untuk di Kota Padang sendiri memang mungkin sudah melakukan gitu ya pemeriksaan hewan kurban ke kadang-kadang sejak beberapa waktu lalu. Nah, ini hasilnya bagaimana ini kondisinya, apakah semuanya itu sudah aman terkendali atau bagaimana ini Bu Dokter?
5: Iya, makasih Mas. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan pemeriksaan ke kandang-kandang penampungan hewan kurban yang ada di Kota Padang. Itu dari hasil pemeriksaan, alhamdulillah kita tidak menemukan penyakit hewan yang membahayakan bagi manusia terutama gitu ya. Jadi alhamdulillah sapi-sapinya sehat-sehat saja. Namun memang dari jumlah ternak yang kita periksa, yang sangat sering kita temukan itu adalah tidak cukup umur gitu ya. Jadi kita tahu bahwasanya di dalam pemeriksaan hewan kurban, selain kita memeriksa kesehatan hewan tersebut, juga kita memastikan apakah hewan ini sudah cukup umur untuk dikurbankan. Nah, kalau untuk sapi tentu saja usia 2 tahun yang ditandai dengan tanggalnya gigi ya, gigi susu dengan diganti ke gigi seri. Nah, dari pemeriksaan tersebut, tahun ini kami mengalami peningkatan untuk titik kandang penampungan yang tadinya 2025 ada 70 titik kandang penampungan yang kami periksa. Tahun ini 198, Mas Edrianto.
1: Dan jadi itu jumlahnya berapa itu titik untuk tahun ini, Dok? Jumlah hewan
5: kurban? Tahun ini untuk ternak-ternak yang kita periksa semua ada sejumlah 3.355 ekor, dan kemudian yang kita pasangkan label untuk menandakan bahwa dia sehat dan layak untuk dikurbankan sesuai dengan syarat teknis kesehatan hewan dan SAHI, itu ada sebanyak 2.382. Nah, jadi dari 3.355 ini memang sisanya ada yang tidak kita pasangkan label karena memang tidak memenuhi syarat ya. Jadi yang kita pasang label dan kemudian kita berikan surat keterangan kesehatan hewannya adalah sebanyak 2.382 ekor ternak. Demikian Mas Edrian.
1: Nah, ini untuk distribusinya bagaimana ini, Dok? Tadi kan memang kita membahas kaitan dengan daerah terdampak gitu ya. Distribusi ada nggak ini apa namanya tantangan khusus gitu untuk distribusi di daerah-daerah terdampak ini, Dok?
5: Ya, jadi untuk daerah terdampak, alhamdulillah kita punya sapi banpres ya, bantuan presiden, itu beratnya lebih kurang 1 ton untuk berat hidupnya. Ini memang kita distribusikan ke daerah terdampak bencana yaitu di Batu Busuk. Mas Edianto, jadi di Batu Busuk di Masjid Ikhlas. Jadi kita ternak yang kurban yang bampres ini kita arahkan ke situ. Dan juga kita ada melaksanakan kurban pegawai Pemko itu juga mendistribusikan kepada masjid musola yang memang zero kurban ya, tidak berkurban sama sekali. Itu juga kita distribusikan ternak-ternak kurban yang merupakan ternak kurban dari peserta peserta kurban dari Pemko sendiri, begitu.
1: Oke. Intinya memang sekarang kondisinya masih terpantau gitu ya. Tapi mekanisme untuk pengawasannya seperti apa nih, Dok? Tadi selain memang kandang ke kandang, apalagi mungkin mekanisme yang memang sangat-sangat ditekankan oleh pemerintah kota sendiri, Bu Dokter?
5: Iya. Selain kita ke kandang-kandang, sebelumnya jauh hari kita sudah melakukan sosialisasi terhadap panitia Masjid Musola yang merupakan panitia kurban. Itu bagagaimana pedoman untuk kurban aman, sehat, utuh, dan halal. Dan kita juga memasang baliho untuk beberapa titik yang ada di Pemko Padang untuk memberikan informasi tentang pedoman kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal ini. Kemudian kita juga melakukan pengawasan terhadap kesehatan ternak yang masuk dari luar Kota Padang juga yang merupakan lalu lintas hewan itu sendiri juga kita menjadi target pengawasan kita. Dan nantinya pada saat pelaksanaan hewan kurban di Masjid Musola, beberapa tim kami juga akan turun di daerah-daerah Masjid Musola yang memang memang memerlukan pantauan. Dan untuk Masjid Musola yang tidak mendapatkan petugas yang hadir secara langsung, mungkin bisa memanfaatkan menghubungi kami di kontak person yang sudah kami sediakan. Karena memang kami di Kota Padang juga sudah menerbitkan surat edaran Bapak Wali Kota tentang kewaspadaan zoonosis dan penyakit hewan menular lainnya pada saat pelaksanaan kurban tahun 1427 Hijriah.
1: Baik. Memang sampai sedetail itu gitu ya, Bu Dokter ya, agar memastikan itu sampai juga dengan baik, sehat, dan juga layak itu untuk jadi korban. Nah, ini Pak Marwan tadi sempat dimention juga sama Bu Dokter tadi, sekaitan dengan banpres ya. sampai berat hidupnya sampai ton gitu ya hitungannya. Pak Marwan, tapi kalau tadi Pak Marwan juga menyebutkan, Pak Marwan sekaitan dengan tadi dari pemerintah daerah, PNS juga ada inisiatif sekaitan juga mindset sih sebenarnya ini. Terus juga Pak Sekda juga kurbannya sampai ke daerah terisolir. Nah kalau pemerintah sendiri mungkin ada mengakomodir juga masyarakat yang ingin memberikan kurbannya kepada daerah-daerah terdampak itu, Pak Marwan.
4: Oh iya, terima kasih. Jadi untuk kurban kita memang lebih difokus ke ASN di pemerintah provinsi, karena kalau masyarakat ya nanti sudah punya saluran sendiri di kampung, di masjid yang ada, walaupun mungkin bisa jadi perantau misalnya, tapi itu ke perantauan, ke kampung mereka masing-masing. Nah terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kita memang fokus ke ASN, dan memang ini belajar bukan hanya berbagi ya, bagi kita di ASN Pemprov bukan hanya berbagi seperti kepedulian sosial yang seperti disampaikan oleh Ustaz tadi, ini juga betul-betul adalah sebuah keikhlasan. Karena kalau kita lihat dari sisi budaya misalnya, bagaimana kurban ini, mungkin juga dari sisi syariat ya, bahwa kurban ini pas pemotongan harus hadir yang peserta di sana, harus melihat darahnya, dipanggilkan namanya dan semacamnya. Kemudian juga mereka mendapatkan daging dari kurban itu. Namun kita di ASN ini betul-betul rela bahwa kurban atas sapi mereka dibawa ke daerah yang sangat jauh, yang bisa jadi kalaupun sekarang diperintahkan oleh Bapak Gubernur untuk melakukan monitoring, rasa-rasanya untuk bisa mengejar dalam waktu habis salat Idul Adha kemudian ke sana dengan jarak yang luar biasa, rasanya mereka tidak akan mungkin. Betul-betul keikhlasan kita hanya nanti akan memfasilitasi dalam dokumentasi saja. Nah begitu juga untuk Banpres, ya alhamdulillah di Sumatera Barat semua kabupaten kota mendapatkan bantuan sapi presiden, dan kita juga ada mendapatkan 2 ekor juga bantuan sapi dari wakil presiden. Dan itu tersebusi, dan ini di jam 9 ini ada zoomnya langsung dengan sekretariat kepresidenan yang sudah dihadiri oleh Bapak Sekda untuk memastikan hewan-hewan tersebut terdistribusi, terkelola secara baik, kemudian juga langsung proses serah terima dari pemerintah pusat, dari presidenan kepada pemerintah daerah. Ini sedang berlangsung, nanti jam 9 akan dilaksanakan kegiatannya.
1: Oke, baik. Buya, ini kalau dalam syariatnya pandangan Islam, kalau untuk membantu penyintas bencana secara khusus gitu ya, apakah ini memang ada nilai yang lebih apa namanya, yang lebih lagi gitu untuk mengkhususkan kepada apa namanya penyintas bencana ini, Bu ya?
6: Karena sepertinya membutuhkan. Begini, secara normal ya, mungkin penyembelihannya di lingkungan kita masing-masing. Mana ibadah kurban itu. Tapi ini kan bukan hanya sekedar penyembelihan. Ya ada kepatuhan, ada pengorbanan, ada kesiapan memberi yang terbaik. Memberikan yang terbaik ke orang-orang yang membutuhkan. Maka itu jemaah kita, saya juga mengirim kurban 5 ekor ke Mentawai. Ya kan? Itu jemaah kita ini rela menunda kebutuhan pribadinya. Artinya tadi melihat korban atau mengambilkan fakulu minha, makanlah sebagian dari hewan korban itu. Tapi mereka ini menunda kebutuhan itu, memilih mengirim korban ke daerah-daerah tersulit termasuk bencana tadi itu, agar orang-orang yang membutuhkan itu lebih mendapatkan gitu perhatian. Nah itulah makna ihsan sebenarnya. Ketika mereka mau berbagi yang baik, terbaik, dan kepada orang-orang yang kondisi terbaik. Ya kan? Nah, maka dari itu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang menyimpan hewan korban itu, daging korban itu lebih dari 3 hari. Karena kondisi sulit tadi, jangan disimpan gitu. Tapi kalau udah normal, nanti tidak ada lagi bencana, ya kembali kita kurban seperti semula. Jadi kulu wadahiru watasaddaku, makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah kalau normal gitu. Sekarang kan lagi banyak saudara-saudara kita yang
1: membutuhkan.
6: Lagi membutuhkan untuk obati gitu ya. Maka itu kan kalimat Al-Hujurat ayat 10 itu jelas menggunakan ya, orang beriman itu bersaudara. Jadi, saudara itu kan rela dia mengorbankan dirinya. Kalau kita ini mohon maaf ya, jemaah kita rata-rata kalau Padang, daerah-daerah yang bisa itu setiap hari bisa ya, makan daging kan itu, tapi yang daerah bencana ini karena itu di supaya menyatukan hati umat gitu. Kan mereka sekat-sekat wilayah, jadi menghadir rasa bahwa mereka tidak sendiri, ya kan, bahwa kasih sayang di situ. Ini sebenarnya Bapak Ibu semua pendengar radio kita, dakwah kurban yang seperti ini lebih hebat sebenarnya daripada dakwah ceramah panjang-panjang, Pak.
1: Iya kan?
6: Nah, ini daerahnya, ya, Islam datang membantu membagikan daging, masak bersama di situ, menghibur mereka, dan ini menjadikan dakwah akhlak yang hidup gitu di masyarakat.
1: Iya kan?
6: Nah, ini luar biasa. Maka kita selalu ajak jemaah yang kelebihan rezeki, oke, di lingkungan agak satu ekor domba, nanti daerah bencana, daerah terisolasi seperti itu agak satu ekor. Jadi kalau bersama-sama kan banyak nanti insya Allah, ya kan, ada kemaslahatan, ada kepedulian, dan ada pemerataan gizi pada hari-hari berbahagia ini sebenarnya, Pak.
1: Iya. Baik, dokter, ini karena memang ini sudah hamin satu, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Tapi ini sebelum ke dokter ya, sepertinya kita ada pesan-pesan yang mau lewat dulu ini, dokter. Kita break sejenak dulu ya, untuk Anda juga pendengar, silakan nanti kita akan coba undang juga pendengar yang sedang menyimak saat ini di 95,9 MHz ya. Anda silakan langsung juga bisa via telepon atau bisa juga di WhatsApp ya, yang sudah kami sebutkan tadi. Dan nah, ini ada tadi mungkin yang sinkron juga sama pertanyaan saya tadi, bagaimana cara masyarakat ikut membantu kurban untuk daerah terpencil katanya. Terus hampir sama ya, kira-kira pertanyaan pendengar ya. Nanti kita coba ditanggapi mungkin ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
8: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
7: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
8: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
7: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
8: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
7: Loh Bang, cepet banget potongnya.
8: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
7: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Perayaan Idul Adha pasca bencana menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat yang terdampak. Di tengah kondisi sulit, ibadah kurban hadir sebagai simbol keikhlasan, pengorbanan, dan harapan untuk bangkit bersama. Penyaluran hewan kurban kepada masyarakat terdampak bencana tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan dukungan moral dan semangat kemanusiaan. Kehadiran relawan, lembaga sosial, dan masyarakat yang saling membantu mencerminkan nilai gotong royong yang kuat. Dalam ajaran Islam, kurban mengandung pesan tentang empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang sedang mengalami musibah. Momentum ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan hari raya dapat dirasakan bersama melalui sikap saling berbagi dan memperhatikan kondisi sekitar. Semangat berlebaran kurban pasca bencana diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat proses pemulihan masyarakat. Dengan kebersamaan dan kepedulian, masyarakat dapat bangkit kembali serta

0: Referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Padang Menyapa di kanal FM 95,9 MHz dan audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, untuk selanjutnya, tadi saya sudah menyinggung juga sekaitan dengan penyembelihan dan juga pendistribusian ya. Nah, ini dari sisi kesehatan mungkin ya, Dok. Sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan? Ini harus perlu kita ulang-ulang terus ini, Dokter ya, karena memang sekali setahun mungkin kelupaan gitu, setengah tahun lagi udah lupa lagi gitu, Dok ya. Jadi sebenarnya apa ini sebenarnya dari sisi kesehatan gitu, apa saja yang harus diperhatikan masyarakat saat penyembelihan dan juga pendistribusiannya nanti, Dok?
2: Iya. Sebelum ternak ini dipotong, tentu kita harus memastikan dulu bahwa ternak kurban yang akan disembelih ini adalah dalam kondisi sehat. Untuk kita tahu apakah ternak ini kondisi sehat atau tidak, bisa kita amati dari kondisi fisiknya, di mana matanya agak bersih, bulunya bersih dan mengkilat, kemudian nafsu makannya baik, aktivitasnya bagus ya, jadi tidak, apalagi kalau untuk kurban ini tidak boleh cacat gitu ya. Kemudian diutamakan jantan, karena memang ada pelarangan di Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang pelarangan betina produktif, jadi tidak dibenarkan untuk menyembelih ternak ruminansia besar yang masih produktif gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kondisi dari kotorannya ya. Jadi kita memilih ternak yang tidak sedang diare gitu, sedang mencret, tapi bagian ekornya bersih gitu. Ini memang harus kita pastikan. Nah, kondisi sekarang yang lebih kita waspadai lagi adalah PMK ya. PMK adalah penyakit mulut dan kuku yang terjadi alami oleh ternak, terutama sapi gitu ya, kerbau, kambing, domba. Nah, ini dengan gejala di mana adanya lepuhan di rongga mulut sehingga air ludahnya berlebihan, kemudian ada luka di teracak kaki. Nah, ini secara

0: kondisi penyakit ini hanya menular antara hewan ke hewan ya. Namun dagingnya masih tetap bisa dikonsumsi, tapi penyembelihannya wajib di RPH. Jika ini terlanjur ya, Mas ya, terlanjur ternyata sudah terbeli nih sama panitia masjid ya, panitia kurban maksudnya. Panitia kurban yang ada di masjid terbeli dengan gejala PMK gitu, itu tentu ini tetap bisa disembelih, tapi wajib penyembelihannya dilakukan di RPH, tidak boleh sembarangan karena memang penanganannya khusus. Nah, untuk itu apa namanya, tanda-tanda yang tadi saya sebutkan untuk ternak yang sehat ini perlu menjadi perhatian ketika memilih hewan kurban.
1: Nah, saat di penyembelihannya itu, Dok, diperhatikan juga mungkin tempat penyembelihannya, terus nanti distribusinya atau bagi-bagi dagingnya itu bagaimana nanti, Dok?
0: Iya, jadi prinsip pada saat nanti melakukan apa namanya penyembelihan ya,
1: eksekusinya
0: itu
1: ya.
0: nah, eksekusi ya. Jadi itu memang harus menyediakan lubang darah ya, itu pertama pada saat penyembelihan. Jadi kalau memang kita kan rutin ya melakukan penyembelihan ini tiap tahun, kami lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan kurban tersebut memiliki septic tank, sehingga nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank, tidak kemana-mana, sehingga tidak meninggalkan aroma yang tidak sedap ya, karena memang darah ini tempat kumpulnya bakteri. Jadi nanti kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan, baunya akan tetap terasa gitu ya. Mungkin dagingnya sudah habis dikonsumsi, tapi darahnya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan, aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang, lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai, ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat, sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya. Kemudian kita juga menyarankan pada saat menangani daging kurban itu harus ada zona bersih dan zona kotor. Jadi panitia-panitia yang bekerja dalam penanganan hewan kurban ini, di bagian kotor dia harus tetap di bagian kotor, tidak boleh bolak-balik. Jadi kalau misalnya dia sudah ada bagian kotor, masuk lagi ke bagian bersih itu tidak boleh. Jadi harus khusus yang siapa bertugas di bagian bersih dan siapa yang bertugas di bagian kotor. Kemudian saat apa namanya mencincang ya, mencincang daging dan segala macam, itu memang harus dalam kondisi yang terjaga higien sanitasinya. Jadi mungkin menggunakan alas, tapi lebih bagus lagi sebenarnya masjid musala itu memiliki tempat pengantung dari sapi saat dikuliti. Jadi dia berada di atas, tidak bersentuhan dengan tanah atau lantai yang memungkinkan kontaminasi dari bakteri ke daging tersebut. Nah, untuk pendistribusian kepada masyarakat, kami menyarankan bahwa sebaiknya menggunakan bahan yang non plastik atau yang ramah lingkungan ya, atau apa namanya, terpaksa kalau memang harus dengan menggunakan plastik yang transparan plastiknya, jangan yang berwarna, apalagi yang warna hitam, karena kita tahu bahwa plastik hitam itu adalah hasil dari daur ulang dan ini adalah sumber dari karsinogenik ya, penyebab kanker.
1: Bagusnya jangan plastik ya, sekarang plastik juga mahal soalnya Ibu ya.
0: Jangan, iya benar.
1: Plastiknya lagi mahal gitu.
0: Iya mahal. Jadi kalau kita di Kota Padang ini Mas sudah melakukan pengemasan daging yang akan distribusikan kepada masyarakat itu menggunakan besek, Mas. Lebih sehat ya. Nanti beseknya bisa dipakai lagi tuh buat wadah bawang gitu kan, buat wadah cabai gitu. Jadi memang kita sarankan jangan pakai plastik sih.
1: Baik. Ini dari pertanyaan ini Pak Marwan, mungkin ini tadi sudah kita bahas juga sebenarnya Pak Marwan, tapi mungkin dikonfirm lagi bagaimana cara masyarakat ikut membantu kurban untuk daerah terpencil. Mungkin tadi memang dikonfirm ya bahwa untuk daerah terpencil itu sudah tanggung jawab dari pemerintah provinsi sendiri gitu ya Pak Marwan.
2: Baik, jadi bukan tanggung jawab pemerintah provinsi ya. Artinya kita lebih memberikan arahan dan juga membantu untuk mendistribusikan agar daerah-daerah ini juga terperhatikan. Ya, sampai kemarin pun ya kita lihat di ada dua daerah yang masuk ke kita, satu di Padang sendiri juga masih ada yang agak ke atas ya, daerah Koto Tangah ya. Tapi sudah ada dari salah satu OPD kita yang di provinsi yang masuk mengalokasikan sana. Kemudian ada satu lagi di Padang Pariaman yang sampai hari ini belum mendapatkan hewan kurban, tapi kita ada mencoba mengalokasikan ke sana. Yang katanya itu sudah 30 tahun ya tidak mendapatkan hewan kurban.
1: 30 tahun.
2: Nah, iya 30 tahun itu ada kerjasama kita dengan salah satu NGO juga, lembaga charity untuk mereka mendapatkan aspirasi itu. Nah, jadi kita memang lebih menjadi koordinasi mengkoordinir ya, kurban-kurban kawan-kawan ASN, mitra dari pemerintah daerah ya, untuk kita distribusikan secara merata, terutama tentu ke daerah-daerah yang sangat-sangat membutuhkan, terutama daerah bencana seperti kemarin untuk sapi wapres itu kita arahkan ke Salareh Ayi ya, Palembayan. Kemudian juga ada dari salah satu OPD kita juga berkorban di sana. Kemudian kita dari Biro Kesra juga ada mengalokasikan juga salah satu jorong yang ada di daerah Palembayan itu yang betul-betul sangat membutuhkan, dan mereka kita tahu selama ini termasuk daerah yang memiliki dampak yang cukup-cukup mengerikan dalam bencana yang kemarin. Mungkin itu yang kita lakukan sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kepada kita, dan itu telah kita lakukan. Dan terutama juga seperti disampaikan oleh Bu Dokter tadi, kita juga sangat menjaga melihat kesehatan hewan ini sampai kepada tingkat pemotongan, bahkan tempat kita atau vendor kita pengadaan sapi ini juga adalah orang yang sangat rapi tentang itu, bahkan mereka memiliki kunjungan yang rutin dari dinas kesehatan di daerah tersebut. Ya sekali seminggu, sekali sebulan itu tetap sampai sapinya pun mendapatkan sertifikat sertifikat ya sehat kesehatan dari dinas terkait.
1: Ya, memang tanggung jawab ini pemerintah mengkoordinir lah gitu ya. Jadi dengan koordinasi ini tepat sasaran gitu ya Pak Marwan ya, tidak malah menumpuk di satu daerah. Apalagi tadi sempat ternyata ada yang sampai puluhan tahun gitu yang tidak dapat gitu ya Pak Marwan ya.
2: Iya, ternyata masih ada yang seperti itu daerahnya sampai sekarang.
1: Oke, mudah-mudahan ini terkoordinir dengan baik untuk tahun ini ya Pak Marwan ya. Kita sama-sama berharap ini semuanya dapat merata gitu ya. Jadi terasa gitu kita berlebaran Idul Adha tahun ini di seluruh Sumatera Barat. Buya, ini ada juga pertanyaan untuk Buya.
2: Sebelumnya saya mohon izin pamit duluan.
1: Baik.
2: Kalau dibolehkan ini, karena ini ada kegiatan yang harus saya lakukan.
1: Baik, tapi Pak Marwan sedikit untuk penutup, boleh Pak Marwan sebelum pamit sedikit closing statement, ada mungkin harapan dan himbauan juga kepada masyarakat Pak Marwan dari pemerintah provinsi mungkin?
2: Baik, kita dari pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan, mengkoordinir pembagian atau distribusi hewan kurban melalui pemerintah provinsi. Sampai hari ini masih banyak permohonan-permohonan yang masuk kepada kita. Kita akui bahwa ini adalah salah satu yang belum mampu kita lakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan dari daerah-daerah. Kita hanya mengkoordinir saja. Jadi kepada masyarakat, mari kita tetap gembira, mari kita tetap menikmati Idul Kurban ini dengan sebaik mungkin. Baik. Kalaupun dari pemerintah provinsi belum bisa menyalurkan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah tahun depan kita akan prioritaskan permohonan-permohonan yang masuk hari ini. Namun kita tetap melakukan ibadah ini dengan semangat, dengan ikhlas, dan kepada seluruh ASN pemerintah provinsi Sumatera Barat dan seluruh mitra yang telah berkorban melalui Biro Kesra di pemerintah provinsi Sumatera Barat, kita ucapkan terima kasih atas keikhlasannya. Semoga Allah SWT membalas dengan keberkahan, dengan kehidupan yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.
1: Amin ya
2: Rabbal Alamin. Demikian dari baik. Kami, mohon maaf kalau ada yang salah. Baik, terima kasih baik. Kami duluan Bu Dokter. Buya Swasafa kami duluan.
1: Baik, terima kasih Pak Marwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Marwan, sehat selalu Pak Marwan. Baik. Amin. Oke, baik, ini pertanyaan untuk Buya nih Buya, secara syariat sepertinya ini dari 08126627 sekian-sekian Buya. Saya mau tanya daging korban ini untuk dimakan berapa hari yang afdalnya untuk disimpan? Katanya ada orang yang dapat daging banyak dan berlebihan, itu dapat daging kadang sampai 15 hari itu masih tersisa katanya, masih ada bersisa ya, dan disimpan karena juga mungkin kalau kita lihat dari pertanyaan ini, mungkin karena sekarang zaman sudah ini ya, sudah ada freezer untuk menyimpan, jadi bisa disimpan lama. Ini bagaimana ini secara syariat, apakah memang tidak masalah untuk menyimpan daging lama dan dia dapat banyak seperti itu? Ini bagaimana ini Buya menanggapinya Buya?
3: Baik, terima kasih. Yang jelas secara syariat kan ya kan, makanlah sebagian, kemudian dibagikan, dihadiahkan boleh. Ulu wadiru, ya kan, makanlah dan simpanlah, gak salah. Awal-awal dulu memang dilarang menyimpan si banyak masyarakat yang membutuhkan, sementara waktu peserta korban menyimpan gitu. Tapi setelah suasananya normal, maka boleh saja disimpan, terutama sekali karena begini, karena kita ada hari libur kan, nah, jadi mungkin hari itu tidak masak langsung, mungkin nanti 2 hari setelah itu baru, atau 3 hari gitu. Freezer. Pada prinsipnya, yang milik peserta kurban itu sampai kapanpun dia simpan sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dibolehkan, ya kan? Wadahiru, simpanlah tidak masalah selama orang lain sudah mendapatkan jatahnya, ya kan, sebagai bentuk berbagi itu gitu. Maka dari itu sebenarnya bahwa ulama sangat menganjurkan ya, baik hewan kurban atau penyembelihan di tempat lain yang tidak di tempat tinggal masing-masing, kalau memang itu lebih bermanfaat. Nah, jadi ini kan hak ya, kemanfaatan, kepedulian. Kalau rasanya kita sebagai peserta sudah sering dan mampu untuk membeli daging, kenapa harus disimpan, dibagi lebih baik kan gitu?
1: Dihadiahkan gitu kan? Buya, ya?
3: Di daerah-daerah yang sifatnya tadi bencana, dihadiahkan gitu ya. Ini memiliki nilai sosial yang sangat, ya kan? Perlu mau kurban paskan rasa cinta kepada harta, ya kan, dan berbagi kepada orang lain, itu yang pertama. Jadi lepaskan rasa cinta kita kepada daging itu, ya kan, sehingga sesuai dengan kebutuhan yang kita punya saja. Kemudian ikut merasakan, terutama di daerah bencana, penderitaan orang-orang yang bisa sekonyong-konyong kehilangan rumah, kehilangan harta, ya itu kan, kehidupan yang berubah dengan sekejap, ya kan. Nah, maka dari itu bagian dari kepedulian kita. Jadi di samping melepaskan rasa cinta kepada harta, merasakan penderitaan saudara-saudara kita, menimbulkan rasa empati kepada saudara kita, gitu. Itu yang utama, Pak.
1: Ada satu lagi fenomena yang menarik perhatian saya ini Buya, sebut saja mungkin satu rumah itu memang berada di sebuah kompleks yang ya sekitar rumahnya itu bisa dalam radius sekian itu bisa 2 hingga 3 masjid gitu. Nah, ini bagaimana Buya menanggapinya? Jadi dari 2 hingga 3 masjid itu dia mendapatkan juga. Jadi itu bisa dibilang banyak gitu, dapat jatah gitu. Nah, ini bagaimana Buya menanggapinya?
3: Baik, secara prinsip ya, ketika masyarakat boleh, gitu, tidak ada masalah,
1: ya, ada masalah.
3: Kan? Nah, disinilah letaknya tadi kita coba motivasi masyarakat-masyarakat kita yang mampu berkorban supaya lebih berbagi di perumahan-perumahan elit, orang-orang di situ semua ada makan daging, ya kan? Nah, maka itu kita berbagi di tempat-tempat yang lain, gitu ya, supaya lebih merasakan. Gitu. Baik, begini ya, ada untuk orang yang berkorban dihadiahkan. Untuk orang kecil miskin, baik dia meminta atau tidak meminta. Nah, yang kalau di kita ya bukan sepertiga ya, tapi bisa dibagi tiga lah, pamannya. Jadi kepada sebagai kita peserta kurban, pamannya satu ekor sapi itu berat bersih dagingnya 70 kilo, pamannya kan. Berarti kan 10 kilo per jatah kurban. Nanti sepertiganya diberikan kepada peserta. Nanti peserta ini mungkin dia berbagi pula ke tetangga-tetangganya atau saudara-saudaranya. Pada prinsipnya ini lebih banyak kita berikan. Ini prinsip dasarnya, semakin banyak yang kita berikan kepada orang lain, semakin tinggi nilai nilai ibadah kurbannya.
1: Apalagi kan? Yang kalau terdampak bencana ya Bu ya.
3: Simpan, kalau banyak kita simpan ya banyak untuk kita aja kurban kan.
1: Baik, baik, baik. Nah kalau dari sisi kesehatan tadi dok, bagaimana itu dok, sekaitan dengan penyimpanan tadi dok?
0: Jadi kalau untuk penyimpanan memang kita harus memperhatikan juga ya. Jadi daging ini adalah bahan yang mudah sekali rusak. Jadi kalau disimpan di freezer ya, di freezer itu 6 bulan itu bisa baik ya, bisa bertahan ya. Asalkan tidak di towing terus masuk lagi gitu. Jadi kalau misalnya sudah dibekukan, mau dicairkan, itu hanya boleh satu kali. Jadi artinya begini, begitu dari freezer kita keluarkan, kita cairkan, itu nanti masuk lagi boleh. Berarti dua kali. Tapi kalau ketiga kalinya nggak boleh. Untuk itu kami sarankan kepada masyarakat yang menyimpan daging kurban, dibagi sesuai dengan kebutuhan memasak. Jadi kalau misalnya dapat 1 kilo, misalnya memasaknya rencananya 1/4 kilo, gitu, itu dibagi 4 gitu loh mas.
1: Nanti 1/4 bakso, 1/4 sate gitu ya.
0: Nah benar. Jadi tidak dalam bentuk apa namanya
1: bongkahan besar ya.
0: Nah tapi sudah dibagi dengan bagian-bagian kecil sehingga begitu ingin mentowingnya itu udah langsung dimasak supaya kualitas daging tetap bagus, tetap jaga dan kandungan vitamin yang akan kita harapkan dari mengkonsumsi daging bisa bermanfaat untuk tubuh kita.
1: Baik, baik. Jadi 6 bulan bisa ya, Dok ya
0: sebenarnya. Bisa.
1: Asal
0: bisa.
1: Jangan di freezer. Asal jangan bolak-balik dia di freezer ya.
0: Enggak boleh
1: bolak-balik. Ya. 1
3: tahun
1: ya.
3: Kalau 1 tahun nanti korban lagi orang.
1: Oh, korban lagi numpuk lagi. Ya. Jangan-jangan yang di freezer itu aja yang dikorbankan gitu.
0: Baik. Bisa ya.
1: Buya ini menarik sih sebenarnya, tapi karena waktu juga yang membatasi kita Buya, sedikit Buya mungkin ada tambahan Buya sebagai penutup. Nanti juga saya minta ke dokter nanti, Buya ada harapan mungkin karena sekaitan juga kita lebih fokus kepada yang tadi suasana korban di setelah bencana ini, Buya ada mungkin harapan atau ada himbauan juga secara spiritualis juga mungkin kepada pendengar kita, kepada masyarakat lebih banyak itu Bu ya. Silakan disampaikan Bu ya.
3: Terima kasih. Sumatera Barat kan masuk rawan bencana. Kemudian yang kedua masih ada daerah-daerah yang terjauh, ya kan, terisolasi, yang perlu kepedulian kita, termasuk Mentawai, kemudian di perbatasan-perbatasan gitu ya. Itu perlu kita bersama. Maka itu mungkin dalam segi pemerintahan nanti kita usulkan, ya kan, baik provinsi dan kota supaya membuat program penyelamatan korban korban untuk daerah bencana atau daerah terisolir, dan atau juga masyarakat bisa juga mengirim ke yang resmi umpamanya kayak di Muhammadiyah Majlismu. Ya kan, nah, itu bisa juga. Sekarang ada yang menarik, Mas. Sekarang lagi Menteri Haji dan Umroh kan sudah membolehkan bayar dam di negeri sendiri, ya kan? Nah, gitu. Suatu saat nanti mungkin hewan-hewan dam ini dikirim juga ke tempat-tempat yang belum terjangkau yang seperti itu, gitu. Nah, maka itu prinsipnya kita mengajak masyarakat, ayo segera atau bersemangat untuk berbagi. Terutama di ibadah-ibadah yang bergembira ria. Jadi hari raya ini hari gembira riang kita, hari gizi kita, hari kepedulian kita bersama-sama. Semoga umat Islam semakin kuat dan saling mencintai, Mas.
1: Baik, amin. Terima kasih. Amin. Dokter, juga tambahan dokter terakhir sebagai closing statement, dok. Ada harapan mungkin, dan juga selaku Pemko, juga mewakili Pemko mungkin ya, ini ada himbauan ya juga kepada masyarakat mungkin, dok, silakan dok.
0: Iya, kami menghimbau kepada masyarakat dalam memilih dan membeli ternak kurban, sebaiknya memperhatikan bahwa ternak-ternak tersebut sudah diperiksa oleh tim kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Padang, yang ditandai dengan adanya pemasangan label pada tali kelawan, kemudian adanya terbit surat keterangan kesehatan hewan. Nah, untuk ternak-ternak yang didatangkan dari luar daerah Kota Padang, sebaiknya juga memiliki sertifikat veteriner yang ditandatangani oleh pejabat otoritas veteriner yang berada di daerah asal. Ini merupakan salah satu jaminan dan kepastian kepada masyarakat bahwa ternak-ternak tersebut sudah terjamin kesehatan dan terpenuhi persyaratan syar'inya. Kemudian juga dalam saat pelaksanaan penyembelihan di Masjid Musola tetap harus memperhatikan kebersihan lingkungan, kebersihan personal, kemudian pengemasannya. Kami harapkan menggunakan wadah yang non plastik atau ramah lingkungan. Jika ditemukan nanti pada saat penyembelihan ada bagian-bagian organ pada ternak tersebut rusak, sebaiknya dimusnahkan jika tidak dimungkinkan untuk dikonsumsi. Baik. Dan untuk memastikannya, silakan hubungi kami di kontak person yang sudah kami informasikan. Baik. Demikian, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak dokter, dan juga Buya, terima kasih banyak Buya. Ini sudah menyempatkan waktu bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, ya selamat, Mas. Selamat bertugas. Selamat. Ya. Kita doakan ya dari sini sehat selalu Buya dan juga dokter. Dan
0: amin.
1: Selamat
0: amin.
1: Hari Raya Idul Adha 1447 ya. Hijriah ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Marwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pendengar itu tadi bersama Pak Marwan, Dr. Sofia dan juga Buya Solsafat tadi ya, kita membahas kaitan dengan kurban ya untuk penyintas bencana, dan seperti itu tadi perbincangan kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi energi tambahan juga untuk kita bisa lebih berlebaran, berhari raya Idul Adha lebih meriah ya. Kita doakan juga untuk saudara-saudara kita saat ini masih dalam pemulihan ya, mudah-mudahan juga akan bisa merayakan dengan khidmat juga. Baik pendengar, sekian dulu untuk Dialog Padang Menyapa di kesempatan pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Ya, benar, dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart @alfakarir.official, pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi @alfakarir.official. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pro Satu Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih menyimak siaran kami di Pro Satu, kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Sebenarnya cuaca untuk kesempatan pagi hari cerah ya. Langit pun sepertinya sangat-sangat biru. Nah, ini mungkin memang ada hal-hal yang mungkin akan dilaksanakan di luar ruangan. Ini sangat mendukung sekali. Yang jelas mendengar masih ya menyimak siaran kami kali ini dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami suguhkan untuk Anda semuanya pendengar. Dan dari kbrnrri.co.id kami update untuk Anda yang saat ini masih bersama kami pendengar, dan untuk informasi berkaitan harga beras ya. Ya, pemerintah ini tengah memperketat ya pengawasan sektor perberasan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Nah, praktik mafia dengan mafia pangan ya, ini disebut menjadi salah satu penyebab anomali harga beras di tingkat konsumen. Nah, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas, itu sekaligus Menteri Pertanian Mentan Andi Ambran, itu mengatakan pengawasan diperkuat karena pasokan beras nasional dalam kondisi aman. Produksi beras Januari hingga Mei 2025 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus hampir 4 juta ton beras. Nah, pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap peredaran beras fortifikasi. Badan Pangan Nasional akan melakukan uji laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang berada di pasaran. Dan di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan harga gabah agar petani tidak merugi. Dan harga gabah kering panen ya GKP itu dipertahankan di level 6.500 per kilogram sebagai batas bawah.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK, saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan, penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan terjebak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Nusa Tenggara di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sekaitan dengan harga emas ya, menjelang Idul Adha, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat naik pada perdagangan Selasa 26 Mei 2026. Nah, penguatan harga dua produk emas ini di Pegadaian ini tercermin jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat meningkat Rp27.000 per gram, sehingga harga emas Galeri 24 kini menjadi Rp2.794.000 per gram dari sebelumnya Rp2.767.000 per gram. Dan kenaikan juga terjadi pada harga emas UBS yang bertambah hingga Rp40.000 per gram. Dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, harga emas UBS saat ini dipatok Rp2.855.000 per gram dari sebelumnya Rp2.815.000 per gram. Nah, emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan mungkin ini menjadi patokan Anda juga untuk bisa berinvestasi dalam emas ini, pendengar. Dan kondisinya memang dalam saat menjelang hari-hari besar seperti ini ya, memang akan naik. Mudah-mudahan juga nanti akan kembali stabil seperti apa yang Anda harapkan.

0: Jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di Gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat Balai Kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
5: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
6: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
5: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
6: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
7: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem.
8: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
9: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Mauta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mauta, ngobrol asik ala orang Awa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu Radio Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, untuk kesempatan jelang siang ini kita kembali update untuk indeks harga saham gabungan ya, IHSG. Seperti apa ya, mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini ada yang menjadi perhatian ya, sekaitan dengan nilai tukar rupiah dan juga dolar, pendengar, mungkin ada pengaruhnya. Namun indeks harga saham gabungan IHSG itu langsung turun pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG itu mencapai level 6201,8 atau anjlok 4,545 poin atau 0,07% dibanding penutupan sehari sebelumnya, pendengar. Meski ditutup naik pada Senin 25 Mei 2026, ini disertai dengan net sell asing sebesar 2,09 triliun rupiah maksudnya ya. Saham yang paling banyak dijual asing adalah AMMN, BMRI, AMRT, ANTM, dan juga TPIA. Ya, IHSG berpotensi terkoreksi di level support. IHSG akan bergerak pada rentang 6.060 hingga 6.170. Ini disampaikan oleh Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman. Sedangkan di level resistansi lanjut dia, IHSG akan bergerak pada rentang 6.250 hingga 6.270. Ya, pada saat yang sama, Bursa Efek AS itu tutup karena libur National Memorial Day ya. Sedangkan pasar saham di kawasan Asia ditutup menguat.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Indahnya suara alam menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Kini masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Rin, Rina, lihat tas kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini saatnya untuk saya pamit undur dari ruang dengan anda semuanya. Bagus juga mengakhiri Padang pagi ini untuk kesempatan hari ini. Dan mendengar, dimanapun anda berada, masih dengan rangkaian acara siaran untuk menemani anda. Dan pastikan untuk anda terus menyimak siaran kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ribuan personel Satuan Polisi Pamung Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat mengikuti upacara gelar pasukan dalam rangka hari ulang tahun Satpol PP ke-76, Satlinmas ke-64 dan Damkar ke-107 di lapangan kampus Poltekpel Sumatera Barat Padang Pariaman kemarin. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri dan dikomandoi pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Dongki Agung Pribumi. Dalam amanatnya, Ahmad Zakri yang mewakili Gubernur Mahyildi mengatakan Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rosaya tuh kenal informasi dari inspirasi. Hai, selamat pagi. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya pendengar ya. 26 Mei 2026 di Padang siang ini ya. Kembali ada saya Lydia Permata kemana-mana Anda. Sampai ke mana? Ke pukul berapa? 15 waktu Indonesia Barat nanti. So, untuk Anda yang masih setia di sini, terima kasih ya. Enggak bosan-bosan ya untuk mendengarkan Pro 1 RRI Padang di 95,9 MHz ya. Yang mendengarkan siaran kita juga di RRI Digital ataupun di rri.co.id juga selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Langit biru, awan putih. Nah, itu ada sekarang nih di Sudirman. Ada angin-anginnya juga ya, kelihatan sekali ini pohon-pohon, daun-daunnya itu berjoget-joget. Dangdut kali dijogetin ya. Angin juga dong dijogetin sama daun-daun. Baik pendengar ya, ibaran informasi untuk kalian semuanya. Kita kehiburan lagi.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Peradaban manusia sudah berusia ribuan tahun. Kota-kota besar pun lahir, tumbuh, dan hilang. Beberapa kota berpotensi berstatus sebagai kota paling tua di bumi, dan hampir semua ada di Timur Tengah. Jericho misalnya, salah satu kota yang namanya disebut di Kitab Perjanjian Lama. Kota ini sering disebut sebagai kota paling awal berdiri di muka bumi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa Jericho terus-menerus ditempati oleh manusia selama ribuan tahun. Beberapa bagian dari kota dan temboknya yang terkenal di dunia dipercaya pertama kali dibangun pada 9000 sebelum Masehi. Hanya saja struktur arkeologi tersebut berbeda dengan kota Jericho modern yang terletak di tepi barat Palestina. Wilayah Jericho kuno kini dikenal sebagai Tel Es Sultan yang lokasinya 2 km di utara kota Jericho modern. Fakta ini membuat status Jericho sebagai kota tertua dipertanyakan. Selain itu, Suriah punya beberapa kota yang layak menjadi kota tertua. Damaskus lama memegang status sebagai kota tertua di dunia karena bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di sana sejak 9000 sebelum Masehi. Hanya saja, ada bukti bahwa ada jeda di antara kota Damaskus pertama dengan Damaskus modern. Manusia baru menetap di kota yang kini menjadi Damaskus modern pada 3000 sebelum Masehi. Aleppo juga bisa diberikan label kota tertua. Kota Aleppo telah lahir dan tumbuh sejak 6000 sebelum Masehi. Bahkan kota ini berkembang menjadi metropolitan dan salah satu sumbu pertumbuhan jalur sutera di antara abad ke-12 dan abad ke-15 Masehi. Satu lagi, kota yang bisa menjadi kota tertua adalah Fayyum di Mesir. Kota ini didirikan oleh penduduk Mesir kuno sebagai Sedet. Karena penduduknya terobsesi dengan dewa buaya Sobek, penduduk Yunani kuno memberikannya nama Krokodilopolis, yang artinya kota buaya. Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Rosa itu adalah informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabu Priyono mengajak aktivis pemuda dan juga mahasiswa turut menyukseskan program pemberdayaan sosial. Ajakan itu disampaikan saat menerima audiensi 5 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Jakarta Senin 25 Mei kemarin ya. Audiensi ini diikuti perwakilan GMNI Universitas Muhammadiyah Jakarta, terus Pelajar Islam Indonesia, Pemuda Persatuan Umat Islam dan HIMI Persis. Pertemuan membahas sejumlah usulan kerjasama program sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Agus Jabo mengatakan aktivis pemuda perlu ya memahami akar persoalan sosial di masyarakat. Menurutnya kerja sosial harus memiliki arah besar dan tujuan strategis. Dalam audiensi tersebut, organisasi kepemudaan menyampaikan berbagai usulan program mulai dari bina desa, pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi, hingga pendampingan psikososial. Ketua Umum PP Pelajar Islam Indonesia Amsa Alfian menyampaikan perhatian terhadap anak putus sekolah. PI juga menawarkan dukungan pendidikan karakter melalui program Sekolah Rakyat. Sementara itu, GMNI mengusulkan Gerakan Nasional Literasi Kesejahteraan Sosial dan program 1000 Desa Binaan. Perwakilan organisasi lainnya juga menyampaikan program relawan sosial, pemberdayaan perempuan, UMKM, hingga ketahanan pangan pesantren. Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo meminta organisasi pemuda membuat program yang konkret, terus juga terukur. Setiap kegiatan diminta memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca juga ya pendengar di portal berita kita rri.co.id.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Tahukah Anda, warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SAMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga

Terus atau kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah saat ini terus mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak. Kementerian PKP menargetkan proses penggandaan hunian tetap atau huntap korban bencana di Sumatera mulai berjalan awal Juni 2026. Menteri PKP Baruara Sirait mengatakan koordinasi dilakukan bersama sejumlah pihak guna memastikan proses pengadaan berjalan lancar sesuai tata kelola. Menurutnya, pembahasan tersebut juga melibatkan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan, LKPP, kejaksaan, hingga juga kepolisian. Baruara mengatakan saat ini terdapat 2.603 unit hunian yang sedang diproses pemerintah. Selain itu, beberapa ratus unit rumah juga telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak 2 bulan yang lalu. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan melakukan penyerahan tambahan hunian kepada masyarakat terdampak di Aceh dan juga Sumatera Utara. Penyaluran tersebut didukung Yayasan Buddha Thuchi bersama pemerintah daerah setempat. Untuk pembangunan rumah komunal, Kementerian PKP juga terus berkoordinasi terkait kesiapan lahan bersama Kementerian ATR atau BPN dan Antara dan juga Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah menargetkan pembahasan jumlah kebutuhan rumah dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI Aceh Hasan Syadzili menilai percepatan pembangunan huntap penting dilakukan mendukung relokasi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya pemerintah daerah membutuhkan kepastian agar langkah relokasi dapat segera dijalankan.

0: Mengkonsumsi ikan merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena ikan kaya akan nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh. Ikan merupakan sumber protein yang baik dan rendah lemak serta mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Selain itu, ikan juga mengandung banyak nutrisi lainnya termasuk vitamin D, vitamin B12, selenium, dan zat besi. Nutrisi-nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi otak yang optimal. Diet ikan yang sehat termasuk ikan berlemak seperti salmon, trout, sarden, dan mackerel karena mereka mengandung kadar omega 3 yang tinggi. Namun penting untuk memperhatikan sumber ikan Anda karena beberapa jenis ikan dapat terkontaminasi oleh polutan seperti merkuri. Disarankan untuk mengkonsumsi ikan setidaknya 2 kali seminggu sebagai bagian dari pola makan sehat. Anda dapat memasak ikan dengan berbagai cara seperti dipanggang, direbus, atau dikukus untuk mempertahankan kandungan nutrisinya. Selalu pastikan untuk memasukkan ikan ke dalam pola makan seimbang Anda sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Dengan memilih ikan yang sehat dan memasaknya dengan cara yang tepat, Anda akan mendapatkan manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh konsumsi ikan secara teratur. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Padagar, nanti sebentar lagi ya kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana perkembangan olahraga di dunia Indonesia juga pastinya ya dari Pro 3 RRI. Jadi untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Blackburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Blackburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Treated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dan disebut dengan hari raya kurban ya. Ada berapa sapi nih di masjid atau musala terdekat. Udah besok akan melihat pembantaian ya. Semoga berkah untuk yang berkurban untuk tahun ini ya. Dan yang mungkin masih belum ini, yang masih belum bisa, mudah-mudahan tahun depan udah ada rezeki bisa ikut kurban juga.

0: Mamae, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
1: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet toh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak kici tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, otokara yang mungkin dikritik oleh orang lain ya, bisa belajar untuk tenang terlebih dahulu ya saat menerima kritikan. Tanggapi kritik secara objektif, terus kritik jangan dipendam ya, hadapi kritikan dengan percaya diri, perhatikan juga kapan kritik perlu diabaikan. Jadi karena Anda bisa mengatasi itu, Anda juga bisa menjadi pribadi yang bisa dikritik secara baik dan bisa merubah hal yang tidak baik menjadi lebih baik.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kompas Info.
1: Pendengar, Timnas Jerman kembali menjadi salah satu tim unggulan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Dukungan terhadap skuad Panzer ini datang dari Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, yang memprediksi Jerman mampu tampil kuat dan kompetitif sepanjang turnamen. Setelah di kota KRI di Padang kemarin, mantan CEO yang kini menjadi Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan sejak lama dirinya mengidolakan tim Jerman karena memiliki karakter permainan yang solid dan juga disiplin. Ia menilai kekuatan Jerman tidak hanya berasal dari para pemain, tapi juga didukung kualitas kompetisi Liga Domestik yang sangat kompetitif. Pada Piala Dunia 2026, Jerman tergabung di grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Meski demikian, Win mengingatkan bahwa tim-tim Amerika Latin maupun Afrika tidak dapat dianggap remeh karena memiliki kualitas individu yang sangat baik. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Cinta.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mama kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat, kemarin azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Halo Kak.
2: Halo Ma.
1: Lagi istirahat kan? Sudah makan Nak?
2: Sudah Ma, ini baru selesai. Kalau Mama?
1: Iya, ini Mama mau makan. Rajin belajar ya sayang. Mama mau lanjut kerja dulu.
2: Oke Ma.
3: Memang terlihat singkat komunikasinya, tapi tahukah Anda, perhatian kecil seperti itu sangat besar manfaatnya untuk keluarga.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Perlu satu kanal informasi dari Inspirasi. Oke, pendengar, siapa yang suka makan dioles dengan daun pisang? Ini baunya itu harum ya, wangi gitu. Jadi penyajian makanan tradisional dengan menggunakan alas daun pisang ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Selain terlihat sangat estetik dan alami, tradisi warisan leluhur ini ternyata menyimpan banyak sekali manfaat kesehatan tersembunyi. Dikutip dari headline yang dilansir dari rri.co.id, daun pisang segar mengandung senyawa polifenol yang alami dalam jumlah yang tinggi seperti halnya daun teh. Senyawa antioksidan epigallocatechin galat yang terdapat di dalamnya akan terserap ke dalam makanan panas yang disajikan. Zat antioksidan tersebut sangat efektif untuk membantu menangkal radikal bebas berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Mengonsumsi makanan yang beralaskan daun hijau ini secara tidak langsung dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lapisan lilin alami pada permukaan daun juga akan meleleh lembut saat bersentuhan langsung dengan hidangan yang panas. Proses unik tersebut menghasilkan aroma yang khas yang sangat harum sehingga mampu meningkatkan selera makan secara signifikan. Selain memberikan aroma yang menggugah selera penggunanya, ya, pembungkus alami ini juga terbukti jauh lebih higienis dan aman. Daun pisang memiliki sifat antibakteri alami yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme jahat pada makanan yang disajikan. Nasi padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengecut dari Fiersa Besari ya. Dan ini lagu terakhir sebelum kita akan mendengarkan bersama-sama ya pendengar untuk warta berita daerah siang hari ini.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan warta berita daerah.
2: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut.
3: Khususnya dari C pengen memperbaiki nilai menjadi B, atau dari B ingin memperbaiki nilai menjadi A untuk ikut reakreditasi, tapi pada dasarnya adalah nanti akan dilihat dari sisi kenaikan rapor pendidikan, akan diseleksi oleh BAN PDM.
4: Pada tahun ini Pemerintah Sumatera Barat bersama mitra kita membagi sekitar 140 ekor sapi, kemudian kita alokasikan, kita bagi daerah bencana, daerah pelosok.
1: Sari berita, OJK Sumbar minta masyarakat aktif gunakan layanan pengaduan. 1000 lebih sekolah di Sumbar menjalani akreditasi ulang. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Lydia Permata. Pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk perlindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1 2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu SLIK-nya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan, SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
2: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian evaluasi oleh bank.
5: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status SLIK, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Setio melaporkan.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Padang didorong memanfaatkan lulusan balai vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Langkah tersebut dinilai dapat membantu pelaku usaha yang selama ini kesulitan merekrut pegawai sesuai kebutuhan usaha.
6: Salah seorang pelaku UMKM kuliner, Misbah Sakina, hari ini di Padang mengatakan keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keterampilan menjadi tantangan dalam pengembangan usaha. Menurutnya, banyak calon pekerja yang belum siap bekerja sehingga pelaku usaha harus memberikan pelatihan tambahan. Ia menjelaskan kondisi tersebut cukup mempengaruhi produktivitas usaha, terutama saat permintaan pelanggan meningkat. Ia berharap ada dukungan dari lembaga pelatihan agar UMKM lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang kompeten.
7: Untuk sekarang sih lebih butuh ke anggota yang memang soft skillnya di bidang pastry seperti itu. Kita kesusahan mencarinya. Ada sih di Kota Padang, cuman melihat dari para anggota yang sebelumnya ya, mereka bisa bertahan di Kota Padang ini, cuman untuk gaji lah per bulan itu masih lebih jauh di kota-kota lain.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang, Arnob Triharlanto mengatakan, pelaku usaha dapat menjalin kerjasama dengan Balai Vokasi dalam mencari tenaga kerja. Menurutnya, Balai Vokasi memiliki peserta pelatihan dari berbagai bidang keterampilan yang siap disalurkan ke dunia kerja. Arnob menjelaskan, Balai Vokasi juga terus menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan sinergi tersebut, diharapkan lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang relevan dan dapat langsung terserap di sektor UMKM.
8: Ya, tentu saja kami harus proaktif dengan mencari kebutuhan pelatihan dari dunia usaha dan dunia industri. Ini kita bimbing menjadi talenta-talenta yang berinovasi, inovator untuk bisa berwirausaha. Itu harapan kami. Programnya kalau kita udah sangat banyak kali lulusannya. Kita punya kegiatan di balai ini namanya Open House Balai. Menunya apa? Menunya ada walk-in interview buat perusahaan mau merekrut lulusan-lulusan kami di balai. Kami siapkan ruangan untuk merekrut gitu ya. Jadi silahkan pilih lulusan-lulusan kami. Nanti kami panggil alumni-alumni kami tinggal diwawancara gitu ya.
6: Ia menambahkan kolaborasi antara pelaku usaha dan lembaga vokasi menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing UMKM di daerah. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: 1.000 lebih sekolah di Sumatera Barat terdaftar mengikuti akreditasi ulang tahun ini. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BANPDM Sumatera Barat meminta sekolah bersangkutan segera menyiapkan keperluan untuk penilaian. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BANPDM Sumatera Barat meminta sekolah yang telah masuk daftar reakreditasi segera menyiapkan syarat dan komponen yang akan dinilai. Ketua BANPDM Sumatera Barat, Dadan Suryana di Padang pagi tadi mengatakan, satuan pendidikan dimaksud harus kembali menjalani akreditasi ulang untuk menjamin mutu. Kemudian memastikan sekolah memenuhi standar pendidikan nasional terkini sekaligus membuka peluang peningkatan peringkat sekolah. Dadan menjelaskan pada tahun ini Sumatera Barat mendapat kuota reakreditasi sebanyak 1.134. Kuota dimaksud belum memenuhi kebutuhan untuk Sumatera Barat karena catatan BANPDM terdapat 3.000 satuan pendidikan di Sumatera Barat yang sebenarnya masa akreditasinya habis di tahun 2026. Oleh karena itu, kuota reakreditasi diprioritaskan untuk sekolah yang ingin meningkatkan hasil penilaian mutu pendidikan.
3: Khususnya dari C pengen memperbaiki nilai menjadi B, atau dari B ingin memperbaiki nilai menjadi A untuk ikut reakreditasi. Tapi pada dasarnya adalah nanti akan dilihat dari sisi kenaikan rapor pendidikan. Akan diseleksi oleh BANPDM. Dari rapor pendidikannya, apakah ada peningkatan atau tidak? Dan ini perlu menjadi catatan juga.
5: Dadan Suryana menjelaskan, pada kegiatan reakreditasi, BANPDM melakukan seleksi sesuai prosedur. Terdapat 4 komponen penilaian utama yang menjadi indikator kualitas layanan dan tata kelola satuan pendidikan, yakni iklim lingkungan belajar, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan asesmen nasional. Dodi Setio melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sawahlunto berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus melalui berbagai program bantuan pendidikan. Salah satu langkah yang akan direalisasikan dalam waktu dekat yakni pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di seluruh Kota Sawahlunto.
6: Wali Kota Sawahlunto, Rianda Putra di Sawahlunto kemarin mengatakan program bantuan seragam gratis yang akan dilaksanakan ditargetkan dapat disalurkan sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Program dimaksud menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Rianda Putra menyampaikan bantuan seragam sekolah gratis diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang masuk kategori desil 1 sampai dengan 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kelompok tersebut merupakan keluarga prioritas penerima bantuan sosial pemerintah.
9: Sesuai dengan komitmen kita untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kota Salunto, kami dari pemerintah akan memberikan program bantuan seragam gratis untuk adik-adik kami tingkat SD dan SMP se-Kota Salunto. Program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang terdaftar dalam desil 1-5 DTSEN Kementerian Sosial. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentu bisa meningkatkan kualitas pendidikan adik-adik kami yang ada di Kota Salunto.
6: Rianda menjelaskan, penerima bantuan berasal dari kategori masyarakat prasejahtera hingga menuju sejahtera. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan orang tua siswa dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Rianda menambahkan, pemerintah Kota Salunto menilai kebutuhan seragam sekolah menjadi salah satu pengeluaran yang cukup besar menjelang tahun ajaran baru. Karena itu, program bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk sistem pelaksanaan penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang objektif, transparan, dan berintegritas.
10: Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat pada kegiatan sosialisasi Juknis SPMB Sistem Penerimaan Murid Baru dan Bimbingan Teknis Aplikasi Cipena Baru yang digelar di Sekolah Dasar Unggul Ted Padi Limpato, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sariak kemarin. Rahmat Hidayat menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, sistem SPMB daring bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bentuk integritas seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ia menegaskan tidak boleh ada praktek titipan, suap pungutan liar, maupun intervensi yang merusak keadilan dalam proses penerimaan murid baru.
11: Kita ini sekarang tentu sudah mulai dengan bagaimana kita menegakkan sistem sekali mungkin dan seadilan mungkin. Makanya dengan sistem ini kita buat suatu mekanisme yang secara adil harus menyentuh seluruh lapisan seluruh masyarakat dalam Pariaman sehingga dalam prosesnya kita bisa lebih objektif.
10: Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas sebagai komitmen bersama untuk melaksanakan SPMB tanpa calo, tanpa mahar, dan tanpa penyalahgunaan wewenang. Melalui sosialisasi dan bimtek tersebut, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan lancar, tertib, adil, dan berintegritas. Armin Ramli melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Hal dimaksud sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Pada tahun ini pemerintah Sumatera Barat bersama mitra kita membagi sekitar 140 ekor sapi, kemudian kita alokasikan, kita bagi daerah bencana, daerah pelosok.
12: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
4: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintah kita ke permintaan Swiss Mata Barat melalui Biro Kespra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
12: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, menyampaikan, berkorban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
13: Penguat gitu, penguat hati mereka bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, pertama sekali adalah simbol sesama umat.
12: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang telah memeriksa sebanyak 3.355 ekor hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Dari jumlah dimaksud, hanya 2.382 ekor yang dinyatakan sehat dan layak kurban. Kembali reporter Melati Oktawina menurunkan laporannya.
14: Selain kita memeriksa kesehatan hewan tersebut, juga kita memastikan apakah hewan ini sudah cukup umur untuk dikurbankan.
12: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemeriksaan dilakukan di 198 titik kandang penampungan hewan kurban. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 70 titik pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, kata Sofia, petugas tidak menemukan penyakit hewan yang membahayakan manusia. Namun temuan yang paling banyak dijumpai adalah hewan ternak yang belum cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Ia menjelaskan untuk sapi, syarat usia minimal 2 tahun, ditandai dengan pergantian gigi susu menjadi gigi seri tetap. Hewan yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak diberikan label layak kurban.
14: Yang kita pasangkan label menandakan bahwa dia sehat dan layak untuk dikurbankan sesuai dengan teknis kesehatan hewan dan sapi ada sebanyak 2.382. Jadi dari 3.355 ini memang sisanya ada yang tidak kita pasangkan label karena memang tidak memenuhi syarat ya.
12: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, menyampaikan selain pemeriksaan kesehatan ternak, pemerintah Kota Padang juga menyiapkan distribusi hewan kurban ke daerah prioritas. Salah satunya sapi bantuan presiden dengan bobot hidup hampir 1 ton yang disalurkan ke daerah terdampak bencana di Batu Busuk. Kemudian juga menyalurkan hewan kurban dari ASN Pemko Padang ke masjid dan musola yang masuk kategori tidak memiliki hewan kurban serta minim. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu tanggal 27 Mei 2026, dipusatkan di Masjid Raya Ali Mukhni, Komplek Kantor Bupati di Parit Melintang.
10: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman, Zahirman, kepada RRI pagi tadi mengatakan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai khatib pada sholat tersebut yakni Ridwan Arif PhD Tuanku Bandaru, yang merupakan dosen program studi falsafah dan agama dari Universitas Paramadina, Jakarta. Sedangkan imam yakni Muhammad Wahyudi Hosen, SPDMM. Zahirman menjelaskan, usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi yang merupakan bantuan dari lembaga yang ada di Padang Pariaman. Sementara itu, untuk penyembelihan hewan kurban seberat 1 ton yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia dilaksanakan di Masjid Ilham di Nagari Batu Mangaum di Kecamatan Sungai Geringging, Padang Pariaman.
15: Undang disampaikan kepada jemaah itu 7:30. Jadi khatibnya itu direncanakan Buya Ridwan Arif, PhD Dr. Tongku Bandaro, dosen dari program studi falsafah agama Universitas Paramadina Jakarta. Rencana 2 ekor, tapi sebenarnya di Padang Pariaman itu pemerintah menyalurkan ada 6 sapi kurban, 2 ekor itu di Masjid Raya Ali Mukhni. Ada paling melintang.
10: Zahirman menambahkan pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah besok juga akan dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, Ketua DPRD Padang Pariaman, Forkopinda Padang Pariaman, dan masyarakat di Padang Pariaman. Armen Ramli melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. OJK Sumber minta masyarakat aktif menggunakan layanan pengaduan. 1.000 lebih sekolah di Sumber menjalani akreditasi ulang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro saya tuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama dengan Tengku Syafiq dan Yudi Ismail. Bintang tamunya hari ini adalah Bimo and the Jin. Kita dengarkan bareng-bareng.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Yeah. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq, hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis

0: Rumah Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau betul. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Mm-hmm.
1: Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Lahirnya duluan.
1: Iya, berkaryanya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
0: Lemes.
1: Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sekedar
2: bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk project barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh iya.
1: Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal musisi
0: ya,
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
0: bantu-bantu ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Masih
0: iya
2: baby
0: kan?
1: Sama
0: Mas
1: Baby. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak
2: serem ya.
1: Agak serem nih ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Jadi Jin nih. Oh
1: iya. Benar.
0: Jin maksudnya
1: ya itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang
1: yang lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: sebetulnya
1: the
2: Jin tuh, jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebetulnya.
0: AI, oh oke
2: okay. AI jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan Arsla hanya
1: musiknya juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay.
2: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan aja, jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
2: Tetap gitu. Aja kan, Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu okay. Lah.
0: Oh.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa, organik dari manusia, dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu itu disalahgunakan, banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa, song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya, apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia, karena mereka gimana juga nggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Kita harus direct.
0: Dengan
2: melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya, sistem AI itu untuk memberi opsi. Sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi, mahal sih mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuman kayaknya masih kedengaran mesin,
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
0: Dengan kita, Jin ini ya.
2: Kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak, teknologi mereka masih stem bentuknya. Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: File-nya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambahin instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kepet gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti. Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan orang bingung, wah bolol di mana, gue simpen-simpennya sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Sebelum kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI. Ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
1: hati,
2: pikiran, itu kan kayak cerita kan, kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga
2: kadang-kadang. Nggak ada gimmick.
0: Ya
2: bagus sih, bagus produksinya, bagus, cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin tuh lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa, nah karena orang masih nggak ngerti, AI nih, bikinan AI, bikin semua AI. Soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Ada Jin. Kita suruh aja, lo buat string bener, gue nggak demen nih note ini, kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending masih pecah begini, terus dia bikin tuh alternatif. Aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: AI itu.
0: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat siang. Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya gitu, ada senangnya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya, iya, iya, iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan gak sama Tito Sumarsono?
0: Iya, iya. Oh begitu maksudnya? Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya, iya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih banyak.
0: Selamat Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno
0: pokoknya. Oke, oke, oke, oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia.
1: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
0: Hits banget, ya, betul, betul, betul, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Dimo, bintang tamunya. Ini
0: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory?
2: Music
4: ya, artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu okay. itu? Lalu yang kedua ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya
4: terus,
0: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gimana
0: okay.
4: caranya?
0: Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Teguh
5: Safik ya.
0: Iya, iya.
1: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut hari raya Idul Adha besok ya.
0: Benar
5: ini
0: mau
5: izin.
0: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Beni Jadi Menado. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah. malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi kan, tergantung pendekatannya. Biasanya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayaknya.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung. Ah besok kerjain ya, nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelan.
0: Siap. Siapa saja artis-artis Bentar. Yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya.
0: Uh-huh.
2: Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu.
0: Uh-huh.
2: Ya, banyak ada yang dibawain si. Ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay. Pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah yeah. penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya yeah, ada
1: re-arrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Di arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya dari tahun 2003 dulu project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu kan, kalau kita kan
1: iya benar,
2: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, nggak semua orang suka sama fame, maksudnya okay, terkenal betul. Gitu setuju. Ya nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa
0: berdekade-dekade berikutnya ya,
2: itu yang apa ada kepuasan batin yang nggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan nggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk
0: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga ya. Kalau mungkin Mas Bima juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar apa istilahnya orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
0: Oke. Okay.
2: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah ini AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni, asli 100%.
0: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
0: PHP.
2: Oke. Cuma nggak terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
0: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus yang keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi, kami menunggunya Bang.
0: Siap,
1: Bang.
0: Oke, itu aja.
1: Siap.
6: Sedikit Bang Yudi.
0: Silakan
1: Angkel.
6: Buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
0: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya. Iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain
2: udah,
0: ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya, lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi. Nah,
2: produksi produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
0: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
2: Ada di YouTube ada Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa bisa dapat lah feelnya gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
2: penyanyi? Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
2: Masa cewek semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya, next kata single-nya. Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
0: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu.
0: Enggak ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal itu baru. Cuma tuh pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu,
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Nah, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek, kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran nih kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan, dia yang dikenal, dia yang sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus itu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam begitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesannya ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya,
2: benar nggak harus ngoyo. Lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau nggak ada ads itu by system semua. Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya Wih lah bisa 2 miliar. Pas denger dong lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wih ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antar aja deh. Gue pelajari masih, yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu maksudnya. Dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik kan, itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan,
1: Bach, ya itu.
2: Lagu L itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari gini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Safiq? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safiq ya.
0: Ah. Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Pertanyaannya ya.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acaranya, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima Nggak kasih. Lupa
3: juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
0: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Jadi mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu, aduh, Garuda di dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini maksudnya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Jimo Sulastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya.
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke. Okay.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya. Wah,
4: iya. Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru disitulah.
4: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha dama?
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: selalu. Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya. Hah?
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah. Tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin kan.
5: Mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku tuh masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. jadi Mas Bimo, lagi harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: Lebih umum. Oh, pasti dari manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
5: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja ya. Pop, ya. Lagu pop project khusus
5: untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band nggak mungkin ini. Ya. Jadi
5: ya. Jadi hanya untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Sebetulnya AI, ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Ya.
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh Jinda.
1: Atur nuhun Teh.
5: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Kita ke Maluku Tengah, ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Sekian karya mengangkat Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Selamat hari sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecil lah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apanya? Promosi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Siap. Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut, juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
0: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya ya.
0: Oke.
6: Okay. Saya monitornya di pertengahan, tapi saya mau dengar lagunya.
2: Oh, gue gak denger dong berarti.
6: Bang Tengkosa.
1: Iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri kalau pakai lagu orang kurang ajar banyak gitu. Okay. Kejadian gitu jadi kita emang itu masalah pribadi sih maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin ke masalah moral kode apa etika kode etiknya emang kalau nggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi capek kena ketemu orang kayak gitu kan jadi kita ya emang susah kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi
0: sekarang,
1: harus ya. Nah, gua ini ya kan menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track record-nya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga enggak.
2: Karena musik seni itu barang yang sesuatu yang enggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin enggak pakai rasa, enggak bisa. Oh, nah hanya sekedar untuk ini nih, viral nih. Oh, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Wah, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya, iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, wah itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hit maker misalnya, suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gua
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget jadi, atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu ya. Cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek,
1: yeah,
2: mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gua. Itu yang gue takjub gitu makanya. Wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya, iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi. Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
1: Oke. Cika, apa kabar?
0: Cika?
7: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
5: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
5: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
5: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
0: Oh, mati lampu. Iya.
5: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
5: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas juga.
0: Ah.
2: Nanti mesti denger lagi lagunya.
0: Ya nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
5: Ini nih Bang Safi sama Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi, ya? Lagi. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi ya, udah lah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi gak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya, karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Kita Itali, Itali, Itali.
0: Itali. Oh, Itali. Oh. Boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Jawa gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
0: Oke.
2: Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Cuma
2: translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Bagian apanya, refnya? Enggak ada musik ini?
0: Enggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, enggak bisa main gitar gua, main keyboard.
1: Keyboard kita ya.
2: Oh iya, lu enggak bisa main gitar juga ya?
1: Enggak bisa gua.
2: Oh, asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gua main bass Romeo satu album.
0: Oke.
2: Okay. Apa ya? Lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tuki tinggi banget sih. Song-nya. Aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu. Terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih mas dari seluruh cipta?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu
1: mas.
2: Nggak tahu deh lagu favorit gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut itu lagu di berarti lagu cadangan
1: gitu.
2: Jadi gue sebetulnya kok lagunya ini banget ya maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu biasanya kan collab bertiga zaman Netro kan bertiga sama Romeo dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukannya Aku Takut itu kayaknya kok gede banget cuman label gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya, maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau apa, mau elektro elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
2: Sekarang hidup.
0: Yang bukannya. Ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya yang nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya itu yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh, iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau kayak gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, ini kayak tragis, sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Mm-hmm. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah ngangan, tahu tau gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Mm-hmm. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang gitu dari kumpul malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia nunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman gue nggak tahu nih mesti gimana, Tuhan tunjukin gue deh gitu loh.
1: Berarti jadi, emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis
2: kalau gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigit-gigit nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas,
0: uh-huh.
2: Kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas saya lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya. Ya
2: walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Huh? Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbrenya gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger walaupun udah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Oh, intinya nggak pede. Tapi dipakai sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba di direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
0: bikin vokal. Iya.
2: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin, sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar.
0: Okay.
2: Ntar lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana nih, gue gak bisa motong dari live konsernya gimana.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu
2: next.
0: Aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah DSP, ada, okay. YouTube udah ada
1: ya. Video klip juga ada.
2: Madu udah ada.
1: Ya buat pendengar juga. RI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh, ya boleh singkat. Apa
1: ya? Ya terserah apa.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita menuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, bayar berapa nih gue nih?
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah, budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan. Hari gini streamer gitu kan, kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan, semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
0: okay,
2: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh,
1: oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya, sama 3 komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Nggak, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
0: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
2: Ya.
0: Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Kota Soluntu berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus melalui berbagai program bantuan pendidikan. Salah satu langkah yang akan direalisasikan dalam waktu dekat yakni pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di seluruh Kota Soluntu. Wali Kota Soluntu Rianda Putra di Soluntu mengatakan program bantuan seragam gratis akan dilaksanakan, ditargetkan dapat disalurkan sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Program dimaksud menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Menurut Rianda Putra, bantuan seragam sekolah gratis diperuntukkan bagi siswa dari sekolah yang masuk kategori desil 1 sampai dengan 5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional data SEN. Kelompok tersebut merupakan keluarga prioritas penerima bantuan sosial pemerintah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: 1.
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam program Bercerita Bencana.
2: Saatnya kita ikuti Dialog Bercerita Bencana.
1: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam program Bercerita Bencana. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-666-975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan di sore hari ini pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15.42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Di sore hari ini pendengar, dalam program Bercerita Bencana kita akan mengangkat tema terkait membangun budaya dagang sadar bencana di ruang publik. Untuk itu saya langsung akan sapa saja narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom. Saya akan sapa satu persatu dulu. Sudah hadir ada Bapak Chandra Eka Putra, SIPMSI, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Padang. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Chandra.
3: Waalaikumsalam, selamat sore, Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik, Pak Chandra, sore ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Oke. Kita sapa juga, sudah hadir ada Profesor Dr. Indang Dewata MSI, selaku pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum, selamat sore, Prof.
4: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani, iya. Bapak Chandra, dan Pak Fuad juga ada ini.
3: Siap.
1: Iya, kabar baik, Prof, sore ini?
4: Baik, Alhamdulillah, kayaknya nggak hujan di luar ya.
1: Lagi mendung nih Prof, kalau di Sudirman. Ya. Oke, okay. Terakhir kita sapa juga ada Pak Fuad Syukri, SSI MTMN, selaku Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Kota Padang. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Fuad.
5: Waalaikumsalam, sore Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Pak Fuad?
5: Pak Kasar. Alhamdulillah, super sekali Mbak.
1: Super sekali ya Pak Fuad. Oke, sudah hadir ya tiga narasumber kita di sore hari ini. Akan berbincang-bincang bersama dengan kita terkait dengan tema kita membangun budaya dagang sadar bencana di ruang publik. Nah, mungkin untuk di awal saya akan mintakan komentar dulu nih dari masing-masing narasumber. Saya mungkin ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Rani. Ya, memang sesuai dengan temanya tadi ya, apa namanya, bagaimana membangun budaya dagang sadar bencana. Jadi memang ini sangat relevan ya dengan kondisi kita hari ini. Kita bicara bencana di ruang publik, masyarakat itu tentu sering sekali membayangkan gempa bumi. Tapi kita memang hari ini yang paling mengancam itu tentu curah hujan kita yang cukup tinggi, bencana hidrometeorologi, banjir genangan, dan ini sangat relevan dengan kondisi Kota Padang. Dan menyoroti itu memang ini sangat terkait dengan masalah PKL yang mungkin kita sering temui berjualan di ruang terbuka hijau, terus yang salah satu memiliki fungsi ekologis. Tentu dari sisi ekonomi kita sangat memahami kawan-kawan PKL ini sedang mencari rezeki, tapi dari sisi lingkungan DLH juga mencermati bahasanya rumput-rumput atau pohon-pohon yang dijadikan tempat berdagang itu tentu lama-kelamaan akan mati. Tanahnya yang tadi gembur menjadi padat dan keras. Ini sangat terkait juga dengan tadi masalah bencana. Dan karena memang fungsi rumput tadi dan tanah yang mengeras itu tentu tidak lagi bisa meresapkan air ke tanah dengan baik. dan akhirnya air tersebut 100% meluncur saja ke lingkungan. Dan masalah apa tadi, rumput RTH juga ada juga kaitan dengan masalah sampah dari kawan-kawan PKL tadi yang menelantarkan sampahnya sembarangan, sehingga nanti sampah tersebut menyambat drainase dan akhirnya juga menimbulkan banjir tadi, sehingga memang berujung ke bencana juga. Tapi itu masalah langsung ya, tapi secara tidak langsung pun masalah yang lebih besar lagi terkait sampah juga ada, terkait pemanasan global, sampah yang tidak terkelola, yang tidak yang hanyut ke sungai, ke laut, sehingga merusak ekosistem laut, sungai, sehingga menimbulkan bencana yang lebih besar lagi. Mungkin itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Fuad. Komentarnya di awal ya, terkait juga dengan bagaimana pedagang yang berjualan di ruang hijau. Nah, ini memang harus menjadi perhatian juga. Kita mungkin bergeser ke Pak Chandra dulu. Pak Chandra, silakan untuk komentarnya di awal.
3: Iya, Mbak Rani, kita tahu pada hari ini bahwa ruang publik itu merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat perkotaan. Jadi itu merupakan tempat aktivitas ekonomi masyarakat seperti PKL sendiri, dan juga ada pasar tradisional, pusat kuliner, dan berbagai aktivitas usaha mikro lainnya. Jadi memang dari hari ini pun kita juga menyadari bahwa Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, itu juga merupakan daerah yang rawan terhadap bencana yang hadir pada hari ini. Dan untuk itu, sebenarnya kan ketika di ruang publik ini merupakan aktivitas-aktivitas seluruh masyarakat Kota Padang. Jadi untuk itu, bagaimana ini menjadi penyangga bagian perekonomian juga untuk membangun perekonomian dari masyarakat kita sendiri. Tapi terlepas dari apapun itu bentuknya, bahwa budaya dagang kita ini harus disesuaikan dengan lokasi atau penempatannya, sesuai dengan peraturan daerah yang kita punya tentang Trantibum, yaitu tentang ketentraman, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Dan untuk itu, dengan tema kita hari ini, bahwa sebenarnya kita itu tidak dari Satpol PP sendiri, kita tidak memutuskan ekonomi atau membatasi masyarakat kita untuk melakukan pertumbuhan ekonomi, tapi dengan daerah dan kawasan kita yang pada hari ini merupakan daerah yang cukup rawan bencana, kita harusnya bisa memberikan porsinya atau titik-titiknya di mana perekonomian kita ini bisa tumbuh, tapi ini yang juga nanti dengan ramah lingkungan. Dan ruang publik ini sendiri bisa kita fungsikan kembali untuk aktivitas masyarakat Kota Padang. Mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik Pak Chandra. Nah, ini tentunya ada upaya juga dalam penegakan perda juga ya. Ini bagaimana masyarakat memang juga harus menyadari bahwa ada aturan-aturan ketika berada di ruang publik, terutama di ruang hijau tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra dan juga Pak Fuad. Dan kita ini ingin melihat komentar dari Prof. Indang dulu nih. Prof. Indang, silakan.
4: Oke, saya mungkin akan menanggapi dulu dengan kata-kata sadar ini loh. Sadar itu adalah sebenarnya terkoneksinya antara pemikiran dan perbuatan. Nah, kalau pemikiran dengan tidak perbuatan tidak sama, itu namanya tidak sadar itu loh kita. Nah, jadi seluruh tubuh itu tersatu, dia terkoneksi, namanya disebut dengan sadar. Jadi kembali lagi, sadar itu kalau kita bawakan ke filosofi, sekarang kita ada Pak Chandra, tentu masyarakat harus sadar hukum, tentu begitu. Maka dia ketertiban umum. Karena di sini ada Pak Fuad, itu adalah tentunya kesadaran lingkungan itu kan. Nah, jadi kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan itu adalah dua inti sebenarnya yang urgen di dalam ketertiban umum itu. Nah, sepanjang ini tidak, artinya sepanjang ini tidak dipahami bahwa sadar itu adalah terkoneksinya itu, maka yang ada hari ini adalah kepentingan pribadinya untuk mencari uang. Itu bahasa umumnya gitu loh. Nah, sepanjang kalau nanti masyarakat hanya menentukan kepentingan pribadi, berarti apa, hak orang lain dihilangkan. Nah, jadi penegakan hukum sebenarnya kan mencari keadilan, supaya hak orang lain juga dinikmati, hak kita juga dinikmati gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya itu adalah peruntukannya adalah untuk umum, dan kemudian hak orang lain terganggu, berarti kita tidak sadar namanya gitu loh. Jadi mungkin saya tambahkan yang disampaikan Pak Fuad hari ini, Misalnya ketika tempat umum itu dijaga bersih, kemudian sekarang sampahnya menumpuk, setelah sampahnya menumpuk, nanti orang tidak menikmati estetika keindahan di situ, sehingganya orang malas ke taman itu gitu kan, atau orang tak mau lagi datang ke tempat itu gitu kan. Dan itu kan ada hak orang lain yang hilang oleh karena itu gitu kan. Oleh karena itu ya namanya kesadaran itu yang perlu ditingkatkan terus. Tapi boleh dikatakan kesadaran itu kan berhubungan korelasinya positif dengan ekonomi berbanding terbalik maksudnya. Kadang-kadang biar orang ekonominya meningkat, dia dia dia bisa amnesia gitu, hilang akalnya gitu. Itu biasanya yang terjadi gitu. Seperti itu Mbak Rani.
1: Baik. Ini menarik ya yang disampaikan oleh Prof. Indang, bagaimana sadar itu adalah dua, ada dua hal, yaitu menyadari adanya dengan apa yang kita lakukan, terus juga mematuhi aturan juga nih. Kurang lebih seperti itu ya, Prof ya. Kita ke Pak Fuad dulu nih. Pak Fuad, tadi kan sudah disampaikan bagaimana tadi harus sadar ya, masyarakat harus sadar ketika mereka berjualan di ruang hijau. Nah, saat ini kalau di Kota Padang sendiri aktivitas dagang di ruang publik, terutama di ruang-ruang hijau ini seperti apa mungkin resikonya? Apakah memang sebesar itu di Kota Padang dampaknya terhadap lingkungan hijau, atau mungkin seperti apa nih aktivitas untuk saat ini di Kota Padang, Pak Fuad?
5: Ya Mbak, jadi memang sederhananya mungkin sering kita temui PKL-PKL yang berjualan itu kan sering membentangkan tempat berjualannya itu di rumput-rumput ya, rumput-rumput. Dan itu jika itu sering dilakukan itu tentu akan menyebabkan rumput tersebut mati. Di selain itu pohon-pohon yang pohon pelindung yang ada di Kota Padang itu juga sering di apa dipasang paku oleh PKL gitu kan. Karena memang pohon itu ibarat kita manusia, jika dia luka itu lama-kelamaan itu bagian-bagian pohon itu akan mudah untuk patah gitu Mbak. Dan bencananya tentu tidak bencana seperti yang kita pikirkan tadi, mungkin banjir atau mungkin badai dan lain-lain, tapi bencana kepada pihak lain. Tentu mungkin kita sering dengar ada pohon yang roboh atau tumbang seperti itu. Itu karena salah satunya penyebabnya karena pohon itu sudah ada bagian-bagiannya yang terluka akibat aktivitas pedagang kah atau masyarakat sekitar. Dan itu mungkin yang perlu kita pahami bersama. Selain tadi masalah pohon, terus masalah drainase yang tersumbat, sampah yang terus apa namanya akibat sampah yang dibuang oleh siapa saja, mungkin termasuk pedagang yang juga sering kita temui, memang sampah-sampah yang sudah di yang sering hanyut ke drainase itu sampah-sampah yang yang ditaruh pedagang ketika sudah berjualan. Nah itu sering kita temui Mbak. Dan itu yang hanyut ketika hujan. Apalagi kalau sampah rumah tangga bisalah apakan memang diambil oleh apa namanya pengumpul sampah karena di pekarangannya. Tapi kalau pedagang PKL itu kan ditaruh di pinggir jalan dan itu yang biasa yang hanyut ke drainase Mbak. Ini itu Mbak.
1: Jadi sampah-sampahnya ini bisa berdampak yang lebih luas lagi gitu ya Pak Fuad. Karena memang kemarin itu sempat ada juga nih pendengar kita yang mengadukan lewat program Halo RRI kalau ada pedagang yang berjualan terus sampahnya dibuang di parit yang besar, parit besar sampahnya dibuang begitu aja, terus menimbulkan bau, terus penumpukan sampah juga nih Pak Fuad. Jadi memang menjadi keluhan juga bagi masyarakat yang terdampak dengan sampah yang dibuat oleh pedagang ini gitu. Tapi untuk sejauh ini dari IDLH sendiri seperti apa Pak? Mungkin untuk penertibannya atau mungkin ada upaya-upaya atau program-program juga dari IDLH untuk masyarakat, untuk terutama untuk pedagang-pedagang ini biar sampah mungkin disediakan atau di ada tempatnya untuk dibuang atau bagaimana, ada upaya-upaya juga nggak Pak Fuad?
5: Iya, mungkin kita mungkin sudah sering dengar ya, ada namanya program LPS, Lembaga Pengelolaan Sampah. Ini memang salah satu tugas lembaga ini tentu mengumpulkan sampah dari sumbernya. Dan ini yang menjadi solusi dari DLH hari ini. Jadi memang selama ini kan banyak komplain, apa namanya, kami jauh dari kontainer. Nah, ini kami berusaha mendekatkan bagaimana warga ataupun pelaku usaha itu sehingga sampah itu tidak lagi terbuang ke lingkungan, masuk ke drainase. Jadi dijemput langsung ke lokasi. LPS-LPS tadilah yang kami tugaskan untuk bagaimana apa tadi pedagang atau warga itu apa ikut bergabung ke LPS. Nah, tentu ada apa ya, ada retribusi yang harus dibayarkan. Nah, jadi itu memang apanya program yang sementara ini akan terus kami galakkan sehingga nanti Kota Padang ini full 100% layanan penuh pengumpulan sampahnya, Mbak.
1: Oke, ada LPS, layar LPS tadi ya, Pak Fuad.
5: Iya.
1: Oke, kita bergeser ke Pak Chandra dulu nih. Kita ingin tahu tadi Pak Chandra sempat menyampaikan juga di awal, ada perdanya juga, ada regulasinya juga. Nah, ini seperti apa untuk penerapannya sejauh ini, Pak Chandra?
3: Iya. Jadi saya menyambung dari Prof. Indang tadi, Mbak Rina, karena memang kita memulainya dari budaya dagang sadar bencana itu memang berkaitan erat dengan pola pikir dan sikap dan perilaku usaha juga. Ya. Jadi dalam keadaan aktivitas berdagang ini, yang harus diperhatikan itu adalah aspek keselamatan, mitigasi risiko, setelah itu ada ketertiban ruang publik dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yeah. Yang sering kita lihat di tengah masyarakat pada hari ini, bahwa ada budaya-budaya yang harus kita terapkan di tengah masyarakat. Yang pertama itu, ketika kita membangun atau melakukan perdagangan, itu kita harus mematuhi aturan pemanfaatan ruang publik. Nah, jadi seperti itu kita boleh saja melakukan perdagangan atau ekonomi, tapi kita jangan melanggar tentang aturan pemanfaatan ruang publik. Karena ruang publik ini, itu disediakan untuk masyarakat. Ya. Yang memakai tentang fungsi-fungsi tersebut. Setelah itu ada juga kesadaran kita yang juga kadang menghalangi jalur evakuasi dan akses darurat. Itu juga banyak karena ini berhubungan tentang mitigasi bencana juga. Setelah itu yang betul yang dibilang Pak Fuad tadi, bahwa karena biasanya ketika masyarakat kita melakukan perdagangan di sana kebersihannya tidak dijaga. Setelah itu ketika misalnya ada sampah yang kita buang atau segala macam, itu bisa menimbulkan akibat banjir dan penyumbatan. Dan setelah itu juga mengakibatkan dengan timbulnya penyakit baru. Setelah itu, kita juga harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Seperti yang sudah diberitahukan oleh BNPB atau BPBD sendiri di Kota Padang ini, bagaimana masyarakat Kota Padang itu selalu siap-siaga ketika terjadinya situasi atau keadaan darurat, yaitu bencana. Dan masyarakat Kota Padang menurut kami juga harus mendukung terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan tertib. Jadi inilah yang merupakan budaya-budaya kita tentang untuk mendukung tentang sadar bencana, budaya dagang kita terhadap sadar bencana tersebut. Dan menurut peraturan yang sudah kita laksanakan, bersumber dari yang kita sampaikan pada awal tadi, bahwa Satpol PP itu mempunyai perannya itu yaitu penegakan peraturan perda, peraturan daerah. Yaitu pada hari ini yaitu perda Trantibum, itu perda 1 tahun 2025. Jadi di sana itu sudah mencakup tentang ketertiban umum, pemanfaatan fasilitas umum, penggunaan trotoar dan badan jalan, kebersihan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan juga kawasan rawan bencana. Dan untuk itu, kami sebenarnya sebelum menegakkan perda atau memberlakukan perda tersebut juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat kita. Kita tidak serta-merta ketika mereka melakukan pelanggaran kita langsung menjatuhkan sanksi dengan perda kita, tidak. Karena masyarakat kita juga butuh edukasi dan sosialisasi, apalagi itu tentang mitigasi bencana. Dan untuk itu banyak sosialisasi-sosialisasi yang kita berikan, walaupun tidak fokus terhadap bencananya, tapi terhadap ruang publik yang mereka gunakan untuk melakukan usaha perdagangan. Dan untuk itu, sebisa mungkin Satpol PP itu akan selalu persuasif untuk menyampaikan apapun itu. Kecuali beda kasus ketika memang sudah diingatkan, sudah diedukasi, sudah disosialisasikan, tapi tetap memilih untuk melanggar peraturan yang ada di Kota Padang. Seperti itu, Mbak. Dan juga dari itu kita juga melakukan pengawasan. Setiap hari kita lakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah di Kota Padang ini yang menggunakan pemanfaatan ruang publik tidak pada tempatnya. Dan untuk itu memang pengawasan ini selalu rutin kita laksanakan dan juga penertiban. Karena kenapa? Ketika segala sesuatunya itu sudah semrawut dan tidak teratur, itu akan mengakibatkan tindakan-tindakan negatif yang akan berdampak buruk bagi Kota Padang sendiri. Mungkin itu, Pak.
1: Oke, baik, Pak Chandra. Nah, sejauh ini, Pak Chandra, kalau di Satpol PP Kota Padang sendiri ini ada nggak pemetaan mungkin titik-titik mana aja nih, atau titik-titik ruang publik atau area perdagangan yang mungkin memiliki resiko juga nih untuk terjadinya bencana gitu, mungkin resiko tinggi lah gitu mungkin, Pak Chandra, yang mungkin menjadi lebih fokusnya di titik tersebut gitu.
3: Iya, kayak gini Mbak Rani, misalnya kayak di Kota Padang semuanya itu berpotensi memiliki rawan bencana. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita berpikir tentang rawan bencana, pasti kita berpikir tentang proses evakuasi juga nantinya. Dan yang hari ini kita alami di Kota Padang, banyak dari masyarakat kita yang menggunakan daerah evakuasi ini atau jalan-jalan, badan jalan ataupun bahu jalan ini untuk melakukan berdagang dan melakukan penjualan. Dan itu serta-merta akan menghambat untuk transportasi dan juga jalur evakuasi, akan menutup akses kita ketika rawan bencana ini atau bencana ini sendiri terjadi. Dan daerah-daerah seperti misalnya kayak kita pada hari ini yang memang kemarin, di tahun kemarin itu yang terjadi bencana, mulai dari Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pawah, itu merupakan potensi rawan bencana yang sangat besar. Dan untuk itu ini juga merupakan atensi khusus kami, dan terutama juga daerah-daerah protokoler di tengah kota itu akan menjadi selalu jadi pantauan kami untuk pengawasan dan penertiban terhadap usaha perdagangan yang mengganggu dan memanfaatkan ruang publik yang tidak diperuntukkan untuk usaha berdagang. Dan untuk itu memang daerah-daerah ini memang sebisa mungkin akan kita clearkan. Itu tidak juga, kita juga tidak berpikir tentang jalan protokoler saja sebenarnya Mbak Rani. Misalnya kayak seperti di kawasan perdagangan, di pasar raya. Pasar raya itu merupakan tempat berkumpulnya orang. Itu adalah menarik pengunjung ke sana. Apabila terjadi ada bencana di sana, kemana orang akan lari, kemana orang akan dievakuasi, dan kemana orang akan menyelamatkan diri. Makanya untuk itu ketika hari ini pasar raya kita sudah sama-sama melihat bahwa untuk akses jalan sudah kita perbesar. Dan untuk pedagang-pedagang juga sudah kita relokasi secara bertahap. Karena pemerintah Kota Padang menginginkan semuanya itu teratur. Karena kita tidak bisa berpikir sempit tentang teratur ini adalah untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lain yang lebih aman. Tidak, sebenarnya akibatnya itu sangat banyak. Positifnya itu sangat banyak. Ketika jalan kita sudah bersih dan ketika pedagang kita sudah teratur, apapun bentuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, apapun bentuk terjadinya bencana, kita sudah bisa memetakan daerah-daerah evakuasi dan daerah-daerah jalur-jalur yang harus kita lalui, sehingga kita bisa meminimalisir juga korban nantinya.
1: Oke, baik Pak Chandra. Oke, kita bergeser ke Prof. Indang dulu. Prof. Indang?
4: Ya, oke.
1: Nah ini bagaimana yang disampaikan oleh Pak Chandra dan juga Pak Fuad ya, bagaimana adanya hal-hal yang memang harus diperhatikan, bagaimana masyarakat memang harus terutama untuk pedagang ini, untuk selalu mematuhi aturan-aturan, tidak menutup, mungkin yang seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi, tidak menutup mungkin jalur evakuasi dan sebagainya. Tapi kan kalau dari sisi masyarakatnya mungkin ya Pak Prof. Indang, ini biasanya ada dua hal yang sering berbenturan, mungkin dari sisi pemulihan ekonomi bagi masyarakat, tapi ini masyarakat mungkin ada yang merasa, aduh ini ada banyak pembatasan-pembatasan, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Nah itu kan ada pemikiran-pemikiran seperti itu nih Prof. Nah menurut Prof sendiri seperti apa nih masyarakat yang harus patuh dengan aturan, harus juga bisa melihat ruang-ruang mana yang bisa menjadi ruang untuk mereka berdagang, tapi yang satu lagi juga mereka harus, aduh pemulihan juga nih Prof, terutama pasca bencana ya Prof Indang ya.
4: Oke, jadi saya memang kita kelihatannya yang disampaikan oleh Pak Chandra, Pak Fuad, ya kita sangat setuju sekali gitu. Jadi kemudian yang disampaikan Mbak Rani tadi, ya kita clue-nya tadi adalah ruang. Tidak semua orang memahami tentang ruang itu. Karena ruang itu pertama harus tahu, mereka sudah harus paham, harus taat. Dua kata-kata yang paling penting itu. Ditanya ke masyarakat itu, tahu nggak dia ruang itu? Misalnya ruang ini adalah peruntukannya untuk umum. Nah, masyarakat sekarang nggak mengerti. atau tidak paham atau pura-pura tidak paham. Jelas ruangnya misalnya untuk fasilitas umum, kemudian dia gunakan berdagang di situ gitu kan. Jadi sepanjang dia belum memahami tentang manfaat, tahu dan paham tentang uang, maka itu biasanya sering terjadi pelanggaran tata ruang. Yang kedua, ini biasanya ada kelompok tentu yang melegalkan bahwa itu kan demi ekonomi gitu lah. Nah, jadi ini cara berpikirnya nih, ada satu-satu berpikir beranggap itu pikiran sosial, sementara sosial itu kuncinya adalah hak orang lain tidak akan terganggu, itu sebenarnya. Nah, dilegalkan dengan persoalan ekonomi. Tapi kalau ruangnya sudah terbentuk, sudah teruntuk, maka semua yang melakukan itu harus sesuai dengan peruntukan tata ruang. Misal saja, kalau misalnya ruang itu adalah ruangan diperuntukkan untuk parkir, kemudian dia gunakan untuk pesta di situ. Kalau ruang itu gunanya untuk jalan, ditempatkan untuk pesta di situ, kan sebenarnya sudah menganggar tata ruang. Nah, pelanggaran itu, jadi di samping yang bahaya umum tadi, bahaya jangka pendek saja ada. Ketika sudah terjadi ruang umum diperuntukkan itu, berarti di situ semrawut. Kalau semrawut, tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, ada sampah berserakan sampai sampah menumpuk. Itu bukan bahasanya sederhana itu. Kalau berserakan itu harus dikumpulkan dulu, kalau menumpuk harus diangkut. Siapa yang mengangkutnya, kemudian orang yang mengangkutnya, kemudian biaya lagi, kos lagi di situ, sementara pedagang hilang. Nah, dibebankan kepada pemerintah. Nah, nanti kalau kotor, penilaiannya kepada pemerintahan kota. Kenapa sih pemerintahan kota tidak membersihkan kotanya? Sebenarnya bukan begitu kan? Itu yang kedua, bisa jadi misalnya adalah dengan sampah menumpuk tadi dia akan berhenti nanti di drainase. Jelas Kota Padang itu kita lihat tingginya di atas permukaan laut itu 1 sampai 3 meter rata-rata. Nah, kalau udah ada pasang tinggi, hujan lebat, maka di mana-mana terjadi banjir. Banjir itu nanti disalahkan lagi pemerintah kota, ini kenapa tidak ngurus banjir gitu loh. Sementara sebenarnya drainasenya itu mampet. Karena apa? Karena berserakan yang di pedagang tadi gitu. Terus yang di situ saja tidak, ada yang lain lagi situ. Ketika terjadi pedagang bertumpuk di situ, tidak menurut aturan di situ, nanti ada lagi kriminal di situ. Apa kriminalnya di situ? Mungkin bisa saja copet juga ada di situ. Yang paling penting itu terjadi biasanya ada parkir liar lagi di situ kan. Nah, itu jadi masalah lagi gitu loh. Jadi kalau tata ruang itu dilanggar, maka secara sosial, secara hukum, secara ekonomi, secara estetika, dia akan bertumpang tindih gitu. Oleh karena itu, kita mengatakan, ya saya setuju yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, Linda Chandra tadi, ya kalau sudah nggak bisa diarahkan lagi, tidak bisa diatur lagi, kita perlu mengaturnya. Nah, mengaturnya itu kadang-kadang orang lain menganggapnya, menilainya dari sudut pandang yang lain itu. Sebenarnya sudut pandang kita sebenarnya sudah sepakati. Siapa sepakati? Tadi apa, Perda nomor 1 tahun 2025 ya?
3: 2025, Bro.
4: Ya, sudut pandangnya itu kan, Pak Fuad. Ya, kita berpatokan dari situ. Pasti itu DPR sudah menyetujui, pemerintah daerah, wali kota sudah menyetujui, semua sudah menyetujui. Nah, kita berpatokan ke situ. Nah, jadi dalam hal ini, tentu ke depan, ya saya menyarankan, ya setuju itu, apa namanya, sosialisasi itu tidak harus dalam bentuk apa namanya, bentuk datang ke rumah dikumpulkan, enggak, di mana-mana yang perlu sosialisasi, karena Kota Padang itu orang datang dan pergi saja itu kan, lain lagi besok datang lagi, pindah lagi, timbul lagi yang baru, kemudian besar lagi, hilang lagi, karena kota begitu, ya selalu akan berubah-berubah, lain-lain lagi datangnya gitu. Nah, tekanan ekonomi biasanya tempat berlindung atau tempat menghalalkan bahwa yang kita lakukan itu salah itu. Bahwa pemerintah itu salah. Sebenarnya adalah yang salah itu adalah mereka menempati ruang tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu Pak Bu Rani.
1: Oke, baik Prof. Indang. Dan ini kita juga membuka interaktif ya untuk Anda pendengar yang ingin mungkin bertanya atau ingin berdiskusi di sore hari ini. Langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Dan untuk Anda selamat sore juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga dapat bertanya ya di sana, langsung saja di live chat kita di sore hari ini. Oke, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung. Mungkin saya akan bacakan pertanyaannya dulu, nanti mungkin dijawabnya setelah kita break mungkin ya. Ini saya akan bacakan dulu, ini pertanyaan ternyata untuk Prof. Indang nih pertanyaannya. Prof, kita semua tahu nih Kota Padang ini rawan gempa dan tsunami juga. Tapi kalau kita lihat kan kawasan pantai atau pusat kota ini setiap sore ratusan lapak dagangan dan ribuan warga berkumpul di sana tanpa tahu jalur evakuasinya yang jelas. Nah, menurut Prof sendiri, apakah pemerintah kita ini memang hanya sekedar formalitas atau latah dalam membuat jalur evakuasi di pusat ekonomi? Kemudian pertanyaannya, membangun budaya sadar bencana itu kan butuh waktu. Nah, saya ingin tahu apa satu tindakan paling konkret dan paling mudah yang bisa kami sebagai masyarakat biasa atau konsumen lakukan hari ini saat berbelanja di ruang publik agar kami bisa ikut membantu mengurangi resiko bencana di Kota Padang. Nah, itu pertanyaannya. Tapi ditahan dulu ya Prof ya, kita break dulu. Ada beberapa informasi ya yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Prosat RRI Padang. Tetap bersama kami dalam program Bercerita Bencana.
2: Sampah organik merupakan limbah yang mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme seperti sisa tumbuhan dan hewan. Sementara sampah non-organik sulit terurai secara alami dan biasanya dapat didaur ulang. Penting bagi kita untuk memilah sampah organik dan non-organik untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan serta membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Berikut kita dengarkan tips dari Bapak Henry Shawir, dosen teknik lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, tentang memilah sampah organik dan non-organik.
0: Sesuai juga dengan anjuran ya, memilah sampah organik dan non-organik itu memang harus ada edukasi dari pihak-pihak terkait ya. Contohnya saat ini telah mulai dilakukan pemberian tabung pemilah sampah ya ke masyarakat. Jadi sampah organik, sampah basah itu ada tabung didempetkan dua buah yang di atas berlubang. Nah, dan nanti ada menghasilkan cairan ya, cairan itu di bawah, yang kering itu di atas. Ada nanti akan lebih mudah mengolahnya dan sampah itu pun tidak akan berbau dan tidak menjijikkan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
1: Iya, masih bersama kami dalam

0: Ya, luar biasa ini pertanyaannya. Sebenarnya kita di Sumatera Barat itu menurut dunia, ya menurut internasional memang daerah yang high risiko, ya paling tinggi risikonya. Jadi bencana kita itu tidak saja bencana yang disebabkan oleh tsunami, tapi disebut dengan hidrogeometeorologi gitu. Bencana hidrologi iya, geologi juga, meteorologi juga itu. Jadi ada tiga yang mengepung kita. Nah, kalau tadi misalnya bicara tentang masalah bencana yang disebabkan oleh tsunami, maka atau mungkin secara umum saya jawab akan begini. Bencana itu karena sudah kita tahu bahwa daerah kita berada di daerah yang berisiko, sebenarnya ya tidak juga perlu takut. Dalam artian, Jepang hampir semua pulaunya itu adalah daerah berisiko. Tapi Jepang tetap maju mereka juga. Atau misalnya New Zealand itu hampir semua setiap detik terjadi gempa di situ gitu kan. Nah, jadi juga mereka tidak meninggalkan daerah mereka itu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Yang melakukan itu dua saja sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat. Selebihnya mungkin pemerintah. Yang pertama mengenali atau disebut dengan namanya masa yang disebut dengan kesiapsiagaan. Jadi semua kita memahami kesiapsiagaan itu. Artinya kalau misalnya di Padang sudah dimulai oleh pemerintah daerah, hari ini misalnya gedung itu ditulis, ini tempat evakuasi, ini jalan menuju evakuasi, di situ tempat evakuasi. Itu kita sudah paham itu. Itu adalah namanya kesiapsiagaan. Terus tadi yang disampaikan oleh Pak Chandra, misalnya di Pasaraya, itu kemarin jalan saja kita nggak bisa lewat di situ, di samping estetika lah soal lain nanti, tapi yang jelas soal bencana saya dulu. Nah, kemudian nggak bisa lewat. Nah, ketika itu misalnya terjadi bencana, jangankan bencana tsunami, kebakaran saja di situ tidak bisa mobil lewat itu. Kenapa? Karena kiri kanannya dihuni, ditempati oleh pedagang yang boleh dikatakan tidak mempunyai izin tetap di situ. Sebenarnya tidak dibolehkan, tapi ada sebagian mengatakan tadi ya karena alasan ekonomi gitu. Nah, sekarang dengan pelebaran jalan seperti itu, berarti kalaupun terjadi tsunami atau terjadi kebakaran, maka pemadam kebakaran sudah bisa masuk ke akses di situ. Maka itu disebut dengan namanya kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu disediakan oleh siapa? Oleh kita sendiri, masyarakat. Kemudian, dan kemudian adalah ya dalam hal ini yang kedua adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu dari pemerintah ini. Nah, pemerintah menyediakan sirine, menyediakan jalan yang besar, menyediakan petunjuk arah. Nah, keduanya ini harus sama-sama memahami. Nah, kalau begitu, nah maka akan terjadi nanti setidak-tidaknya risiko bencana itu akan bisa dikurangi gitu kan. Kita bisa berjalan, bisa belajar misalnya dari daerah Semeru itu. Itu gempa juga besar waktu dulu, tapi di situ ada kebayaan masyarakat di situ. Kalau seandainya terjadi air surut, mereka lari semua. Sudah tahu mereka kan? Nah, cuma yang meninggal 4 orang. Tapi kalau misalnya tidak ada kesiapsiagaan itu oleh masyarakat, kita lihat Aceh. Ketika air surut, mereka lari ke situ kan? Mereka ngambil ikan di situ. Maka meninggalnya banyak gitu. Jadi kesiapsiagaan itu adalah kembali lagi kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan. Termasuk juga tadi kesadaran masyarakat tempat menempati ruang. Nah, tata ruang itu sudah diatur oleh pemerintah. Nah, sekarang dalam tata ruang itu saya lihat sudah ditulis, sudah dicantumkan di bagian pinggir laut itu bisa disediakan tempat-tempat. Misalnya apa hotel, misalnya apa mungkin tempat-tempat wisata. Apa artinya itu? Di situ tidak banyak orang tinggal lama. Tinggal lama itu maksudnya di perumahan. Maka yang di daerah timur itu adalah biasanya perumahan. Tempat orang tinggal lama. Jadi kalau orang ke hotel kan cuma 2 jam, 3 jam pulang. Orang ke tempat wisata 2 jam, 3 jam pulang. Tapi kalau di situ di pinggir laut itu disediakan tempat perumahan atau perizinannya adalah tata ruangnya tetap perumahan, maka resiko terjadi bencana tsunami dan terpaparnya akan lebih tinggi. Dan itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Dan itulah yang disebut, yang saya sampaikan tadi, tanggap darurat itu diurus oleh pemerintah, tapi kesiapsiagaan itu berada pada kita individual masing-masing. Seperti itu, Bu.
1: Baik, Prof. Indang. Ini sebelum saya minta tanggapan juga ke Pak Chandra dan juga Pak Fuad, ya, menanggapi pertanyaan dari Pak Syahrul tadi di Lubuk Buaya. Sebelumnya, terlebih dahulu kami akan kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asyar untuk wilayah Kota

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Anda masih mengikuti dialog bercerita bencana.
4: Iya, masih bersama kami dalam dialog bercerita bencana, pendengar. Dan tadi sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita masih akan bersama ya beberapa menit lagi ini kebersamaan kita dalam bercerita bencana, tapi saya akan mintakan Pak Fuad dan Pak Chandra dulu untuk menanggapi pertanyaan dari pendengar kita. Sebelumnya tadi ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Saya mungkin ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, silakan.
5: Iya. Bisa diulang lagi Mbak pertanyaan Mbak?
4: Oke, boleh. Boleh Pak Fuad. Kita bacakan kembali pertanyaan dari Pak Syahrul, yaitu Pak, sebagai warga kami sering... Iya, ini sering serba salah. Dari di satu sisi kami butuh trotoar yang bersih dan ini pertanyaannya ya. Kita semua tahu Kota Padang rawan gempa dan tsunami, tapi kalau kita lihat di kawasan pantai atau pusat kota, setiap sore ratusan lapak dagangan dan ribuan warga berkumpul di sana tanpa tahu jalur evakuasi yang jelas. Nah, gimana menurut Bapak-bapak, apakah pemerintah kita sudah latah atau sekedar formalitas dalam membuat jalur evakuasi di pusat ekonomi? Kemudian pertanyaannya, apa satu tindakan paling konkret dan paling mudah yang bisa kami sebagai masyarakat biasa atau konsumen lakukan hari ini saat berbelanja di ruang publik agar bisa kami ikut membantu mengurangi resiko bencana di Kota Padang? Itu pertanyaannya, Pak Fuad, silakan.
5: Ya, memang kalau terkait tindakan konkret bagaimana warga untuk memahami bahaya dari bencana tsunami ya dan gempa, tentu balik ke aturan lingkungan hidup, karena memang dalam aturan lingkungan hidup itu ada sebuah konsep mungkin sama dengan penataan ruang. Jadi memang ada bagaimana kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi memang ini sangat-sangat terkait dengan yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ada daerah-daerah yang menjadi wilayah yang menjadi kawasan perlindungan setempat, ya, kalau istilahnya. Kadangnya bahas kawasan lindung, Mbak. Mm-hmm. Jadi sepadan pantai, sepadan sungai, itu termasuk kawasan perlindungan setempat. Dan itu mungkin yang harus dipahami oleh semua warga Kota Padang, karena ini memang aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan pemerintah. Misalnya kawasan-kawasan perlindungan setempat itu tidak boleh ditinggali ataupun hanya bisa dipakai untuk kawasan perdagangan dan jasa. Terus konkretnya mungkin kalau dari DLH, karena memang terkait dengan lingkungan, tentu kami mengingatkan kepada warga agar tidak lagi melakukan hal-hal yang merusak pohon. Apakah itu memaku, apakah itu diracun atau dibakar di bawahnya. Yeah. Karena tadi ketika bencana terjadi, baik itu apakah meteorologi ataupun tsunami, tentu pohon-pohon tadi yang sudah melemah akan menimbulkan efek yang lebih dahsyat kepada kita semua. Yeah. Jika mereka roboh karena sudah tidak kuat atau akibat terbawa oleh arus, apakah tsunami ataupun banjir, tentu ini akan memperparah bencana yang kita rasakan. Begitu Mbak.
4: Oke, baik Pak Fuad. Saya minta tanggapan juga ke Pak Chandra. Pak Chandra, silakan.
6: Ya, kita sama-sama ketahui Mbak bahwa Kota Padang ini merupakan kota wisata juga ya. Jadi memang pantai itu menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Padang ini. Dan memang pada hari ini banyak kegiatan aktivitas yang terjadi di wilayah pantai dan juga di wilayah sekitar pariwisata di Kota Padang. Dan untuk ini sebenarnya kan dari BNPB sendiri dan juga dari BPBD sudah melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana juga. Setiap tahunnya juga dilaksanakan. Dan untuk pedagang sendiri sebenarnya sudah diedukasi. Nanti ketika terjadi hal-hal yang seperti ini atau yang berpotensi ini terjadinya bencana, contohnya misalnya kayak tsunami atau apapun itu, sudah ada proses evakuasi, jalur evakuasi dan juga proses di tempat di mana itu tempat evakuasi yang bisa dinaiki oleh warga untuk mencari tempat di ketinggian. Dan seperti itu. Dan juga sebenarnya setiap bencana yang terjadi ini juga memberikan ini dulu kan, gejala-gejala dulu. Jadi kita juga harus menyadari bahwa gejala-gejala ini lebih baik kita mengantisipasinya daripada kita terlambat. Seperti itu. Jadi ketika gejala-gejala ini sudah terjadi, misalnya air pantai sudah surut atau apapun itu bentuknya, kita harus mencari penyelamatan tersendiri dulu, evakuasi mandiri. Dan ketika ini kita melakukan penyusunan zonasi dagang aman, ya karena situasi bencana itu juga di daerah pantai. Dan di satu sisinya daerah pantai ini adalah daerah tempat tujuan wisata. Jadi memang di sana kita harus memperkuat tentang bagaimana caranya mengedukasi masyarakat itu untuk menghadapi bencana ini seperti apa. Seperti itu. Dan juga mungkin nanti ada integrasi mitigasi bencana dalam penataan PKL. Kita juga bisa menata PKL dan juga sudah membuatkan petanya misalnya atau apapun untuk proses-proses evakuasinya. Dan ketika tempat mana yang akan dituju dan juga bangunan-bangunan mana yang sudah disediakan untuk ketika terjadinya bencana. Dan hari ini pun kita dari pemerintah Kota Padang juga mempunyai program Padang Sigap. Ya, di Padang Sigap sendiri kita juga sudah mempunyai Dubalang Kota. Dan Dubalang Kota kita juga berfungsi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bukan hanya terhadap bencana, tapi juga terhadap semua yang akan mengakibatkan gangguan terhitung emas. Dan untuk itu kita sebenarnya setiap hari itu selalu bersosialisasi, mensosialisasikan kepada masyarakat. Tapi kan karena memang kita tantangan juga banyak kita hadapi, Mbak. Seperti mungkin memang kesadaran, rendahnya kesadaran pedagang. Mereka tahu, tapi ketika ingin melakukan itu mereka mungkin pura-pura tidak tahu seperti itu. Dan juga kita juga sering membudayakan toleransi terhadap pelanggaran. Ada pelanggaran sedikit, nggak apa-apalah, masih kecil kok, seperti itu. Jadi budaya-budaya itu memang harus kita hilangkan. Dan bukan hanya kita sebagai penegak perda dari Satpol, dari DLH, atau dari akademisi, tapi kita semua mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama mengawal ini. Jadi masyarakat Kota Padang ini, kita meminta bahwa sama-sama kita memiliki kesadaran. Dan sama-sama kita memiliki dan mempunyai rasa memiliki Kota Padang ini memang milik kita. Jadi apapun yang terjadi, baik tidaknya estetikanya atau tidaknya keindahannya tercapai atau tidak, itu merupakan tanggung jawab kita semua. Mungkin itu, Pak.
4: Oke, baik Pak Chandra. Dan sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita tadi, ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Dan menjadi pertanyaan terakhir ya, karena kita tidak bisa bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Kita cukupkan juga interaktifnya di sore hari ini. Dan masih ada sekitar 3 menit lagi kebersamaan kita. Mungkin kita langsung ke closing statement dulu. Saya ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, silakan untuk closing statement atau ada himbauan juga untuk masyarakat Kota Padang. Pak Fuad, silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Rani. Melalui RRI, terima kasih kami ucapkan. Jadi pertama yang perlu kami sampaikan, pertama masalah sadar bencana, apa dagang, budaya dagang sadar bencana ini, itu terkait banjir. Jadi lapak di atas taman itu dapat mematikan fungsi resapan air. Sampah plastik yang dibuat sembarangan akhirnya menyumbat drainase kota. Kedua, mungkin ini baru muncul masalah kebakaran ya. Jadi di tengah cuaca panas ekstrim akibatkan pemanasan global yang tadi juga disebabkan oleh sampah, tumpukan sampah, kardus plastik dan lainnya ibarat bom waktu yang memicu dapat memicu kebakaran besar. Ketiga, pohon tumbang akibat memaku pohon mengikat terpal membuat pohon kropos mati, rawan tumbang sehingga menimpa warga itu sendiri. Jadi marilah kita berjualan dengan cerdas. Jadi tadi tiga hal tadi yang perlu diingat, kita ubah sampah itu menjadi dagangan yang mungkin bisa bernilai ekonomi, bisa dijual ke bank sampah.
4: Yeah.
5: Atau kami sangat menyarankan semua warga atau pedagang itu bergabunglah dengan lembaga pengolah sampah di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu melihat petugas yang berbaju hijau, silakan nanti bertanya bagaimana sampahnya diambil. Dan bisa juga dapat menghubungi apa tadi sampaikan Pak Kasat tadi, melalui program Padang Sigap kita punya layanan 112 non darurat. Itu bisa dihubungi atau melalui aplikasi Padang Mobile. Sehingga nanti apa tadi program-program yang baik di pemerintah Kota Padang bisa kita pahami secara lengkap. Yang sampaikan Pak Prof tadi, warga ataupun pedagang itu harus sadar hukum dan sadar lingkungan. Mungkin itu, Pak.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Fuad. Kita ke Pak Chandra. Pak Chandra, silakan. Singkat saja, Pak Chandra.
6: Iya. Kita, masyarakat Kota Padang, harus sadar bahwa Kota Padang ini merupakan daerah rawan bencana. Jadi untuk itu, kami menghimbau dari penegak perda, khususnya Satuan Polisi Pamung Praja dan Satlintas Kota Padang, bahwa kita harus menumbuhkan kesadaran kita untuk kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Dan untuk itu, mari sama-sama kita mengawal peraturan-peraturan ini, kita mengawal semua masyarakat Kota Padang, agar kita mencapai ketertiban dan keteraturan. Karena ketika itu sudah terjadi dan terwujud, ketertiban dan keteraturan tersebut, semua edukasi, sosialisasi yang kita sampaikan itu akan mudah sampainya kepada masyarakat.
4: Oke, gitu. Terima kasih Pak Chandra. Terakhir saya ke Prof. Indang. Prof. Indang, silakan.
7: Terima kasih. Jadi dalam hidup itu kan sebenarnya ada dua, kepentingan umum dan kepentingan luas gitu kan. Nah, sepanjang kita menjalankan kepentingan umum itu lebih dipentingkan kepada kepentingan luas, berarti kita tidak sadar. Nah, sadar ini berat ini, diperolehnya ada secara akademik ataupun secara informasi. Kalau secara akademik, barangkali melalui pendidikan formal. Kan pedagang kita kan tidak terlalu bisa dia mengikuti pendidikan formal. Ya. Maka informal itu kita berharap, jadi semua imbauan-imbauan yang ada di Baliho, menjelaskan tentang perda, menjelaskan tentang apa yang jadi larangan tata ruang, sebaiknya dimasukkan dalam Baliho-Baliho itu. Jadi kita minta bantuan lah, kan banyak sekali Baliho-Baliho itu. Di Kota Padang itu. Nah, diselipkan di situ perda tentang ketertiban adalah perda nomor 1 tahun 2025. Ayo, mari kita patuhi. Dan kemudian semua himbauan-himbauan itu munculkan. Salah satu yang dilakukan oleh RRI sekarang, ya salah satu adalah caranya meningkatkan kesadaran. Kesadaran itu dimulai dari ya kecerdasan gitu. Mudah-mudahan ke depan nih Kota Padang seperti yang sampaikan Pak Kasar itu, ini adalah Kota Adipura, Kota Indah, Kota Terbersih. Nah, ikon kita adalah pariwisata. Semakin banyak orang datang pariwisata ke Padang, maka akan sejahtera kehidupan masyarakat. Maka ini menjadi penting. Kuncinya adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang indah, lingkungan yang nyaman. Itu menjadi penting. Itu berani.
4: Oke, baik. Terima kasih Prof. Indang, Pak Chandra, dan juga Pak Fuad atas waktunya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
4: Pak Indang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Bercerita Bencana untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Batam untuk lintas berita Koi Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
4: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Batam untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
8: Ada wukuf di Arafah yang saat ini masih terus berlangsung. Tadi ada sejumlah khutbah yang disampaikan, di antaranya oleh tim wasaji dan juga dari Menteri untuk menyampaikan beberapa khutbah yang disampaikan pada prosesi wukuf di Arafah saat ini. Dan saat ini masih berlangsung talbiyah yang dikumandangkan oleh sejumlah jemaah haji di sana, dan kita masih nantikan ya bagaimana perkembangan terkini tentang pelaksanaan puncak 25, melalui pembentukan UPG.
9: Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi.
10: Warta berita selengkapnya, Pemko Batam terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan atau ramah lingkungan. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Marzuki.
11: Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Langkah ini dilakukan untuk menjawab persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap harinya. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sistem pengelolaan yang lebih modern melalui penguatan kelembagaan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga evaluasi sistem pengangkutan sampah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wali Kota Batam Hamsah Karahmat mengatakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mulai diinisiasi sejak tahun 2025 melalui pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT persampahan di tiga wilayah sebagai langkah awal memperkuat layanan pengelolaan sampah di Batam.
12: Pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang diinisiasi pada tahun 2025 melalui pembentukan UPT persampahan di tiga wilayah. Selanjutnya setiap tahun akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu sebanyak 2 unit masing-masing di tahun 2026 dan 2027. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang mengkaji pola pengangkutan baru agar tidak terjadi penumpukan sampah.
11: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menilai peningkatan pelayanan sampah juga perlu didukung dengan optimalisasi pengumpulan dan retribusi sampah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif. Menurutnya, peningkatan kinerja petugas pemungut retribusi menjadi hal penting agar pelayanan persampahan dapat berjalan lebih baik.
13: Terkait dengan retribusi sampah di Kota Batam, kita melihat bahwa kurangnya pengumpulan. Kalau dinaikkan saya pikir tidak perlu dinaikkan. Itu menurut kami cukup. Hanya saja petugas retribusi ini harus meningkatkan kinerjanya agar retribusi ini berjalan dengan baik. Karena dengan retribusi terpukul dengan baik, ini tentu menghargai hati dan bisa membiayai layanan sampah di Kota Batam.
11: Melalui penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi, pembangunan fasilitas persampahan, serta dukungan pembiayaan melalui pengelolaan retribusi yang lebih optimal, diharapkan pelayanan sampah di Kota Batam dapat berjalan lebih efektif dan persoalan penumpukan sampah dapat ditekan secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmusaki melaporkan.
10: Dompet Duafa Kepri dan juga Rumah Zakat Batam masih mengedukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital agar jangkauan wilayahnya lebih luas dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Laporan selengkapnya Fajar Walinda.
14: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
15: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Duafa Kepri, yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
14: Sementara itu, area manager Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
16: Menyediakan beberapa program varian ini, di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerima manfaatnya lebih luas lagi.
14: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan hari Tasrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
10: Informasi dari Pekanbaru, menjaga kestabilan harga pangan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Tangkerang Tengah. Berikut disampaikan laporannya Haryo Gunawan.
17: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Pekanbaru kembali menggelar operasi pangan murah bagi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Operasi pangan murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha mengatakan, kegiatan operasi pangan murah merupakan agenda rutin pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
18: Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin rangkaian panjang kita untuk ikut memastikan barang pokok ini ada di tengah masyarakat, ya, itu intinya, filosofisnya itu. Artinya tidak ada masyarakat itu tidak menemukan barang pokok. Di pasar-pasar ada, di operasi pasar ada, di operasi pangan murah ada, sehingga ketersediaan bahan pokok itu memadai, harganya juga di bawah HET sehingga inflasi bisa terkendali.
17: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Adrizal, menjelaskan kegiatan pangan murah ditaja oleh PT Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha.
19: Dalam rangka ini kegiatan rutin, ya, terutama dalam menyambut hari Idul Adha, bagaimana nanti untuk menekan harga, menjaga stabilitas harga, dan alhamdulillah masyarakat tidak perlu panik, ya, karena dari neraca pangan kita stok tersedia cukup, kemudian harga juga stabil, ya.
17: Salah seorang warga Pekanbaru, Fitri, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pangan murah tersebut karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibanding harga di warung maupun pasar.
20: Ya, sangat membantu lah, Bang, ya. Dengan harganya murah, jauh murahnya, kayak minyak biasanya 20-21, di warung jadi 15, kan.
17: Pemerintah dan masyarakat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat meringankan beban masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
10: Warta berita selanjutnya, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika yang diungkap di wilayah Kampung Dalam. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
21: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka berinisial RS. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 198 gram, pil ekstasi sebanyak 791 butir, serta pil Happy Five sebanyak 45 butir. Seluruh barang bukti tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tangan tersangka RS. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Dalam, Kota Pekanbaru. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika yang disimpan di dalam gundukan pasir.
22: Ekstasi 791 butir, sabu 188,3 gram, dan happy pep 45 butir. Yang mana
0: Pekosan ini sebelumnya kami ngamankan tersangka yang menyimpan narkoba ini di Kapunalam, di sebuah gundukan pasir. Dan tersangkanya sudah ada di belakang inisial RS.
21: Sementara itu, hasil pengujian laboratorium forensik terhadap barang bukti dilakukan oleh tim Lab for Polda Riau. Pengujian disampaikan oleh Ibda Yoga yang memastikan seluruh barang bukti positif mengandung narkotika.
1: Dan pengujian cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu, ekstasi, dan ibuprofen. Yang pertama, kami akan melakukan cepat terhadap barang bukti narkotika berjenis sabu.
21: Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi proses hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
10: Kita beralih ke RRI Padang. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke daerah terdampak bencana dan juga terpencil. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melakti Okta Wina.
23: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
24: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kesra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
23: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat menyampaikan, berkurban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
24: Penguat gitu, penguat hati mereka, bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, pertama sekali adalah simbol sesama umat.
23: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat Sol Safat mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
10: Masih dari RRI Padang, pengaduan masyarakat terkait sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang merah sehingga tidak bisa mengakses pinjaman pada industri jasa keuangan menjadi salah satu pengaduan terbanyak pada Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
25: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang kemarin mengatakan, layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk pelindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1/2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal pelindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat mengadu SLIK-nya merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Roni menjelaskan, SLIK merupakan catatan atau rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar angsuran pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan pemberian pinjaman.
3: Dengan pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya di perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah, sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian evaluasi oleh bank.
25: Roni mengingatkan masyarakat untuk mengecek status SLIK, kemudian menyelesaikan kewajiban lama jika memang terdapat tunggakan agar reputasi keuangan tetap terjaga. Dodi Istio melaporkan.
10: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menemukan unit ekskavator dan juga sejumlah barang bukti dalam operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Duokoto dari Kabupaten Pasaman. Laporan selengkapnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
4: Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI Provinsi Sumatera Barat melakukan penertiban di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu. Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, jajaran TNI, jajaran Satpol PP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada wartawan. Meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik pertambangan emas tanpa izin Selain itu, tim juga memasang garis polisi dan spanduk larangan. Menurutnya, langkah itu sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak dapat boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal. Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menekan angka aktivitas penambangan emas tanpa izin yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan raya, akan terus mendorong penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR, yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR oleh Kementerian ESDM.
5: Bok untuk penambangan emas di lokasi ini sehingga kita musnahkan, kita bakar karena tentu ini akan berpotensi digunakan kembali ya. Bapak Gubernur dalam hal ini sudah menerbitkan instruksi ya, instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2025 terkait dengan pencegahan, penindakan dan penertiban penambang tanpa izin di Sumatera Barat. Nah, untuk itulah hari ini kita bersama tim terpadu, kita sudah tentu tim terpadu untuk pencegahan dan penertiban penambangan emas ini. Nah, ini kita akan eksekusi ya, penindakan pelanggaran.
4: Helmi bersama jajaran Dinas ESDM Sumatera Barat juga mengimbau masyarakat, khususnya pada warga Muaro Tambangan, untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal sambil menunggu kejelasan proses legalitas. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
10: Masih dari RRI Bukit Tinggi, Wakil Bupati 50 Koto Ahlul Badri Toresa mengapresiasi kegigihan warga nagari Tanjung Balik yang sukses mengembangkan wirausaha perikanan mandiri tanpa terhalang faktor usia. Laporan selengkapnya, Irsan.
6: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa memberikan apresiasi dan motivasi terhadap perkembangan usaha perikanan di negari Tanjung Balia, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Ahlul menyampaikan bahwa batasan usia sama sekali bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap produktif dan merintis sebuah usaha mandiri. Dalam kesempatan itu, Ahlul mencontohkan kegigihan seorang warga setempat bernama Pak Rusli yang tetap aktif mengelola usaha di usia 68 tahun meskipun baru memulai pada usia 65 tahun. Lebih lanjut, Ahlul mengungkap mengungkapkan rasa bangga terhadap keterlibatan generasi muda berpendidikan tinggi yang mau turun langsung mengelola sektor perikanan itu. Anak kandung Pak Rusli yang berstatus sebagai seorang sarjana dinilai memiliki keyakinan penuh dan konsistensi tinggi dalam mengembangkan usaha keluarganya. Wakil Bupati juga melihat bahwa sektor wira usaha lokal ini terus mengalami pertumbuhan yang positif.
7: Sama Pak Rusli, umur sekarang 68 tahun. Mulai ini saat umur 65 tahun. Jadi jangan jadikan usia sebagai batas. Hebat di Bapak
8: nih. Nih anak beliau, sarjana. Yakin dengan usaha perikanan. Alhamdulillah tumbuh-tumbuh dan ini masa depannya masih cerah.
6: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisyah juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak harus selalu melamar menjadi aparatur sipil negara karena jalur mandiri juga menjadi pilihan yang sangat mulia. Langkah nyata dari keluarga itu diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
10: Kembali di Lintas Nusantara 15, Pedang Prabu dari Ranai diinformasikan semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
9: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna tahun 2026, jumlah hewan kurban di Kecamatan Suak Midai tercatat sebanyak 82 ekor sapi. Sementara total hewan kurban di wilayah Midai dan Suak Midai mencapai 173 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suak Midai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya ibadah tahunan tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan masyarakat.
11: Data kurban hari H-2 untuk Kecamatan Suak Midai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini Kecamatan Suak Midai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Terutama saya ucapkan terima kasih juga kepada semua masyarakat di Kecamatan Suak Midai yang sudah berkorban dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Kecamatan Suak Midai di tahun 2025 kemarin itu berjumlah 54 ekor. Tahun ini Kecamatan Suak Midai mendapat jumlah 82 ekor.
9: Pemerintah kecamatan berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan tertib. Zulkifli juga berharap seluruh rangkaian penyembelihan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
11: Pada sistemnya, masyarakat Suak Midai, khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya, masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya, mereka memang sudah dianggap kayak tradisi.
9: Pemerintah kecamatan juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong selama pelaksanaan Idul Adha. Nilai kebersamaan dan kepedulian diharapkan terus terjaga melalui momentum kurban tahun ini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
10: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian menghimbau panitia kurban di seluruh wilayah agar memperhatikan kesehatan hewan serta memastikan proses penyembelihan dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan. Laporan selengkapnya Ana Lia Widi.
12: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menghimbau seluruh panitia dan pengurus masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha agar memperhatikan kondisi kesehatan hewan serta proses pelaksanaannya. Kepada RRI, Dr. Hewan Diana Sinta Dewi mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat dilihat dari kondisi fisik dan daya tahan tubuh hewan. Menurutnya, hewan yang sehat dapat dikenali dari kondisi tubuh yang prima, aktif, serta memiliki imunitas yang baik.
13: Kan kita lihat dari hewan itu sendiri, dari umurnya, dari kondisi fisiknya, sehat atau enggak.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengingatkan agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan ketakutan maupun stres pada hewan kurban. Wan Jayali menegaskan perlakuan yang tepat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah kurban.
14: Ya, kita mengimbau kepada pengurus masjid yang melaksanakan kurban, ya, kita harus melihat ya dan juga melaksanakan kurban ini dengan baik ya, supaya sapi-sapi kita, kambing-kambing kita itu merasa tidak dibebankan gitu, merasa takut, merasa stres gitu kan, dilaksanakan secara apalah gitu, supaya mereka merasa tidak stres gitu.
21: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai syariat dengan tetap memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan hewan kurban. Melalui pengawasan dan himbauan yang diberikan pemerintah Kabupaten Natuna, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kurban dengan baik sebagai wujud kepedulian sosial dan nilai ibadah yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dari Bengkalis dilaporkan pemerintah Kabupaten Siak Muali salurkan kembali seragam sekolah gratis, dan Bupati Siak ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran kepada pihak sekolah dan wali murid. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Fiza.
15: Bupati Siak Afni melaksanakan penyerahan seragam sekolah gratis kepada para siswa di SDN Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni mengakui penyerahan seragam sekolah gratis tahun ini mengalami keterlambatan. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program sehingga distribusi belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan. Bupati Afni juga menyampaikan permohonan maaf kepada para guru atas keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis tersebut. Ia memahami selama ini para guru kerap mendapat pertanyaan dari orang tua siswa terkait kapan bantuan seragam akan disalurkan kepada anak-anak mereka.
16: Kami pertama mohon maaf juga kepada wali murid kelas 1 bahwa penyerahan seragam ini sebetulnya sangat-sangat terlambat. Itu harus kami akui. Kami harus jujur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini. Juga berterima kasih kepada majelis guru yang mungkin kami repotkan dengan program ini, harus mendata, harus bersabar, harus menghadapi pertanyaan bertubi-tubi dari wali murid. Kami mohon doanya, semoga kami dapat memimpin dengan lebih baik lagi, dan ke depan kebahagiaan ini bisa kita tularkan sampai ke banyak rumah tangga lainnya, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan.
15: Dengan mulai disalurkannya seragam sekolah gratis kali ini, Bupati Afni berharap program tersebut dapat benar-benar membantu masyarakat serta memberikan semangat bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
10: Masih dari RRI Bengkalis, jelang Hari Raya Idul Adha dan juga libur bersama armada kapal penyeberangan Bengkalis Sungai Pakning dalam keadaan aman. Untuk libur ini, kapal disiagakan 5 armada. Untuk tiket masih menggunakan sistem manual. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan untuk Anda.
18: Menghadapi libur panjang dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lonjakan penumpang di pelabuhan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Sardiansa mengatakan lonjakan penumpang diperkirakan tidak seramai saat arus mudik Idul Fitri. Meskipun demikian, pihaknya tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif guna memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan dengan lancar dan aman. Ia menjelaskan bahwa jadwal operasional kapal penyeberangan pada Selasa 26 Mei 2026 masih berjalan normal. Namun khususnya pada Hari Raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 operasional kapal dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kembali normal seperti biasa pukul 7 pagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
19: Rabu kita dan keberangkatan jam 1 seperti biasa lah, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha kan kita pagi tetap beroperasi, tapi jam 1 baru mulai beroperasi. Oh, tidak ada perubahan. Dari hari Rabu, Kamis, cuma satu minggu kita jalan 4 kapal.
0: 4 kapal ya?
1: Dalam menghadapi potensi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Bengkalis telah menyiapkan 4 armada kapal yang akan dioperasikan serta 1 armada cadangan yang disiagakan. Selain itu, Dinas Perhubungan memastikan tidak ada larangan maupun pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa penyeberangan Roro Air Putih Sungai Selari selama libur Idul Adha. Adiansa juga mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dan tertib selama berada di area pelabuhan demi kelancaran bersama. Terkait penerapan tiket online, Adiansa menyebutkan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh pihak ketiga. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
10: Demikian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian lintas berita Korea Nusantara 15 hari ini.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Selamat beraktivitas, ada yang lagi sibuk masak mungkin ya, karena besok sudah hari raya Idul Adha ya, bagi ibu-ibu mungkin nih sibuk masak makanan atau sibuk dengan urusan rumah tangga gitu ya. Atau di sore hari ini ada yang baru pulang ya, hati-hati di jalan pendengar, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, terutama untuk Anda yang lagi bawa kendaraan, tetap selalu fokus ya, jangan sampai enggak fokus. Dan juga mungkin di beberapa titik di Kota Padang, karena udah jam pulang juga pasti macet nih. Jadi harus harus sabar, jangan emosian di jalan, terus juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pastinya juga jangan lupa pendengar, untuk Anda selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Nah tadi Kota Padang kayak mau hujan ya, sempat mendung gitu, tapi sekarang udah mulai cerah lagi nih pendengar. Jadi pastikan untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di luar ruangan. Dan jangan lupa juga ya, seperti tadi, mengupdate informasi cuaca. Nanti kita juga akan update informasi cuaca bersama dengan BMKG Minangkabau di pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya, stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Tapi sebelum ke lagu kembali di sore hari ini pendengar, kita ke informasi dulu. Di mana BMKG memperketat pengawasan titik panas di Sumatera dan Kalimantan. Nah, langkah ini dilakukan mengantisipasi potensi karhutla selama musim kemarau 2026. Pemerintah memetakan 6 provinsi sebagai fokus pengendalian bencana karhutla tahun ini. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan 3 provinsi Kalimantan. Fenomena El Nino diperkirakan memicu peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan, di mana El Nino tahun ini diprediksi berada pada tingkat moderat hingga kuat. Penurunan curah hujan diperkirakan lebih besar dibandingkan kondisi normal tahunan, dan kondisi tersebut meningkatkan kerawanan wilayah selama musim kemarau berlangsung. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto menyebut pemantauan dilakukan berkala. BMKG terus memonitor indikator kemunculan karhutla di berbagai daerah rawan. Sementara itu pendengar, BMKG juga memprioritaskan pengawasan tingkat kebasahan lahan gambut di wilayah rawan, di mana lahan gambut mengering dinilai berpotensi memicu kebakaran berskala besar. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh, semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Wah,

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita di sore hari ini. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Meksiko menyatakan kesediaannya menjadi basis tim nasional Iran selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Keputusan itu diambil setelah tuan rumah lainnya Amerika Serikat disebut enggan menampung skuad Iran. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo mengatakan FIFA menghubungi pemerintahnya terkait kebutuhan akomodasi Iran. Permintaan itu muncul setelah Amerika Serikat tidak ingin tim Iran bermalam di wilayahnya akibat konflik kedua negara saat ini. Sheinbaum menegaskan negaranya tidak memiliki alasan menolak Iran untuk bermalam di Meksiko. Namun ia menyebut Iran tetap akan memainkan pertandingan mereka di Amerika Serikat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terkait hal itu, FIFA kemudian mengkonfirmasi bahwa pusat latihan Iran berada di Centro Solozuntel, Tijuana, Meksiko, di mana lokasi tersebut akan menjadi markas tim selama penyelenggaraan turnamen. Dan pendengar, sebelumnya Iran dijadwalkan bermarkas di Tucson, Arizona. Seluruh pertandingan fase grup mereka juga akan berlangsung di Amerika Serikat. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles, kemudian akan bertemu Mesir di Seattle sebagai laga terakhir fase grup G. Sementara itu, Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali memastikan FIFA menjanjikan visa bagi seluruh pemain. Sebagai syarat partisipasi, Federasi Sepak Bola Iran mengajukan 10 permintaan kepada FIFA, salah satunya terkait pemberian visa bagi pemain, pelatih, dan ofisial tertentu. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari Antara, pemerintah Kota Pariaman mengerahkan tim untuk memeriksa kesehatan hewan kurban guna memastikan daging yang akan dikonsumsi warga pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sehat dan aman dikonsumsi. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Marlina Sepa mengatakan tim melakukan pemeriksaan baik antemortem maupun postmortem pada hewan kurban tersebut. Pemeriksaan antemortem yaitu tim akan memeriksa kesehatan hewan masih hidup atau sebelum disembelih serta memberikan label jika ternak tersebut layak untuk dipotong untuk kebutuhan kurban. Sedangkan pemeriksaan postmortem yaitu tim pemeriksa kesehatan hewan kurban setelah dipotong guna memastikan daging dan organ dalamnya layak untuk dikonsumsi. Ia juga menjelaskan pendengar hal tersebut dilakukan guna memastikan hewan kurban yang akan dipotong tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan serta dagingnya aman dan layak untuk dikonsumsi. Ia juga menyampaikan tim melakukan pemeriksaan ternak berdasarkan data yang telah terhimpun dari desa dan kelurahan yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dia mendengar berdasarkan data terhimpun diketahui ada 979 ekor hewan akan dipotong untuk Lebaran Idul Adha nanti dengan rincian 905 ekor sapi, 6 ekor kerbau, dan 68 ekor kambing.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
5: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Ya, selamat sore pendengar. Kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan di sore hari ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bang Febri.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak Rani.
3: Iya, kabar baik, Bang Febri, di sore hari ini?
4: Alhamdulillah, baik, Kak.
3: Alhamdulillah. Bang Febri, silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
4: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca cerah berawan, kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kecamatan Pangkalan Kota Baru di Kabupaten Limasuluh Kota, kemudian di wilayah Kemang Baru di Kabupaten Sijunjung, kemudian ada sedikit di wilayah Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Darmasraya. Kemudian untuk malam hari nanti hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan untuk wilayah Sumatera Barat cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari esok kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat dan wilayah Pasaman. Kemudian untuk esok pada sore hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian wilayah Pasaman Barat dan Pasaman, kemudian di wilayah Kabupaten Solo dan Solo Selatan, dan sedikit di wilayah Kabupaten Darmasraya. Untuk suhu diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di @BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rani.
3: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Febri.
4: Siap, sama-sama Kak.
3: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Bang Febri dari BMKG Minangkabau. Untuk Anda tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana jemaah haji asal Indonesia, maksud kami jemaah haji Indonesia hari ini berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan inti ibadah wukuf. Suasana agung dan khidmat menyelimuti jutaan umat muslim yang hadir dengan mengenakan pakaian ihram putih. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim bertindak sebagai khatib yang menyampaikan khutbah wukuf di hadapan jemaah Indonesia. Beliau mengajak seluruh jemaah menundukkan hati serta mengakui segala kelemahan diri di hadapan Allah. Sementara itu, Kiai Asep juga menekankan waktu mulia ini harus diisi penuh dengan zikir serta doa. Beliau juga menyerukan jemaah memohon ampunan agar meraih predikat haji mabrur yang berbalas surga. Beliau juga mengingatkan bahwa haji mabrur ditandai oleh perubahan hidup berupa kelembutan hati dan kesantunan lisan. Oleh-oleh haji terbaik bukanlah barang, melainkan peningkatan ketakwaan yang bermakna bagi sesama manusia. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, kita jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Ankabut ayat 62-69 dengan Koridori dan terjemahan oleh Yudi, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Agar Hidup Tidak Susah Lagi. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan? Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, saya sudah berusaha maksimal, saya sudah bekerja keras, saya sudah membanting tulang siang dan malam, namun masih saja hidup susah, masih saja berkekurangan, namun masih saja tidak pernah cukup. Apa yang dibutuhkan belum lagi terpenuhi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya agar hidup kita tidak susah lagi, agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh, agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan? Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dimuliakan Allah, yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki. Akhirilah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal kaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah solat isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjub bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita, di mana solat tahajud salah satu keutamaannya adalah mengijabah. Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah, dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita, ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil. Dengan sedekah, insya Allah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Agar Hidup Tidak Susah Lagi. Dan sebelumnya kita juga telah simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Ankabut ayat 62-69 dengan Kori Dodi dan terjemahan oleh Yudi. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah, sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengan Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri pada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jilo menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan meng Kemendik DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tentang masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan setelah ini pendengar akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah. Dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti, mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kilas Info.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Pendengar, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah BAN PDM Sumatera Barat meminta sekolah yang telah masuk daftar reakreditasi segera menyiapkan syarat dan juga komponen yang akan dinilai. Ketua BAN PDM Sumatera Barat, Dadan Suryana di Padang mengatakan, satuan pendidikan dimaksud harus kembali menjalani akreditasi ulang untuk menjamin mutu. Kemudian memastikan sekolah memenuhi standar pendidikan nasional terkini. Sekaligus juga membuka peluang peningkatan peringkat sekolah. Dadan menjelaskan, pendengar, pada tahun ini Sumatera Barat mendapat kuota reakreditasi sebanyak 1.134. Kuota dimaksud belum memenuhi kebutuhan untuk Sumatera Barat karena catatan BAN PDM terdapat 3.000 satuan pendidikan di Sumatera Barat yang masa akreditasinya habis di tahun 2026. Oleh karena itu, kuota reakreditasi diprioritaskan untuk sekolah dengan predikat akreditasi B dan C yang ingin meningkatkan hasil penilaian mutu pendidikan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Pendengar, kali ini saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kami awali dulu, pendengar, untuk drama radio, kemudian nanti akan dilanjutkan ya untuk ruang kesehatan malam hari ini untuk Anda pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Melaboh dengan judul Rumah di Ujung Jalan.
1: Dulu tiap sore anak-anak kampung main di sini. Sekarang sepi, semua sibuk main HP. Zaman makin maju, tapi rasa kebersamaan makin ketinggalan.
2: Pak, saya cuma mampir sebentar ya Pak. Besok balik lagi ke kota, banyak rapat Pak.
1: Kamu ini pulang cuma numpang tidur sih. Lihat tetangga baru aja belum pernah kamu sapa.
2: Saya sibuk, Pak. Lagipula di kota orang jarang banget loh saling sapa. Biasa aja tuh.
1: Justru itu salahnya, Sin. Indonesia ini berdiri karena gotong royong, bukan karena sibuk sendiri-sendiri. Kamu pikir kemerdekaan dulu diraih pakai rapat di Zoom?
2: Pak, zaman dulu udah beda loh, Pak. Sekarang semua serba cepat. Gak bisa terus-menerus mikirin kampung aja.
3: Wah, Pak Rahmat ceramah lagi ya.
4: Zaman boleh berubah, tapi hati orang Indonesia harus tetap sama, ramah, peduli, dan saling tolong.
5: Permisi, saya Bayu, baru pindah dari kota. Ini sedikit oleh-oleh buat warga sekitar.
1: Wah, terima kasih Mas Bayu. Jarang sekali loh ada tetangga baru yang bawa bingkisan begini.
6: Itu orang Tionghoa ya? Kok mau tinggal di kampung kayak gini?
2: Shh, Andi, jangan gitu. Gak sopan loh.
5: Iya. Saya memang keturunan Tionghoa, tapi dari kecil tinggal di Indonesia. Saya mau buka toko kecil di ujung jalan ini. Kata bapak saya, dimanapun kamu tinggal, kalau tanahnya Indonesia, itu rumahmu juga.
4: Bagus, Mak. Orang baik dari manapun asalnya, tetap saudara kita.
1: Selamat datang di kampung ini, Nak. Semoga betah di sini.
7: Wah, tokonya cepat juga jadinya. Tapi kenapa dia kerja malam-malam terus ya?
5: Aduh, katanya sih mau buka sebelum tanggal 17-an. Tapi nggak tahu buat apa.
1: Zaman dulu kalau bangun rumah, semua warga bantu. Sekarang semua serba bayar tukang.
2: Tapi tapi kan beda, Pak. Sekarang orang kerja pakai waktu. Semuanya dihitung uang.
8: Halah, Bapak ini masih saja banding-bandingin zaman. Yang penting bukan siapa yang bantu, tapi niatnya. Selama niatnya untuk kebaikan, itu kan juga gotong royong, Pak. Hanya bentuknya aja beda.
7: Pak, lampu di toko baru itu nyala semalaman. Katanya Bayu mau bikin acara sendiri pas tanggal 17. Warga mikir dia gak mau ikut acara perayaan kampung.
9: Loh, aneh. Masa di bulan kemerdekaan malah bikin acara pribadi? Mas Bayu, kamu pikir semua warga mau ikut gotong royong buat acara 17-an, tapi kok malah sibuk sendiri?
10: Maaf, Pak. Pak, saya justru lagi bikin panggung kecil buat ikut meriahkan lomba. Saya cuma mau bantu pasang lampu dan sound system biar acara kampung lebih semarak.
2: Jadi, bukan acara pribadi, Pak? Waduh, salah paham nih, Pak.
10: Saya tahu kadang orang masih curiga sama saya karena berbeda. Tapi saya cuma mau berbuat baik. Saya lahir di Indonesia dan saya mencintai negeri ini seperti Bapak Ibu juga.
9: Maaf, Nak. Saya yang salah. Kadang kami terlalu cepat menilai. Terima kasih sudah mau peduli sama desa ini.
8: Dulu kita berjuang dengan bambu runcing. Sekarang perjuangan kita menjaga hati agar tetap bersatu. Bukan melawan penjajah bersenjata, tapi melawan ego dan prasangka.
2: Bapak Ibu semua, malam ini bukan sekedar perayaan ya. Dan tentunya ini mengingat bahwa merah putih hanya bisa berkibar kalau kita saling percaya. Saya sadar, kerja keras dan kesuksesan gak ada artinya kalau kita lupa akar kebersamaan.
10: Dan saya ingin bilang terima kasih karena malam ini saya merasa benar-benar jadi bagian dari Indonesia. Bukan karena darah, tapi karena diterima dengan hati.
9: Nak, dulu saya bangga karena ikut perang mempertahankan bendera. Sekarang saya bangga karena melihat kalian menjaga semangatnya lewat tindakan.
2: Saya juga belajar, Pak. Indonesia bukan cuma di buku sejarah, tapi di tiap kebaikan kecil yang kita buat.
10: Selama kita mau membantu sesama, selama kita percaya pada gotong royong, merah putih gak akan pernah pudar.
8: Kita ini rumah besar, kadang gentengnya beda warna, tapi tetap satu atap.
7: Jadi itu maksudnya rumah di ujung jalan ya? Rumah kita semua, Indonesia.
8: Menumbuhkan kembali semangat persatuan, toleransi, dan gotong royong sebagai wujud cinta tanah air di tengah perbedaan dan perubahan zaman. Thank you.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Sekarang kita sudah ada dalam program obrolan malam pendengar Ruang Kesehatan. Kali ini pembahasan kita yaitu seputar hari Actinic Keratosis Global Day. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja ngobrol bersama dengan narasumber kita, pendengar, di kesempatan malam hari ini. Sekarang saya, pendengar, sudah bersama dengan Dr. Indah Indriasari, SPDVA dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil. Kita coba sapa melalui Zoom. Selamat malam, Assalamualaikum dokter.
2: Selamat malam Pak Tito, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik, sehat dokter?
2: Alhamdulillah, malam ini sehat Pak Tito. Insya Allah besok Adha ya.
1: Iya, betul sekali. Baik, dokter Indah, hari ini bahasan kita yaitu seputar hari Actinic Keratosis Global Day ya.
2: Iya, betul sekali Pak Tito.
1: Oke. Baik, di bagian awal kali ini Dr. Indah, saya ingin minta penjelasan dulu ya, paparan seputar hari Actinic Keratosis Global Day sebelum nanti masuk lebih dalam ya. Silakan dokter.
2: Baik, terima kasih Pak Tito untuk kesempatannya. Yeah. Jadi untuk acara pada malam hari ini adalah memang dalam rangka memperingati hari Actinic Keratosis Global Day. Yeah. Jadi sebenarnya untuk hari Actinic Keratosis Global Day ini diperingati setiap tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ini sebenarnya jatuh di hari Minggu kemarin ya Pak Tito.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi tujuan dari Hari Actinic Keratosis Global Day ini adalah merupakan kampanye internasional, jadi berlaku internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai actinic keratosis itu sendiri. Jadi di sini yang harus kita pahami bersama bahwa untuk actinic keratosis ini merupakan suatu kelainan kulit yang bisa nanti berkembang menjadi lesi prakanker, ya bisa berkembang menjadi kanker kulit begitu Pak Tito. Jadi di sini kami terutama dari dermatologis itu berusaha mengkampanyekan untuk upaya pencegahan dari lesi actinic keratosis ini berubah menjadi kanker kulit begitu Pak Tito.
1: Oke, baik. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, dokter, penyebabnya apa dokter untuk actinic keratosis ini dokter?
2: Baik, terima kasih. Si Pak Tito. Yeah. Jadi mungkin sebenarnya ini actinic keratosis ini adalah penyakit ya. Mungkin tidak banyak juga yang tahu mengenai actinic keratosis ini. Mm-hmm. Beda dengan misalnya kanker kulit yang lain gitu. Nah, untuk actinikeratosis ini merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh paparan dari sinar ultraviolet atau sinar matahari itu dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kita lihat itu adanya bercak atau benjolan, bisa berwarna kemerahan atau kecoklatan, bisa berwarna putih atau juga bisa sewarna dengan kulit. Tapi yang menjadi ciri khas di sini adalah pada actinikeratosis itu dia memiliki permukaan yang kasar. Nah, kalau dalam buku-buku itu kita baca untuk actinikeratosis itu bisa diibaratkan seperti amplas begitu Pak Tito. Jadi dia memiliki permukaan yang kasar. Nah, dan di sini untuk actinikeratosis ini paling banyak itu ditemukan pada daerah yang terpapar dengan sinar matahari. Misalnya pada daerah wajah, kemudian pada laki-laki, terutama pada laki-laki yang botak, itu bisa ditemukan pada daerah kulit kepala yang tidak berambut. Nah, kemudian pada daerah bibir, hidung. Nah, tetapi di sini actinikeratosis juga bisa kita temukan di kedua lengan. Biasanya itu lengan bawah, begitu Pak Tito, karena lengan bawah yang sering terpapar dengan sinar matahari, begitu Pak Tito.
1: Oke, baik. Dokter, kenapa paparan sinar matahari ini jadi faktor risiko terbesar dari penyakit ini, dokter?
2: Ya, jadi di sini sinar matahari itu sebenarnya ada juga manfaatnya ya, begitu untuk pembentukan vitamin D. Ya, itu dilakukan oleh sinar ultraviolet. Namun di sini kalau terjadi akumulasi dari paparan sinar matahari, terutama itu sinar ultraviolet B, itu bisa merusak DNA dari kulit. Nah, awalnya yang pertumbuhannya itu normal, nah karena terjadi kerusakan oleh paparan ultraviolet dalam jangka waktu lama, dia bisa menjadi berubah sifatnya. Yang awalnya pertumbuhannya normal, kemudian karena DNA-nya yang rusak, itu bisa pertumbuhannya menjadi tidak terkendali. Nah, untuk lesi awal dari kanker kulit itu biasanya ditunjukkan dengan adanya actinikeratosis itu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk lebih paham mana saja sih yang termasuk kepada lesi actinikeratosis. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan usaha pencegahan supaya kelainan kulit actinikeratosis ini tidak berubah menjadi kanker kulit. Begitu, Pak Tito.
1: Baik. Dokter, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WhatsApp bertanya seputar ciri-ciri awal dari penyakit ini yang bisa kita kenali lah di rumah begitu. Ini boleh disampaikan dokter, silakan.
2: Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya siapa saja sih orang yang rentan untuk terkena lesi kelainan kulit berupa actinikeratosis ini. Jadi actinikeratosis ini karena tadi faktornya adalah akumulasi dari paparan sinar ultraviolet. Jadi paling sering itu ditemukan memang pada usia dewasa dan usia tua. Nah, risiko akan meningkat bila seseorang memiliki kulit yang terang. Nah, jadi kita orang Asia, terutama Indonesia, bersyukur kita memiliki kulit yang gelap, begitu Pak Tito. Karena kulit yang gelap justru memiliki proteksi untuk sinar ultraviolet dibandingkan dengan kulit yang lebih terang. Jadi di sini yang paling sering itu memiliki kelainan kulit actinikeratosis ini adalah orang-orang yang memiliki kulit yang terang. Nah, kemudian untuk kelainan kulit ini sendiri bisa dikenali apabila kita temukan ada bercak atau benjolan yang kemudian permukaannya juga kasar. Nah, untuk warnanya sendiri itu bisa sewarna kulit, bisa kemerahan atau bisa berwarna putih. Dan yang paling penting itu kita temukan pada daerah-daerah yang terpapar sinar matahari. Dan biasanya ini keluhannya, keluhan subjektifnya itu tidak begitu mengganggu Pak Tito. Jadi kalau ada pun nyeri, sedikit, hanya sedikit nyeri, gatal juga tidak terlalu gatal. Dan kemudian biasanya itu pasien-pasien itu tidak begitu acuh dengan lesi kelainan kulit ini kalau misalnya muncul hanya beberapa buah saja, beberapa kelainan kulit saja. Nah, mereka datang biasanya kalau kelainan kulitnya sudah banyak, kemudian dia sudah melebar dan mudah berdarah. Nah, biasanya itu baru pasien-pasien datang untuk berobat.
1: Oke, baik. Dokter, ukurannya sampai pada akhirnya nanti berkembang menjadi sebuah kanker kulit itu tanda-tandanya seperti apa, dokter?
2: Jadi kalau dari kita tidak bisa sebenarnya berpatokan pada ukuran. Nah, pun kecil atau besar itu bisa saja dia sudah berubah menjadi kanker kulit. Nah, di sini yang paling penting kita pahami adalah kalau misalnya kita ketemu kelainan kulit yang sudah berlangsung lama, kemudian dia makin lama makin melebar, kemudian sudah diobati tidak sembuh-sembuh, dan yang paling harus kita waspadi kalau dia sudah mudah berdarah, berarti kita harus curiga bahwa ini adalah suatu lesi kelainan kulit prakanker atau dia sudah berubah menjadi kanker kulit.
1: Oke. Sampai berdarah ya dokter ya?
2: Ya, bisa berdarah seperti itu. Jadi terkena misalnya terkena goresan kuku atau misalnya terkena baju, dia bisa berdarah. Dan itu terjadi berulang kali itu.
1: Sesensitif itu jadinya kulit kita gitu ya dokter ya?
2: Iya, begitu Pak Tito. Jadi sebenarnya kita tidak bisa patokan dengan ukuran,
1: Iya.
2: walaupun ukurannya hanya setengah senti, kalau dia sudah punya sifat yang mudah berdarah, berarti kita harus curiga. Dan dia biasanya jarang yang ukurannya sampai besar, sampai 5 senti itu jarang. Biasanya ukurannya kecil-kecil justru Pak Tito.
1: Oke, kalau untuk masyarakat kita agar bisa deteksi dini lah begitu, dokter, antisipasi, kira-kira apa yang harus dilakukan, dokter?
2: Jadi untuk deteksi dini, yang pertama, jadi kita harus kenali dulu mana sih bentuk-bentuk dari kelainan kulit yang kita curigai adalah suatu actinic keratosis. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita ketemu bercak atau benjolan yang permukaannya kasar, kemudian ada ditemukan pada wajah atau daerah-daerah bagian tubuh yang sering terpapar sinar matahari. Kemudian, yang kedua, kita harus karena penyebabnya adalah paparan dari sinar ultraviolet, ya pastinya kita harus memberikan proteksi terhadap sinar ultraviolet ke tubuh kita, misalnya dengan penggunaan sunscreen, kemudian dengan dibantu dengan topi ataupun payung. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pemeriksaan kulit secara berkala. Nah, ini ada pemeriksaan kulit biasanya yang kita lakukan itu namanya sadari. Jadi periksa Sakuri, maaf. Sakuri periksa kulit sendiri. Nah, nanti untuk Sakuri itu nanti boleh di search di Google ya, Pak Tito.
1: Iya.
2: Itu nanti ada panduan bagaimana cara kita untuk melakukan pemeriksaan kulit sendiri secara rutin. Nah, kalau misalnya kita curigai itu ada tanda-tanda kelainan kulit seperti yang saya jelaskan di atas, berarti nanti silakan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit.
1: Oke, baik. Dokter, kalau untuk penggunaan sunscreen sendiri ini seperti apa, dokter? Apakah ini bisa mencegah atau justru memperburuk atau seperti apa?
2: Nah, jadi itulah yang salah satu tujuan dari kampanye Actinic Keratosis Global Day ini, Pak Tito. Jadi di sini kita memang menggalakkan untuk penggunaan sunscreen, baik itu pada laki-laki atau perempuan maupun dari setiap usia, begitu Pak Tito. Jadi sunscreen itu sebenarnya bukan hanya sekedar kosmetik saja yang digunakan oleh para kaum hawa, tapi sebenarnya sunscreen itu adalah suatu proteksi yang perlu kita berikan untuk kulit kita dari paparan sinar ultraviolet gitu. Nah, dari sekarang kan banyak tuh yang dijual sunscreen-sunscreen. Nah, tapi kita harus juga teliti dalam memilih sunscreen yang kita butuhkan. Nah, nanti ada patokannya adalah ada SPF, kemudian ada PA. Nah, itu kita harus tahu mengenai SPF dan PA dari sunscreen yang akan kita gunakan. Nah, kalau SPF itu adalah singkatan dari Sun Protection Factor. Ya, kalau orang-orang dulu tahunya sunscreen itu hanya SPF ya. Nah, SPF itu menggambarkan bagaimana sunscreen itu bisa melindungi kita dari paparan sinar ultraviolet B. Ya, kemudian apa itu sinar ultraviolet B? Kalau sinar ultraviolet B itu adalah sinar yang bisa menyebabkan kita kulit kita menjadi sunburn atau terbakar. Nah, di sini ultraviolet B kalau tubuh kita terkena dalam jangka waktu yang lama, dia bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sehingga ujungnya nanti akan meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Kemudian ada lagi nanti dari kemasan sunscreen itu ada PA plus, ya ada PA plus 1, plus 2, sampai nanti plus 4. Nah, kalau PA itu singkatan dari protection grade of A, UVA. Nah, di sini bagaimana kemampuan sunscreen untuk melindungi kulit kita terhadap sinar ultraviolet A. Nah, kalau sinar ultraviolet A ini, itu sinar ultraviolet yang menyebabkan proses penuaan justru, Pak Tito. Jadi, yang menyebabkan kulit kita cepat berkeriput, kemudian kulit menjadi kendor, ataupun nanti ada flek-flek atau bercak-bercak di kulit. Nah, itu lebih berperan dari sinar UVA. Walaupun nanti sinar UVA ini juga bisa mempengaruhi terjadinya kanker kulit, walaupun tidak sebesar dari sinar UVB, begitu Pak Tito. Kemudian ada lagi namanya tinted sunscreen. Nah, ada nanti sunscreen yang berwarna. Jadi dia memiliki teksturnya itu seperti alas bedak. Jadi dia memiliki warna. Nah, tapi di sini bukan hanya sekedar warna saja. Di sini ada peran iron oxide namanya di sini. Jadi dia bisa memberikan proteksi terhadap visible light. Nah, kalau visible light ini biasanya berperan untuk terjadinya pigmentasi atau perubahan warna pada kulit. Misalnya yang tadi saya sebutkan ada flek-flek, melasma. Nah, itu ada peran dari tinted sunscreen di sini. Nah, jadi pada saat kita membeli sunscreen, kita harus memperhatikan SPF-nya berapa, kemudian PA-nya plus berapa. Nah, untuk yang dianjurkan itu untuk kita di Indonesia, untuk aktivitas sehari-hari, itu minimal kita harus menggunakan sunscreen dengan SPF 30 dengan PA plus 3 atau plus 4. Tapi kalau misalnya aktivitas kita lebih lama di luar ruangan, berarti kita harus mencari proteksi yang lebih tinggi lagi. Kita bisa menggunakan sunscreen dengan SPF yang 50. Nah, jadi pada saat kita membeli sunscreen, coba perhatikan di label kemasannya sunscreen tersebut, SPF-nya berapa, kemudian PA-nya berapa. Nah, seperti itu Pak Tito. Okay. Jadi sebenarnya bukan perempuan saja yang pakai sunscreen, laki-laki pun harus pakai sunscreen untuk proteksi untuk kulit.
1: Oke, baik. Berarti memang harus pinter-pinter pilih sunscreen dong ya, dokter ya?
2: Iya, betul Pak Tito. Jadi kalau dulu kan para laki-laki takut ya menggunakan sunscreen, takut nanti dianggap berbedak ya. Nah, tapi sekarang sudah banyak pilihan sunscreen yang tidak menimbulkan white cast begitu Pak Rito, menimbulkan kesan seperti kita berbedak gitu. Nah, jadi nanti kita harus pintar-pintar pilih sunscreen dan jangan lupa disesuaikan dengan tipe kulit kita. Apakah kulit kita berminyak atau kulit kering atau nanti kulit yang sensitif. Kalau misalnya kulit kita yang berminyak, itu pilihlah sunscreen yang bentuk sediaannya bisa yang gel atau yang liquid. Nah, liquid itu cairan. Nah, tapi kalau kulit kita yang kering, nanti bisa pilih sunscreen yang dalam bentuk yang krim atau dalam bentuk yang lotion. Nah, kalau misalnya kulit yang sensitif, nah nanti kita bisa menggunakan mineral sunscreen. Nah, nanti bisa kita lihat itu di kemasan botol sunscreennya.
1: Oke, baik. Dokter, ada pendengar kita yang ikut bergabung. Kalau untuk atlet renang begitu ya, ini cocoknya yang seperti apa, dokter? Karena ya sering terkena paparan sinar matahari, kemudian juga ya kulit terkena air begitu. Ini nantinya seperti apa, dokter?
2: Ya, jadi kalau untuk yang berenang, terutama untuk yang berenangnya di outdoor ya, pilihlah sunscreen minimal itu SPF-nya 50. Di mana, di toko apotek atau toko obat itu biasanya sudah banyak yang menjual sunscreen yang khusus digunakan untuk atlet atau orang yang berenang begitu Pak Tito. Dan bahkan ada yang sunscreen-nya itu bisa mencapai 100. Dan yang perlu di sini kalau kita berenang, tentu kita pilih sunscreen yang water resistant, artinya dia tidak akan hilang kalau misalnya terkena air gitu.
1: Oke, baik. Dokter, seperti kita break dulu ya, sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali, dokter. Pembahasan kita masih seputar aktinik keratosis global day. Pergar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai

0: WhatsApp 0811 6666 975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam Ruang Kesehatan. Topik bahasan kita, pendengar, masih seputar Hari Aktinikratosis Global Day. Ya, masih bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Indah Indriasari, SPDVA dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil. Pendengar, tadi Dokter Indah sudah sedikit banyak menjelaskan seputar aktinik keratosis ya, kemudian juga penyebabnya, lalu paparan sinar matahari ini juga disampaikan jadi faktor risiko terbesar begitu ya. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan seputar tubuh mana saja yang paling sering terkena aktinik keratosis ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan siapa saja yang paling berisiko mengalami aktinik keratosis. Kemudian juga apakah aktinik keratosis ini bisa berkembang menjadi kanker kulit? Ya, jawabannya adalah bisa ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian juga pendengar, tadi sudah dijelaskan bahwa sunscreen bisa jadi cara ya yang bisa digunakan untuk mencegah aktinik keratosis. Nah, sekarang yang pengen saya tanya nih ke Dr. Indah, selain sunscreen, dokter ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan untuk melindungi kulit ini dari aktinik keratosis ini, dokter?
3: Baik, jadi kalau yang untuk proteksi utama tentu sunscreen ya Pak Tito ya. Jadi sunscreen itu bukan hanya kita gunakan di wajah saja, tapi bisa kita gunakan bahkan di semua bagian tubuh yang terpapar sinar matahari. Bisa di leher, bisa di kulit kepala yang tidak berambut, kemudian bisa di badan, di lengan. Pokoknya setiap area yang terbuka, yang terpapar sinar matahari itu harus kita gunakan sunscreen. Kemudian untuk membantu efektivitas dari sunscreen, kita bisa menambahkan untuk penggunaan topi, kemudian payung, sehingga nanti bisa juga untuk mengurangi intensitas dari sinar ultraviolet yang mengenai kulit. Nah, di sini kalau misalnya kita berenang, mungkin kita bisa menambahkan kacamata kali ya, kacamata renang, atau kalau misalnya kita aktivitas di outdoor, bisa juga menggunakan kacamata hitam. Dan di sini tadi seperti yang saya jelaskan, kalau memang UVB ini sebenarnya ada manfaatnya juga. Dan dulu pada saat zamannya COVID, kita dianjurkan untuk berjemur malah ya. Tapi di sini kita harus perhatikan juga bagaimana cara berjemur yang benar gitu. Nah, kalau untuk berjemur yang benar itu kita pilihlah waktu-waktu yang memiliki UV index yang rendah. Artinya di saat itu paparan sinar matahari tidak begitu intens sehingga aman untuk kulit gitu. Sehingga efek yang kita dapatkan adalah memang efek manfaat, dan yang merugikan itu sangat sedikit. Nah, pilihlah waktu seperti jam di bawah jam 10 pagi, tapi biasanya yang optimal adalah jam 8 pagi. Dan itu waktunya pun juga harus kita perhatikan. Tidak boleh kita berjemur dalam waktu yang terlalu lama sampai kulit kita menjadi merah. Jadi indikator kita untuk berjemur itu adalah jangan sampai kulit kita menjadi merah. Kalau sudah menjadi merah, berarti sudah terjadi sunburn atau kulit yang terbakar. Nah, jadi pada saat kita berjemur itu harus diperhatikan waktu-waktunya. Kalau

0: pagi itu misalnya jam sebelum jam 10, kalau sore hari itu setelah jam 4 sore. Jangan kita berjemur di UV index yang tinggi. Artinya sinar matahari begitu kuat sampai ke bumi itu sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, hindarilah untuk aktivitas di luar ruangan pada jam-jam tersebut.
1: Oke, baik. Dokter, apakah ada hal lain dokter yang bisa membuat seseorang terkena aktinik keratosis ini? Apakah luka bakar misalnya? Ini bisa juga nanti arahnya ke sana atau seperti apa dokter? Atau memang hanya dari paparan sinar matahari saja?
0: Jadi untuk aktinik keratosis ini memang faktor utamanya adalah dari paparan sinar matahari. Tapi di sini tidak bisa juga kita pungkiri ada faktor genetik di sini. Tapi kalau misalnya kita temukan pada orang yang memiliki risiko faktor genetik, tentu perubahannya menjadi kanker kulit itu lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki risiko genetik, begitu Pak Tito.
1: Baik. Kemudian berikutnya, ada pendengar kita juga nih, dokter yang bertanya seputar apa-apa saja pilihan pengobatan yang tersedia untuk penyakit aktinik keratosis ini, dokter.
0: Jadi kalau misalnya kita menderita aktinik keratosis ini, sebenarnya ada beberapa opsi pengobatan. Nah, yang pertama adalah pengobatan topikal, artinya obat oles. Nah, kalau obat oles itu kita bisa menggunakan fluorouracil, kemudian juga bisa menggunakan apa namanya? Aduh, saya lupa. Jadi kalau untuk fluorouracil ini sebenarnya salepnya itu belum masuk ke Indonesia, Pak Tito. Jadi kita belum belum bisa mendapatkan salep ini kecuali kalau kita memang membeli langsung ke luar negeri itu memang bisa, tapi kalau di Indonesia yang diproduksi di Indonesia itu sebenarnya belum ada. Kemudian yang paling sering kita gunakan di M. Jamil itu adalah bedah beku. Jadi kita di sini menggunakan cairan nitrogen yang suhunya sangat dingin, itu kita semprotkan ke kelainan ke kulit yang ada aktinik keratosisnya. Nah, di sini untuk bedah beku ini sebenarnya tidak terlalu nyeri dan itu bisa kita lakukan beberapa kali. Dan di sini kami sudah melakukannya dan itu cukup efektif untuk aktinik keratosis ini. Kemudian ada lagi namanya bedah listrik. Nah, berbeda dengan bedah beku, kalau di sini kita menggunakan listrik yang efeknya nanti akan menimbulkan luka pada kulit. Nah, di sini kalau bedah listrik biasanya bisa kita kerjakan dalam satu kali tindakan. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalau misalnya dia sudah berubah menjadi kanker kulit, tentu tidak bisa kita gunakan pengobatan yang tadi. Jadi opsinya adalah untuk tindakan bedah lagi, Pak Tito.
1: Baik. Ini ada pendengar kita lagi yang bertanya, dokter, apakah aktinik keratosis ini masuk di BPJS, dokter?
0: Tentu saja masuk, Pak Tito, karena ini adalah lesi, ini ya, kelainan kulit yang sebagai awal dari kanker kulit ya. Jadi di sini memang dari Asuransi Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan itu meng-cover untuk penyakit ini, baik itu untuk konsultasi maupun nanti untuk tindakan pengobatannya. Dan pasien kita yang aktinik keratosis cukup banyak itu, Pak Tito, yang datang ke Rumah Sakit M. Jamil. Dan ada yang masih statusnya dalam aktinik keratosis, kita lakukan bedah beku, alhamdulillah membaik. Kemudian ada juga yang aktinik keratosis, tapi beberapa kelainan kulitnya sudah berubah menjadi kanker kulit. Dan ya mau tak mau, yang kanker kulitnya harus kita operasi, dan yang aktinik keratosisnya itu kita lakukan pengobatan dengan bedah beku.
1: Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pendengar kita, dokter, apakah pengobatan dari aktinik keratosis ini bisa benar-benar sembuh total atau nantinya bisa kambuh kembali, dokter?
0: Baik, kalau aktinik itu sebenarnya masih bisa disembuhkan. Nah, Tapi untuk muncul kembali kemungkinannya masih ada, tergantung dari apakah seseorang atau pasien tersebut masih intens untuk terkena paparan sinar matahari, misalnya yang berhubungan dengan pekerjaan, pekerjaannya yang memang di lapangan yang tidak apa dengan paparan sinar matahari yang cukup tinggi dan lama, itu tentu bisa memunculkan kelainan kulit yang baru, walaupun yang lama sudah kita obati, bisa muncul di tempat yang sama atau bisa juga muncul di bagian tubuh yang lain begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya riwayat sudah ada aktinik keratosis atau nanti sudah ada riwayat kanker kulit, tentu kita harus waspada. Ya, itu gunakanlah sunscreen, kemudian pakai topi kalau misalnya aktivitas keluar ruangan, pakai baju yang lengan panjang sehingga nanti
1: Ya.
0: akan memberikan proteksi untuk kulit kita.
1: Oke, baik. Ini pendengar kita juga bertanya dokter seputar cara membedakan aktinik keratosis ini dengan masalah kulit biasa seperti alergi dan panu mungkin begitu dokter. Bagaimana caranya?
0: Baik, jadi kalau aktinik keratosis itu yang tadi yang seperti saya jelaskan tadi, dia yang paling khas itu adalah permukaannya kasar.
1: Permukaan
0: Ya,
1: kasar ya.
0: permukaannya kasar. Kalau dalam buku-buku itu disebutkan seperti amplas gitu Pak Tito. Jadi memang kasar. Nah, kemudian dia kalau warnanya itu bisa bervariasi, bisa warna merah, warna coklat, atau warna putih, atau bahkan bisa sewarna dengan kulit. Nah, dan yang tadi tempatnya adalah tempat yang terbuka, yang intens serta paparan sinar matahari. Kemudian di sini yang membedakan dia dengan kelainan kulit yang lain seperti yang tadi panu ataupun eksim atau dermatitis, itu dia tidak respon dengan pengobatan yang diberikan, ya. Karena sebagian besar itu di awal itu pasien-pasien dengan aktinik keratosis itu diduga menderita eksim. Ya, jadi diobatilah sebagai eksim. Tapi sudah diobati beberapa waktu itu kelainan kulitnya tidak pernah membaik, bahkan semakin bertambah banyak, semakin luas, atau bahkan ada yang sudah mulai berdarah. Jadi kalau misalnya kita punya kelainan kulit yang sudah diobati dan tidak kunjung sembuh, sebaiknya konsultasikan segera ke dokter kulit.
1: Baik. Dokter, karena waktu juga yang membatasi kita, pesan dokter untuk masyarakat yang sering beraktivitas di luar ruangan, ya seperti petani, nelayan, atau pekerja lapangan dalam rangka Hari Aktinik Keratosis Global Day ini, edukasi apa yang paling penting disampaikan ke masyarakat kita ini dokter, silakan.
0: Baik, jadi untuk sesuai dengan tujuan dari kampanye Actinic Keratosis Global Day itu, yang pertama adalah kita kenali tanda-tanda dari actinic keratosis. Kemudian yang kedua, gunakan sunscreen secara konsisten. Artinya kita setiap hari rutin menggunakan sunscreen. Kemudian yang ketiga, adalah segera konsultasikan ke dokter kulit apabila kita menemukan kelainan kulit yang semakin melebar, kemudian menetap, dan mudah berdarah. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan kulit secara berkala. Jadi tadi ada istilahnya yang sakuri, periksa kulit sendiri, itu silahkan dicari di Google bagaimana cara melakukannya. Kalau misalnya kita temukan ada kelainan kulit yang mencurigakan, silahkan langsung untuk berkonsultasi ke dokter kulit. Jadi kenalilah kulit kita, kalau misalnya ada aktinik keratosis, segera berobat sehingga nanti bisa dicegah perkembangannya menjadi kanker kulit.
1: Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter Indah sudah bersama di kesempatan malam hari ini dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan
0: makasih, Pak Tito.
1: Kegiatan ya dokter, selamat malam. Assalamualaikum dokter Indah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi Dr. Indah Indriyasari, SPDVA dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil sudah sedikit banyak menjelaskan seputar actinic keratosis ya, dalam rangka memperingati Hari Actinic Keratosis Global Day yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2026 kemarin ya. Baik, pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang kebersamaan kita. Pendengar, saya akhiri dulu obrolan malam Ruang Kesehatan kali ini. Pukul 21 nanti kita masuk dalam program Ruang Rindu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat menghimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan yang disediakan OJK saat mengalami persoalan dengan layanan industri jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang mengatakan layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bentuk perlindungan pada konsumen. OJK mencatat hingga triwulan 1/2026 telah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Terdapat masyarakat yang mengadu di mana SLIK-nya merah sehingga kualitas mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Dan di sini mereka Roni menjelaskan SLIK merupakan catatan ataupun juga rekam jejak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Jika masyarakat pernah melakukan tunggakan atau gagal bayar, angsuran pinjaman secara otomatis di SLIK masuk kategori merah. Catatan tersebut menjadi pertimbangan bagi industri jasa keuangan dalam persetujuan perjanjian pinjaman. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar di manapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktrik bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Saya temani Anda bergerak dalam program Ruang Rindu kali ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi
0: Indo, memori
1: lagu Bang Tito.
0: Iya, apa kabar dulu nih Hanafi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Kabar baik, sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, sehat juga. Iya nih, besok udah mau Idul Adha ya, Hanafi ya. Besok ada rencana kemana nih Hanafi?
1: Tidak kemana-mana, di rumah aja. Tadi pagi sampai malam ini di rumah aja karena nanti lagi puasa Arafah.
0: Oke, puasanya gimana, lancar nggak tadi?
1: Alhamdulillah lancar Bang Tito.
0: Alhamdulillah lancar ya. Oke, baik. Berarti hari ini kegiatannya apa? Full di rumah?
1: Di rumah aja. Nah ini seistirahat dibanyain gitu daripada tubuhnya kena penyakit kenapa gitu.
0: Jadi istirahatnya hari ini lebih banyak dari hari-hari sebelumnya ya. Karena puasa. Betul ya Hanafi ya?
1: Betul sekali.
0: Oke deh kalau begitu. Hanafi tahu dong ya, hari ini kita ada di pilihan lagu apa?
1: Ya, kita pilihan lagu Indonesia Manca mulai dari tahun 2000 atau akhir abad 20 sampai awal abad 21 hingga pertengahan sampai 2010.
0: 2010. Iya, 2000 sampai 2010 Indonesia Mancanegara ya Hanafi ya.
1: Iya.
0: Oke. Hanafi malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Kita coba If That's Okay With You dari China Ward.
0: China Ward ya. Sebentar kita coba cek dulu ya. Ada salam-salam dulu Hanafi, silakan.
1: Salam pertama buat Bang Tito yang gitu ga, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, air putihnya juga. Ya ini ya dilindungi oleh Allah SWT juga ya dalam setiap aktivitas. Ini mau ngomongin ini Mbappe ini striker mematikan gitu di dari Prancis, betul Bang Tito?
0: Iya. Betul.
1: Ya. Ya kalau gini kayaknya ini Mbappe itu striker itu yang paling ditakuti negara-negara di Piala Dunia gitu. Tapi untung di Piala Dunia 2022 lalu itu Prancis juara 2 di Qatar gitu, juara satunya Argentina.
0: Betul.
1: Ya Napi juga nambahkan satu negara favorit Napi, satu lagi tidak hanya Prancis dan Argentina. Apa ada itu? Juga negara yang yang pemainnya belakangnya Kroasia. Ada Ibrahimovic, ada Novak Djokovic itu kan orang Kroasia juga.
0: Apa Ibrahimovic?
1: Ibrahimovic
0: perasaan Swedia ya.
1: Ya kalau Ibrahimovic ya kalau pemain yang belakangnya ik itu ic berarti orang Kroasia gitu.
0: Iya. Oke deh kalau begitu Hanafi. Ini lagunya udah kita sediain nih, nanti kita puterin ya buat Hanafi ya.
1: Ya terima kasih. Selanjutnya salam buat Bu Irza Hanum, buat Bu Irza Hanum itu sambalnya dikepoin setiap hari di update ini.
0: Tapi sekarang mah udah enggak.
1: Enggak.
0: Dulu.
1: Alhamdulillah enggak. Kalau nanti itu mendingan puasa aja Bang Pecan.
0: Ah, itu dia.
1: Jangan nanya-nanya Rina terus itu nanti ini lapar mata nyaring telinga. Nanti kalau muncul itu database lagu opsi terbaru itu kalau dengar ada opsi lagu terbaru langsung itu nanti Bu Anwar dan ini siapa saja yang dengarkan opsi langsung nyaring telinganya. Ya. Yeah. Tidaknya Kuina yang nyari tengahnya lagu-lagu terbaru di opsi juga kalau ada yang lagu baru masuk di opsi langsung nyaring tengah pencet telepon segera gitu saya Bu Anwar ya sukanya sama Budia Diano terus setiap hari Tony Pawian dan lain-lain terus buat Bantecan tidak pernah bosan bicara sepak bola. Sebenarnya tuh di Pod 2 juga ada bincang sepak bola di hari Rabu, tapi tidak ada lagi yang atau masih ada di hari Rabu bicara sepak bola di Semen Padang Spartak.
0: Oke. Okay. Ya, gitu. Itu aja Hanafi.
1: Ya terus salam buat Niken di Tabing, Dimensi di Veteran, kemudian salam buat Angke Gazi sama Kama Kak Mary. Trio Galinya ini kenapa bubar gitu Bang Tito?
0: Iya nggak tahu ya, belum tanya sih, belum sempat tanya apa detail gitu belum. Nanti kita coba tanya kalau ada salah satu dari Agrari yang ikut gabung ya. Ya nanti Tito bilang ini requestannya Hanafi gitu.
1: Ya, salam buat Bang Andi Distira. Bang Andi Distira tuh kan selalu itu muterin demo lagunya ke penyiar sebelum di request. Ya, previewnya, cuplikannya. Lalu salam buat Pak Agus yang ada di Selayu Solo, kemudian salam buat Pak Anton, kemudian buat Bang Tajudin di Minasa, buat Bang Lona di Bengkulu, buat Bang Hendra di Cilacap, buat semuanya aja Bang Tito. Ya itu aja Bang Tito. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
0: Selamat malam. Salam olahraga jaya. Itu dia pendengar ada Hanafi. Selamat malam ya buat Hanafi malam hari ini. Kita coba sapa penelpon WA kita. Ada Ibu Irza nih dari tadi udah ikut gabung ya. Halo, selamat malam Ibu Irza.
2: Halo, selamat malam Tito.
0: Iya, apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Tito gimana sehat, kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga nih Ibu Irza.
2: Oh iya.
0: Gimana puasa tadi Ibu Irza?
2: Iya.
0: Jadi kalau kata Hanafi, kalau bisa tuh udah nggak usah ditanya-tanya lagi deh Bang Tecan gitu.
2: Oh gitu.
0: Apalagi di Hanafi. Apalagi di momen-momen puasa kan.
2: Iya. Iya betul.
0: Iya.
2: Besok sampai sudah sholat kan puasanya baru makan.
0: Baru
2: gitu.
0: Tuh bisa tuh.
2: Baru bisa. Makanya.
0: Gimana Ibu Irza, kegiatan hari ini kemana aja atau tadi standby full di rumah?
2: Di rumah nyiap-nyiapin persiapan bikin tuh sarapan besok.
0: Tuh
2: pulang sholat, bikin pulang lontong sholat, dikit ya. Ibu.
0: Lontong campurannya apa tuh Ibu Irza?
2: Gulai tocok.
0: Gulai tocok ya.
2: Iya.
0: Oke. Itu rutin. Setiap Idul Adha pasti selalu ada ya, Ibu.
2: Iya, pasti untuk pulang sholat.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Ibu Riza malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Lagu Mariah Carey.
0: Mariah Carey.
2: We Belong Together.
0: We Belong Together ya.
2: Iya, 2005 kalau enggak salah ya, Bu.
0: We Belong Together. Boleh deh nanti coba kita cari ini lagunya. Ada salam-salam dulu nih Bu Riza, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi tugas, sehat selalu beserta keluarga. Lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi.
0: Iya.
2: Buat

0: buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Bung Aye di Bangkulu, buatnya Pak Agus di Solo, Selayo, yeah, buat Ika, buatnya Diana, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1, buat Uncu di Po 1 Tito.
1: Okay.
0: Ada lagu Tito?
1: Ada nih lagunya.
0: Oke deh, makasih Tito.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkata ada Ibu Irza Hanum ya, yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja pendengar 812878 ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Om Kaito.
1: Halo, selamat malam.
2: Itu anak Vincent Tamparenang
1: jatuh-jatuh
2: tadi. Kenapa tuh? Pak Jokowi itu kan pemain tenis Om, kok larinya ke bola?
1: Iya, bercanda kali tadi Hanafi.
2: Enggak lah, enggak bercanda itu.
1: Bercanda itu orang Ibrahimov.
2: Kalau enggak tahu aja sih gitu loh. Enggak bercanda itu. Kan dia punya klub favorit. Selain Argentina, Prancis, Kroasia, satu kan. Selatan Ibrahimovic bukan juga dari Kroasia sih.
1: Iya,
2: bukan. Kalau enggak salah Swedia itu.
1: Swedia.
2: Kalau itu tuh lah centam pakai nang nemu tuh mah.
1: Waduh. Dan itu
2: strategi lah tuh.
1: Waduh.
2: Iyalah, kalau bang tenis kalau enggak cocok tuh ya enggak cocok.
1: Oh, gitu ya.
2: Jangan di pelitut-pelitut itu pemain ini, pemain itu. Novak Djokovic itu petenis itu.
1: Tenis, Novak Djokovic.
2: Om kasih tahu, kenapa enggak om kasih tahu dia?
1: Kan udah dikasih,
2: walaupun dia enggak tahu.
1: Enggak, udah dikasih tahu tadi, tapi kayaknya Hanafi bercanda.
2: Oh, enggak lah.
1: Ah, gitu.
2: Kalau yang bercanda itu enggak kayak gitu.
1: Bercanda sih dia tadi kayaknya tuh, Bang Teddy.
2: Masa nyebut nama aja salah sih? Bilang aja lah, pokok kita kuasi habis cerita gitu.
1: Yeah.
2: Ini Ibrahimovic larinya ke Swedia, Djokovic juga larinya ke tenis. Kemana itu perginya jauh itu?
1: Iya, udah itu bercanda.
2: Ah, boleh tanya om, tim favorit om apa om?
1: Favorit?
2: Iya.
1: Belanda dong.
2: Wah, semangat. mantap Belanda ya. Belanda ya, walaupun
1: agak jauh ya.
2: Enggak, kalau sekarang ini Bang Tecan enggak setuju kalau Belanda itu agak jauh, pemainnya enggak tahu. Orang ini gimana ya? Mega bintang
1: Belanda.
2: Apa bintang itu enggak menjamin loh.
1: Gini, kasih keterangan dulu ya. Belanda, tapi yang main J.I.Z.
2: Apa?
1: Yang main Verdo.
2: Oh, Belanda Indonesia nih.
1: Belanda Indonesia.
2: Aduh,
1: ya. Terus
2: ya,
1: yang main kan, Martin Paz.
2: Iya,
1: terus
2: kan,
1: Kevin Dix.
2: School favorit om apa tadi? Oh.
1: Terus Elkan, nah itu.
2: Iya. Patah semangat Bang Tecan. Jadi Bang Tecan kalau cerita bola ini om, kalau memang tahu dibetulin gitu. Kalau mau tahu, kalau enggak yang ditanya kan enggak semuanya pula tuh. Bang Tecan tahu itu. Nama pemain, tim-tim kayak gitu. Tapi kalau yang dirasakan tahu, dia boleh dipertahukan dana gitu kan.
1: Oh ya, tapi ini serius ya.
2: Kalau Belanda
1: serius ya, Portugal tuh, pegang Portugal.
2: Nah, Portugal itu oh, kalau Portugal sekarang bintang itu om.
1: Portugal sama Jepang deh. Eropanya nah, Portugal, Asianya Jepang.
2: Kalau Asianya memang Jepang. Sesuai kita itu om. Kalau buat Asia. Kalau Eropa, Bang Tecan larinya ke Prancis om.
1: Iya, bahkan Jepang juga targetnya sih juara ya.
2: Iya, nggak apa-apa. Kalau Asia, Jepang yang number one-nya itu.
1: Kalau kata orang-orang kan Jepang itu kuda hitam ya.
2: Oh, janganlah. Itu bukan kuda hitam lagi itu om. Itu levelnya udah tengok peringkat dunianya.
1: Betul.
2: Itu om.
1: Betul, cuma kalau orang-orang nyebut tuh kuda hitam, Jepang itu masih kuda hitam.
2: Oh, gitu. Kuda hitam, iyalah.
1: Padahal sih sebenarnya sejauh ini ya, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir tuh Jepang udah sangat konsisten lah gitu.
2: Iya, langganan. Sama kayak Korea ya, Om ya.
1: Tapi Korea masih di bawah lah.
2: Masih di bawah, masih hebat juga Jepang itu, Om. Iya. Karena pemain timnas Jepang ini berserakan di Liga Eropa, Om.
3: Iya sih, banyak.
2: Iya, banyak ya. Itu makanya dia bagus. Nah, betul. Kalau Om memang bilang Portugal, sekarang Portugal memang lagi-lagi gacornya gitu, Om.
3: Iya.
2: Iya, Bruno Fernandes itu pemain MU itu udah nyebet penghargaan dan seketik banyak dong. Iya, Raja Hasis pemain terbaik ini gitu-gitu. Yeah. Pokok dia banyak itu di ngeri Portugal itu sama Om.
3: Iya, yeah, betul.
2: Cuma sayang Bang Tachan enggak milih dia.
3: Ya enggak apa-apalah, enggak harus pilih dia.
2: Iya, kalau dipikir-pikir bisa banyak sih Om apa kita gitu favorit kita banyak. Spanyol iya juga bagus Om.
3: Spanyol juga bagus.
2: Ya itu makanya.
3: Spanyol juga ngeri.
2: Kita harus memilih ini Om.
3: Portugal deh Portugal. Tapi tetap Portugal sih kayaknya oke deh ke Portugal deh. Nanti kita lihat lah ya seperti apa.
2: Jadi iya. Jadi kalau diambil kesimpulannya nih Om, timnas yang di dunia ini
3: iya.
2: 48 negara ya Om ya.
3: Iya.
2: Iya, itu rata-rata pemainnya kalau diambil persentasenya ya, itu usia emas semuanya itu Om.
3: Iya sih, betul.
2: Iya, yang tua-tua enggak bareng incik dong, bisa ditebak aja tuh. Tiap negara tuh paling anak gaya-gaya enggak berdua bertiganya, Om.
3: Iya.
2: Selebihnya tuh usia gimana ya? Usia emas lah gitu
3: usia
2: ya.
3: Usia prime biasanya.
2: Nah, itu semua tim itu, bukan ini aja, bukan itu aja. Semua betul. Tim, semua negara punya kayak gitu.
3: Iya. Betul, ya. Memang era transisi sih di tahun ini.
2: Era Piala Dunia sekarang, era transisi.
3: Jadi ada generasi-generasi baru ya, yang
2: ya,
3: mungkin nantinya
2: baru.
3: Akan cemerlang banget nih biasanya tuh di tiap Piala Dunia tuh ada tuh muncul nanti akan apa namanya akan bintang-bintang baru gitu. Kayak di
2: kalau nggak hati-hati
3: 2018 sebelumnya juga muncul 2018 tuh kalau nggak salah Mbappe ya itu kali pertama
2: Mbappe, tuh Om nyebut Mbappe terus ya
3: itu kali pertama Mbappe muncul terus di 2024 terakhir Yamal ya itu juga cukup mantap gitu main di apa Piala Eropa kalau nggak salah ya jadi juara tuh Spanyol tuh.
2: Iya.
3: Tahu nggak Bang Tiri? Tahu kan?
2: Bape tahu dong.
3: Enggak, Yamal
2: itu,
3: tahu kan? Bang Tecan, Yamal.
2: Iya, sebelum di Real Madrid kan dia di PSG juga itu. Om.
3: Siapa?
2: Bape.
3: Iya Bape, Yamal tahu nggak?
2: Siapa?
3: Yamal.
2: Yamal kan pemain Spanyol.
3: Iya, itu kan. Tadi lagi ngomongin.
2: Itu lagi gacornya sekarang itu Om pemain muda.
3: Itu kan lagi diomongin tadi. Emang Bang Tiri gak dengar?
2: Iya. Wih, Barcelona. Itulah Om bingung nih. Kalau diturunkan hati bingung milih ini Om. Milih bingung.
3: Ya,
2: boleh kesimpulannya.
3: Argentina ini juga punya gacoan lah istilahnya gitu ya.
2: Iya betul.
3: Punya gacoan, punya jagoannya gitu Argentina.
2: Ini kalau nggak hati-hati ini veteran bisa loyo dibikin tahun ini nih Om.
3: Wah bisa jadi.
2: Iya kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu kan.
3: Ya.
2: Ya kan.
3: Brazil.
2: Piala dunianya yang terakhir sekarang gitu.
3: Brazil loh. Juga lumayan oke lah. Lumayan oke lah Brazil ya.
2: Ya, cuma kalau nggak hebat-hebat dikit bisa jadi cadangan ini orang-orang yang top-top ini.
3: Iya, ya pokoknya.
2: Karena yang muda-muda udah banyak yang naik gitu.
3: Iya, pokoknya dipastikan di 2026 ini kayaknya jalannya pertandingan akan sangat-sangat menarik
2: kayaknya
3: sih.
2: Kayaknya ya transisinya memang kayak gitu Om kalau dilihat.
3: Karena banyak perubahan-perubahan gitu di Piala Dunia tahun 2026 ini dibandingkan Piala Dunia sebelum-sebelumnya ya tahun ini nih ini kali pertamanya juga 48 tim gitu ya terus juga ada kali pertama untuk aturan-aturan baru gitu jadi akan sangat menarik sih nanti kita coba pantau
2: ya. Ada pertanyaan buat Om satu ya ini pertanyaan buat Om ya
3: iya.
2: Om harus jawab
3: apa tuh
2: tim Asia yang lolos Piala Dunia 2026 ini yang lolos ya ini yang lolos sebelumnya nggak pernah tampil di Piala Dunia. Siapakah tim Asia itu Om?
3: Tim apa? Tim Asia? Apa Bang Tiri?
2: apa?
3: Tim Asia yang apa?
2: Tim Asia yang lolos Piala Dunia tahun ini, sebelumnya dia nggak pernah lolos Piala Dunia. Berarti ini Piala Dunia apa? Yang pertama.
3: Uzbek sama Yordania tuh.
2: Nah, jangan, jawabannya tegas Om. Bang Techen nggak mau sebut ini sebut itu. Jawab dengan satu aja. Siapa Om?
3: Masa dijawab satu halo? Sih?
2: Halo?
3: Ya, sebut Om. Halo. Siapa ya. Om? Apa Yordania?
2: Yordania?
3: Ya kan?
2: Yakin Om?
3: Iya. Iya, Yordania sama Uzbekistan, dua-duanya itu ya. Itu tuh masuk
2: Uzbekistan juga.
3: Iya, baru pertama kali. Ah, Bang Teddy kemana aja sih?
2: Ah, kena Bang Techen ini.
3: Kemana aja?
2: Yang Bang Techen tahu kan Yordania, ini baru pertama Piala Dunianya Om.
3: Uzbekistan juga.
2: Oh, nggak tahu.
3: Sejarah itu, dua-duanya sejarah itu.
2: Pasan Uzbekistan udah Piala Eropa apa ya? Pakai lebihnya aja ikut dulu ya. Uzbekistan ya?
3: Kagak Bang T.
2: Coba nanti
3: cari lagi deh, cari lagi ya informasinya.
2: Betul. Itu PR kayaknya itu, tenang Om.
3: Kalau Yordania ya,
2: yang kan... Bang T cantau cuman Jordania Om.
3: Iya, Jordania itu kan udah jelas ya kemana-mana ya informasinya. Uzbekistan juga.
2: Iya, nanti jadi PR lah Om. Gak apa-apa lah. Kalau Om yang siaran, kalau malam kita cerita bola ini, mana yang tahu kan ya Bang Techen kan nggak semuanya juga tahu sih.
3: Iya.
2: Yeah. Kecuali yeah. Bang Techen kerjanya pengamat sepak bola. Nah itu baru tahu ini.
3: Iya kan,
2: pengamat ini aja sih, pengamat kaleng-kaleng aja. Sih.
3: Lagian Bang Techen pertanyaannya itu, terus Bang Techen juga nggak tahu-tahu banget sama apa yang ditanyain kan.
2: Itulah kalau kasih pertanyaan tuh kita harus tahu sebenarnya.
3: Iya, berapa negara?
2: Iya, kalau enggak nanti nih,
3: Bang
2: ditimbang balik nanti.
3: Iya, berapa negara nih untuk Asia ini yang lolos ke putaran final Piala Dunia? Berapa negara?
2: Yang lolos maksudnya Om ya?
3: Iya, yang lolos.
2: Kok.
3: Berapa? Ayo.
2: Berapa negara? Enggak lah kalau itu nyerah aja sih. Kita nggak cair-cair itulah. Om, kita lagu sih Om.
3: Ah, lagu ya. Oke deh kalau
2: gitu. Iya, Chris Patih lagi Om. Demi Cinta ada nggak Om judulnya Om?
3: Chris Patih.
2: Iya, Demi Cinta Om.
3: Demi Cinta.
2: Iya, karena Bang Techen kalau buat Asia ini nggak terlalu itu sih. Maunya ke Eropa itu boleh itu. Kalau Eropa boleh.
3: Kalau Eropa boleh?
2: Boleh.
3: Berarti pertanyaan ini aja, pertanyaan seputar tim Eropa aja nih. Yakin nih? Halo.
2: Maksudnya tim liganya apa timnasnya?
3: Timnasnya aja yang gampang.
2: Oh, timnas. Apa pertanyaan Om kalau timnas Eropa?
3: Timnas Eropa ya. Timnas Eropa yang enggak lolos Piala Dunia. Yang udah 3 kali berturut-turut.
2: Oh, yang nggak ikut gitu?
3: Yang nggak ikut.
2: Ini kecil ini.
3: Apa?
2: Ini kayak pertanyaan cabai-cabean ini Om.
3: Ya udah.
2: Kecil banget
3: yaudah,
2: ini.
3: Jawab
2: om.
3: Aja jawab. Ini
2: kalau
3: gampang.
2: Kalau nggak tahu Bang Techen, udah mundur aja Bang Techen.
3: Iya. Ini
2: kalau
3: gampang.
2: Kalau ini nggak tahu.
3: Apa?
2: Iya. Itali dong. Itu pelatih Itali, ketua PSSI-nya Itali itu udah dihabiskan semuanya Om. Jadi jajaran ketua pengurus ini pelatih itu udah habis semuanya ya Om ya. Yeah. Itali bangkit baru lagi nanti Om.
3: Iya.
2: Dengan pengurusan yang baru, dengan pelatih yang baru. Itu sedih kita Itali ya Om ya.
3: Iya. Udah...
2: Sedangkan Bang Techen suka Liga Itali Om. Klub favoritnya Inter Milan Om.
3: Udah 3 kali loh berturut-turut.
2: Iya, itu Itali malu banget loh. Udah 3 kali loh.
3: Iya.
2: Iya.
3: Nggak tahu ya apa yang salah ya sama Itali. Padahal...
2: Mending Persib Bandung 3 kali juara berturut-turut Om.
3: Iya.
2: Itali kok. Mana mau tuh kemarin susah wah membahas Om. kalau pemainnya top adalah Om.
3: Iya.
2: Ah, kalau di ini jadi, bagi pertanyaan jadi, Bang Tecan ke Om lagi nih.
3: Jadi Tunda. liga pilihan juga itu Serie A kan salah satu liga terbaik ya.
2: Iya, salah satu liga terbaik, tapi kalau
3: timnasnya enggak masuk.
2: Iya, tapi kalau buat Liga Champion Eropa, Italia juga enggak terlalu mantap juga sih Om.
3: Iya sih, memang.
2: Inter Milan, AC Milan, Napoli, Juventus, Juventus, AC Milan itu udah ke bawah itu. Makanya
3: tim Italia tim
2: Eropa, bentar Keo, di timnas.
3: Ini juga nih, ini Bang Teddy nih perlu ditanya, tim Serie A yang promosi pertama kali promosi ke Liga Champion sebelumnya justru di Liga 2, di Liga B Italia,
2: Serie B.
3: Ya, Serie B
2: ya, kalau Italia Serie A, Serie B
3: ya, Serie B. B.
2: Ini di Serie B Om
3: sebelumnya. Tahun sebelumnya itu dia Serie B. Tahun ini baru masuk nih promosi ya kan. Dan
2: ke Serie A.
3: Jebol ini UCL. Apakah tim itu?
2: Untuk tahun besok ya?
3: Iya, tahun besok masuk.
2: Iya.
3: Sama MU nanti
2: iya,
3: itu.
2: Tahu kok.
3: Apa?
2: Tahu.
3: Apa? Ayo.
2: Itu kan Como 1907 dengan pelatihnya Fabregas.
3: Searching ya.
2: Apa?
3: Bang Teddy searching ya.
2: Enggak, memang tahu kalau itu Eropa. Sedikit banyaknya tahu sih Om.
3: Iya. Kenapa?
2: Itu hebatnya itu.
3: Coba.
2: Kalau enggak salah, ini tunggu dulu. Kalau enggak salah, pemilik Como itu orang kita tuh Om.
3: Iya betul.
2: Indonesia Om.
3: Iya, orang Indonesia.
2: Nah, itu pengusaha Indonesia. Yang kayaknya yang kembar itu, lupa sih namanya.
3: Yang punya,
2: dia kembar, yang punya Como 1907.
3: Iya, yang punya jarum kok nggak salah ya.
2: Ya kalau nggak salahnya ya itu. Jadi Fabregas itu pelatihnya itu.
3: Fabregas
2: mantan pemain Arsenal itu Om.
3: Itu juga.
2: Jadi
3: itu juga lain kali luar
2: kalau
3: biasa
2: Eropa
3: sih.
2: Om, kalau Om nanya Eropa ke Bang Tecan, insya Allah aja lah Om. Nanti Bang Tecan jawab.
3: Jawab ya. Siapa yang
2: menang? Kalau buat Eropa siapa, ya. Kalau Asia no.
3: Siapa yang menang nih? Champion siapa?
2: Oh, yang champion tahun ini?
3: Iya, siapa?
2: Oh, Bang Tecan pegang Perancis loh.
3: Enggak champion, enggak Liga Champion.
2: Iya, PSG.
3: PSG ya.
2: Iya, PSG kan tahun kemarin baru juara champion.
3: Gini.
2: Selama hayatnya gitu ya. Sejak PSG lahir.
3: Berapa skornya berapa kira-kira?
2: Oh, lawannya Arsenal. Kalau Arsenal sama PSG ini, kayaknya skornya nggak gede amat sih, Om. Kecil-kecilan. 1-0, 2-1.
3: Oke.
2: Okay. Itu. Ya, enggak. Ini nggak banjir gol nih.
3: Okay.
2: Karena karena Arsenal ini lain pula kuatnya ini.
3: Okay. Tito pegang Arsenal ya.
2: Tapi yang juara tetap dia. PSG lah ya.
3: Okay lah, Bang. Jadi PSG, Tito Arsenal ya. Kita lihat nanti ya.
2: Iya. Karena di PSG yang gak curnya Osman Dembele itu Om.
3: Iya
2: itu boleh dibilang itu kayak saudara kembar lah dengan Mbappe. Ini sesama gacor orang ini Om.
3: Bang Tecan. Berarti Bang Tecan pegang PSG ya dengan skor.
2: Kalau Liga Champion ya PSG.
3: Dengan skor-skor tipis ya.
2: Iya.
3: Oke. Nanti
2: karena
3: kita...
2: hoki pelatihnya PSG itu, Luis Enrique itu hokinya tinggi waktu di Barcelona. Banyak Barcelona dikasih gelar dia itu, Om. Luis Enrique itu, Om.
3: Iya.
2: Berarti memang hokinya, memang okay. Luis Enrique itu otaknya hebat. Sama Pep Guardiola, Om.
3: Oke. Tito pegang...
2: Pep Guardiola berjaya di Barcelona, Luis Enrique juga berjaya di Barcelona, malah mantan pemain Barcelona beliau.
3: Oke deh, Tito pegang Arsenal ya. Deh. Nanti kita lihat ya. Hari okay. Sabtu, hari Sabtu
2: kapan,
3: ya.
2: Kalau nggak salah mainnya kapan Om?
3: Sabtu,
2: final Liga Champion Om.
3: Sabtu tanggal 30.
2: Tanggal 30, ya deh, nggak apa-apa. Salam buat Anafi tadi,
3: jam terus 11
2: salam juga
3: malam.
2: Buat Ibu Irza Hanom.
3: Nanti
2: dia akan gabung disalamin semua okay. Tanpa terkecuali.
3: Oke.
2: Okay. Salam istimewa buat Om Tito, terus spesialnya buat Trio Macet Badun Sana. Oke okay, Om?
3: Oke.
2: Okay. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Tejan sudah ikut bergabung malam hari ini. Nah, di WA kita nih ada Ibu Anwar Lenka The Show. Nanti kita coba carikan lagunya ya, Ibu Anwar. Malam hari ini ada Kak Putri juga ingin diputarkan lagu dari Ceylon 7 dengan judul Sevilla. Oke, sudah kita sediakan lagunya. Nanti kita tinggal puterin aja malam hari ini ya. Salam untuk semuanya saja. Terima kasih banyak. Baik, kita ke Shane Ward dulu, pregar untuk Anda. If that's okay with you, tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol CHK Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja, dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terima telepon Anda. Silakan saja di 812878 WhatsApp PSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru, orang lama ya?
1: Nggak terlalu lama sih.
0: Nggak terlalu lama. Iya. Ini dengan Bang Vino ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Vino?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini? Lancar semua ya, Bang Vino?
1: Banyak liburnya.
0: Banyak liburnya sampai.
1: Tapi nggak apa-apa sih.
0: Tanggal 2
1: lagi nikmati liburan.
0: Iya, betul.
1: Bulan ketika ada, ketika dapat libur bisa nikmati.
0: Iya, bulan besok terus, tuh udah enggak terlalu banyak lagi liburnya.
1: Ntar kalau udah kembali, jadwal ada di sistem baru.
0: Iya.
1: Jangankan untuk liburan. Untuk istirahat sejenak aja susah.
0: Iya, jadi kalau dapat momen libur bisa dimanfaatin ya.
1: Kesempatan libur ya udah dimanfaatin dulu.
0: Oke. Terus
1: kalau udah kembali ke jadwal biasa, mati aja.
0: Iya. Betul. Kalau udah apa? Jadwal ya kalau udah jadwal biasa tetap dimaksimalin ya, tetap semangat
1: kan,
0: ya Bang Vino.
1: Kalau dilanggar kan?
0: Iya.
1: Kalau dilanggar ya tahu aja lah resikonya.
0: Iya. Oke deh kalau begitu, Bang Vino malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih? Kita sekarang apa? Ada di lagu Indonesia mancanegara tahun 2000 sampai 2010.
1: 2000 itu yang awal yang indah dari Terry kalau nggak salah ya.
0: Terry ya.
1: Awal yang indah itu tahun berapa?
0: Awal yang indah Tere bisa deh kayaknya ya. Tere awal yang indah. Iya bisa nih.
1: Bisa kan? Ya udah itu aja lah.
0: Boleh, nanti kita coba puterin ya lagunya ya. Ada salam-salam Bang Vino, silakan.
1: Salam buat kita yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Terus untuk ibu apa ya, Bu Irza Hanum, untuk Anwar, terus untuk Pak Marikan, untuk Pak itu Surya Subrata kalau dengar malam hari ini.
0: Iya.
1: Terus untuk Pak Noko, udah lama juga nggak kedengar suaranya. Terus buat siapa lagi ya? Yang masih buat semuanya lah, Tito.
0: Oke.
1: Yang masih dengerin Prosatu di malam hari. Salam buat semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bang Vino. Selamat malam ya untuk Bang Vino. Request lagu Tere, Awal Yang Indah. Boleh. Nanti kita coba puterin lagunya ya. Tere Awal Yang Indah itu tahun 2001. Rilis bulan September ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tito.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung?
2: Alhamdulillah baik ini.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana kegiatan hari ini, Bung Andi?
2: Alhamdulillah lancar semua ini Bung Tito.
0: Alhamdulillah man lancar semua ya.
2: Orang-orang pada libur kita tetap aja stay gitu.
0: Gak berlaku ya tanggal merahnya ya.
2: Gak berlaku.
0: Iya sama
2: cuma
0: lah
2: ngambil, cuma ngambil anunya aja gitu, jedanya aja mana gitu. Ada sempat-sempatnya aja gitu.
0: Iya.
2: Untung ada RRI gitu. Selalu menghibur gitu.
0: Selalu. Mau tanggal merah, tanggalnya hitam.
2: Sama aja.
0: Kita tetap masuk ya.
2: Kalau buka bukan dari memang ketentuan dari pimpinan gitu, yeah, atau pusat ya. Karena kami kan ya taulah sendiri mungkin ada anunya tersendiri gitu.
0: Iya, yeah, tapi
2: beda kalau misalnya bagian ASN yang lainnya ya. Seperti bagian guru umpama mungkin ada jadwal liburnya, kalau kita ini tetap aja ini.
0: Tapi memang ada apa ya? Ada keuntungannya juga gitu. Kadang kalau yang lain masuk ya, atau orang kantor masuk, kita libur
2: ya,
0: gitu.
2: Iya, masalahnya ini Bung Tito, kita ini banyak SOP-nya gitu.
0: Iya sih. Iya, iya, memang operasional memang gitu ya, banyak SOP-nya.
2: Belum istilahnya yang lain-lainnya perlu ditindaklanjuti apalah segala macam ya. Ada kewajiban atau keharusan ya, mau diapalah gitu, tuntutannya namanya turut apapun kondisinya tetap jalan aja gitu kan.
0: Iya. Berarti Bung Andi liburnya itu di momen orang justru banyak masuk kali ya?
2: Betul.
0: Iya, memang itu apa ya, itu kayak
2: kalau hari-hari yang nasional ya, hari-hari nasional ya begitu aja, tetap aja kita jalan.
0: Tetap aja jalan sih, betul. Kadang kalau misalnya orang kayak besok ya, libur panjang, itu kita jalan aja.
2: Paling ngambil cuti apa itu aja, liburnya kalau ngambil cuti itu. Kalau misalnya lagi sakit atau ada keluarga yang gimana gitu kan, itu aja mungkin Pak.
0: Iya, memang nggak pernah ada momen sih, maksudnya nggak pernah ada momen di
2: pernah saya
0: libur panjang cuti, gitu ya, paling cuti ya.
2: Betul. Pernah saya ngambil cuti 3 bulan waktu itu kan, tidak tahu saya lagi pemulihan. Nah itu.
0: Iya sih, paling itu aja.
2: Iya.
0: Aduh, oke deh kalau
2: Tito, lagu kita apa ini Bung Tito?
0: Kita ada di lagu Indonesia Mancanegara tahun 2000 sampai 2010, Bung Andi. Bung Andi pengen puterin lagu apa?
2: Mimpi yang sempurna ya, dari Vortex ya, versinya.
0: Mimpi yang sempurna. Vortex ya.
2: Iya, Vortex ya. Kan lagunya Real Peter Pan ini.
0: Iya.
2: Di cover sama Vortex ya gitu.
0: Nanti coba kita puterin ya lagunya. Ada salam-salam Bung Andi, silakan.
2: Salam buat yang sudah gitu ya dari awal gitu ya. Karena saya ini terus terang baru dari Tanjung Pinang juga ini Bung Tito. Sebelumnya dari Makassar gitu ya. Wilayah-wilayah tengah dulu gitu ya. Baru-baru ke sini gitu.
0: Iya.
2: Ya dimanfaatin aja. Bung Tecan ya.
0: Iya.
2: Ya mungkin semua bisa dimobilisasi semuanya aja gitu Bung kita ya.
0: Oke. Tanpa
2: terkecuali gitu, untuk mempersingkat waktu juga gitu ya. Soalnya nih mau istirahat lumayan juga nih, puasanya 9 hari full. Dari awal gitu.
0: Iya. Oke.
2: Ya itu aja dari saya Bung.
0: Iya. Terima kasih ya Bung Andi.
2: Sehat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bung Andi. Selamat malam untuk Bung Andi malam hari ini. Baik. Kita tunggu telepon Anda pendengar berikutnya di belakang Bung Andi yang masih ingin ikut bergabung ya malam hari ini ya, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, bagaimana kabarnya Pak?
0: Malam gitu. Alhamdulillah baik. Kak Ika, gimana kabarnya malam hari ini, Kak Ika?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya? Kenapa?
3: Bagaimana mau cuaca di Padang, kalau di hujan?
0: Di Padang sih hari ini cerah ya, sampai malam hari ini sih cerah. Tapi kita tidak tahu nanti.
3: Iya, aku minta hujan, bunga aku pada kering.
0: Aduh, boleh deh. Kasihan
3: bunganya.
0: Tapi dikit aja, jangan banyak-banyak ya hujannya ya. Mintanya hujannya buat ya ngebasahin tanamannya aja gitu ya.
3: Kak Ika
0: ya. Gimana Kak Ika hari ini kegiatannya?
3: Oh, capek banget dari tadi.
0: Capek banget. Apa aja tuh kegiatannya?
3: Ya, beres rumah.
0: Beres rumah?
3: Iya, beres rumah.
0: Berarti full di rumah ya hari ini ya?
3: Iya,
0: full di rumah. Oh, banyak kegiatan tapi full di rumah ya hari ini ya. Oke. Jaga apa ya? Jaga warung ya?
3: Enggak, baru pulang pergi beberapa hari kemarin.
0: Oh, gitu.
3: Baru nyantai di rumah.
0: Oh, iya.
3: Berarti rumah berantakan dengan kucing. Kucingnya dikurung, kucingnya dilepas keluar waktu mau pergi itu 15 hari pergi.
0: 15 hari ya? Wow.
3: Oh, kucingnya dilepas. Tak tolong sama tetangga ngasih rupanya dia bisa masuk ke rumah.
0: Pantesan Kak Ika nih
3: pas
0: beberapa minggu terakhir ini.
3: Rumah kayak kapal pecah.
0: Iya. Pantesan Kak Ika kayak beberapa minggu terakhir ini tuh gak ikut gak gabung ya.
3: Itu di tempat kakak itu gak ada dekat juga sih. Gak dapat siaran Padang.
0: Iya.
3: Karena kerendahan kan gak tahu.
0: Iya. Terakhir kemarin.
3: Udah kangen banget.
0: Iya, terakhir kemarin tuh sempat bertanya-tanya juga tuh. Kemana ya Kak Ika?
3: Iya,
0: bisa kan ikut gabung ya pagi-pagi misalnya.
3: Om, Kak Rama, Kak Gadi, Untuk Dipo. Gak sempat pulang atau nepon.
0: Iya.
3: Nepon Untuk Dipo gak sempat. Enggak bisa capek. Tolong Ika lagu.
0: Boleh, pengen diputerin lagu apa nih?
3: Dari Republik bisa gak?
0: Republik bisa mungkin ya, tapi beberapa lagu kayak gak bisa. Yang bisa itu
3: yang ada top, bisa tolong Ika bacain gak?
0: Bentar ya. Ya paling dari album apa ya, Sepanjang Masa kali ya. Yang bisa itu
3: Aku takut
0: boleh deh. Boleh.
3: Boleh.
0: Aku takut. Ya, boleh salam-salam dulu deh Kak Ika, silakan.
3: Salamnya buat kita keluarga, semoga dikasih Allah yang terbaik.
0: Iya.
3: Oh, dunia akhirat. Pokoknya rezeki yang berkah. Dapat lagi satu ekor. Bikin sate Ibu Izzana mungkin besok enak-enak menu. Kangen juga. Kak Rama. Kak Mary, Uncle Gazi, Agus.
0: Iya.
3: Abang yang barusan ini. Siapa? Bang Taichan. Segitu. Bang Nasi. Pokoknya udah gabung tadi, yang mau gabung aja lah semuanya.
0: Oke. Kak Ika, kayaknya lagu Republik Aku Takut gak masuk nih.
3: Enggak masuk. Terus siapa lagi tuh?
0: Apa ya? Republik
3: kok
0: ya?
3: Kok bisa masuk?
0: Iya, soalnya tahun 2016.
3: Terus dari Republik apaan tuh?
0: Ntar ya, coba kita cek dulu ya. Apa yang masuk ya? Republik ya? Kalau enggak nanti coba kita ini deh, kita cariin deh Kak Ika. Pokoknya dari Republik ya.
3: Uh-uh.
0: Boleh. Ada lagi salamnya Kak Ika?
3: Alhamdulillah, buat spesial buat itu. Makasih banyak.
0: Iya, terima kasih kembali.
3: Kita ada mentiara pagi ya?
0: Ada, kita ada. Setiap hari.
3: Karena mau lebaran. Kok.
0: Besok ya? Dengerin aja ya besok ya. Mudah-mudahan sih masih ada ya.
3: Masih
0: ragu ya. Soalnya besok juga kan Idul Adha nih. Rata-rata memang ustadz-ustadz kita kalau udah Idul Adha. Atau... momen-momen Idul Fitri, Idul Adha itu mereka ceramah di luar biasa gitu.
3: Biasanya juga mau sekarang keburu mau sholat.
0: Oke deh kalau begitu.
3: Iya lah, gak apa-apa.
0: Terima kasih ya Kak Ika.
3: Iya, makasih, sama-sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Ika. Selamat malam ya untuk ke Ika malam hari ini. Nanti kita pilihkan ya republiknya di lagu kedua ya Kak Ika ya. Oke, baik. Pregar untuk Andeng masih ingin ikut bergabung, silakan saja. Di 812878 WhatsApp GSM di 0811 6666975. Baik. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bang.
0: Ini dengan siapa di mana?
4: Riko Caniago Ripainan, Bang.
0: Oke, Bang Riko Caniago. Apa kabar, Bang Riko Caniago?
4: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana kegiatan hari ini, Bang Riko?
4: Oh, alhamdulillah aktivitasnya lancar nih, Bang.
0: Lancar ya?
4: Iya.
0: Palingan hujan malam hari ini?
4: Cerah sekarang nih, Bang.
0: Cerah ya? Mantap kalau begitu.
4: Di Padang gimana, Bang? Cerah juga?
0: Cerah juga nih, Bang Riko. Bang Riko, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Bang Riko? Nih karena waktu ya, Bang Riko?
4: Oh iya, waktunya udah mendesak ya. Lagu ini aja lah, lagu Iwan Fals aja.
0: Iwan Fals ya? Yang mana itu Bang Riko?
4: Buku ini kupinjam aja lah.
0: Buku ini kupinjam?
4: Ya, dari Ika tadi.
0: Boleh deh, nanti coba kita cariin ya. Ada salam-salam Bang Riko, silakan.
4: Ada Judipo ya. Ada siapa yang merasa nikah ya?
0: Iya.
4: Ah ya, pukul salamnya aja lah buat semuanya. Salam lebaran aja, Bang Dito.
0: Oke, okay, baik.
4: Ya, terima kasih, Bang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pendengar. Selamat malam. Ada Bang Riko Caniago di Painan. Selamat malam, ya. Cukup banyak sih yang ikut bergabung ya malam hari ini ya. Dari telepon... terus juga di chat WA kita nih, ada dari Mas Pur juga di Gunung Talang, request Ari Lasso, Jalan Kuta Panjang. Kemudian juga ada DJ Denyun, Saiful Bahri di Ampang, request lagu Ada Karena Kawada. Nanti coba kita cari nih, salam untuk semuanya. Kru Pro 1, pendengar setia dari Padang juga. Terus juga untuk rekan-rekan alumni STM SMK Payakumbu khusus Angkatan 70. Untuk semuanya juga terima kasih. Oke. Baik, kalau begitu pendengar dimanapun Anda berada, kita ke Tere dulu untuk Anda. Awal yang indah, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hambanya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Kendoken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: Aduh, berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir?

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa

Anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Pool, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kami akan kembali pendengar esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu 27 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama program Satu Radio Republik Indonesia Padang, mengudara melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, Padang pagi ini saya Yudi Maswara akan temani Anda semuanya dengan rangkaian program yang telah kami siapkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar dimanapun Anda berada, azan subuh telah masuk pukul 4:54 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budi Henry, akan membacakan surat Al-Isra ayat 41 sampai dengan ayat 47 dengan sari tilawah Rosnidar. Kemudian kami lanjutkan dengan takbiran untuk pagi hari ini, ya, menjelang pelaksanaan sholat Id. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita dan juga secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha secara nasional dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian pada pukul 8 atau setelah selesai pelaksanaan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta, kami akan lanjutkan dengan ragam informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengejek, hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh. Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 5 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk hari ini.
1: Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Lokasi yang di Lembah Anai ini kan untuk roda 2 dan roda 4 kan sudah bisa dilewati.
2: Terlepas dari apapun itu bentuknya, bahwa budaya dagang kita ini harus disesuaikan dengan lokasi atau penempatannya.
3: Jadi karena sapinya banyak kan, dari pesel, memotong cuma 2, yang memotong di dalam, yang di luar, yang membagi ke sekitarnya 70 orang semua.
0: Sari Berita, Satlantas Polres Padang Panjang prediksi peningkatan arus kendaraan selama libur panjang Idul Adha. Penataan PKL di ruang publik mesti mempertimbangkan aspek krusial mitigasi bencana. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang memprediksi arus kendaraan di jalur Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya mengalami peningkatan selama libur panjang Idul Adha 2026. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya 4 titik perbaikan jalan yang berpotensi menyebabkan perlambatan arus kendaraan di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
1: Untuk lokasi yang di Lembah Anai, ini kan untuk roda 2 dan roda 4 kan sudah bisa dilewati. Pasti untuk masyarakat yang berlibur maupun yang pulang kampung, baik itu yang dari arah Padang ataupun arah Bukit Tinggi, cukup ramai.
4: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pivzen Vinod di Padang Panjang kepada RRI mengatakan peningkatan volume kendaraan diperkirakan terjadi mulai hari ini atau 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Jalur Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya dipadati kendaraan yang pulang kampung maupun wisatawan yang memanfaatkan momen libur Idul Adha tersebut. Pivzen menyebutkan saat ini terdapat 4 titik rawan perlambatan arus yang menjadi perhatian petugas selama libur panjang dimaksud. Lokasi tersebut berada di kilometer 63500 atau Jalan Putus, Tugu Brimob, Pendakian Singgalang Karyang, dan Jembatan Kembar yang saat ini masih dalam perbaikan jalan. Menurut Pivzen, kepadatan lalu lintas berpotensi terjadi akibat meningkatnya kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk besar dari arah Padang maupun Bukit Tinggi. Untuk itu, puluhan personel Satlantas Polres Padang Panjang disiagakan secara mobile untuk mempercepat penguraian arus apabila terjadi antrian kendaraan di titik rawan macet.
1: Untuk saat ini kami laksanakan personil lalu lintas 15 personil ditambah dengan personil Polres lebih kurang 20 personil. Karena padatnya arus mungkin akan ada panjang antrian. Untuk itu kami sudah antisipasi dengan menempatkan beberapa personil di titik-titik tersebut dengan melaksanakan patroli secara mobile. Mungkin tidak tetap, kami laksanakan patroli-patroli mobile nanti mana ada yang tersendat kami upayakan untuk memperlancar arus. Kemudian di arah simpang MTSN sampai dengan nantinya di arah ke Kelok Hantu, itu kan pendakian panjang. Karena mobil-mobil besar, baik itu yang datang dari arah Solo menuju Bukit Tinggi ataupun sebaliknya, baik itu roda 6 sampai dengan 10, cukup ramai. Di sana mungkin akan terjadi perlambatan. Kami antisipasi juga dengan melaksanakan patroli personil lalu lintas. Kami bentuk tim urai. Di sana nanti kalau terjadi perlambatan arus ataupun kendaraan yang rusak, ini menjadi kendala. Karenalah kami tempatkan personil-personil nanti yang akan melakukan penguraian arus lalu lintas.
4: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pivzen Vinod memastikan hingga saat ini kondisi jalur Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya masih ramai lancar dan tetap dibuka selama 24 jam. Sementara itu, Jalan Malala Kabupaten Agam dilaporkan masih belum dapat dilalui kendaraan. Pivzen mengimbau bagi masyarakat yang hendak melewati jalur Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya untuk memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian dan tetap mematuhi aturan lalu lintas selama perjalanan. Pengendara diminta berhati-hati saat melintasi kawasan rawan perlambatan arus agar selama perjalanan tetap aman dan nyaman. Salidla Putri melaporkan.
0: Suasana dan semangat berbagi dalam kebersamaan Idul Adha 2026 terpampang di Masjid Baitul Nikmah, Lubuk Begalung, Kota Padang. Seperti apa suasananya? Salidela Putri menurunkan laporannya.
4: Penanggung jawab pengurus Masjid Baitul Ni'mah Muhammad Rafi di Padang kepada RRI mengatakan hari ini difokuskan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat. Sementara proses penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung besok atau Kamis 28 Mei 2026 di halaman masjid setempat. Rafi menjelaskan jadwal pemotongan dipilih sehari setelah sholat Idul Adha karena jumlah hewan kurban yang cukup banyak. Panitia ingin memastikan proses penyembelihan berjalan tertib, lancar, dan sesuai syariat Islam. Rafi menyampaikan 11 ekor sapi kurban tahun ini didatangkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Panitia juga memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak untuk disembelih. Rafi menyebutkan proses pemotongan hewan kurban akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Dua orang penyembelih bersama puluhan warga akan bergotong royong dalam pelaksanaan penyembelihan dan pengemasan daging kurban.
3: Belas itu sapi semuanya. Hari Kamis ya, jam 8. Jadi karena sapinya banyak kan. Dari pesel, memotong cuma dua. Yang memotong di dalam, yang di luar, yang membagi sekitarnya 70 orang semua pekerja ya.
4: Muhammad Rafi menambahkan untuk pembagian daging kurban, panitia bekerja sama dengan pihak RT di lingkungan setempat. Daging sapi nantinya disalurkan kepada warga berdasarkan kupon yang telah dibagikan sejak Senin lalu. Salidla Putri melaporkan.
0: Kasatpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra menegaskan penataan pedagang kaki lima atau PKL di ruang publik bukan sekadar masalah ketertiban umum, melainkan strategi krusial dalam mitigasi bencana. Hal itu mengingat geografis Kota Padang yang rawan, integrasi antara lokasi dagang dan jalur evakuasi menjadi harga yang tidak bisa ditawar lagi. Seperti dilaporkan Sri Darni.
2: Terlepas dari apapun itu bentuknya, bahwa budaya dagang kita ini harus disesuaikan dengan lokasi atau penempatannya.
5: Kasatpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra menegaskan penataan pedagang kaki lima PKL di ruang publik bukan sekedar masalah ketertiban umum, trantibum, melainkan strategi krusial dalam mitigasi bencana. Hal itu mengingat geografis Kota Padang yang rawan, integrasi antara lokasi dagang dan jalur evakuasi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Chandra kepada RRI kemarin menyatakan Satpol PP tidak berniat membatasi denyut ekonomi masyarakat. Ia menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan fungsi ruang publik. Dengan begitu ekonomi bertumbuh dan ramah lingkungan. Ruang publik dapat dimanfaatkan untuk aktivitas seluruh masyarakat, bukan dikuasai oleh segelintir kelompok secara ilegal.
2: Memutuskan ekonomi atau membatasi masyarakat kita untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Tapi dengan daerah dan kawasan kita yang pada hari ini merupakan daerah yang cukup rawan bencana, kita harusnya bisa memberikan porsinya atau titik-titiknya di mana perekonomian kita ini bisa tumbuh, tapi ini yang juga nanti dengan ramah lingkungan dan ruang publik ini sendiri bisa kita fungsikan kembali untuk aktivitas masyarakat Kota Padang.
5: Sebagai kota wisata dengan garis pantai yang panjang, risiko bencana menjadi variabel utama dalam penataan kota. Chandra menjelaskan BPBD telah melakukan sosialisasi masif terkait bangunan dan titik evakuasi yang dituju saat keadaan darurat. Permasalahannya, keberadaan PKL yang tidak tertib seringkali menghambat aksesibilitas jalur evakuasi tersebut. Penataan PKL kini diarahkan untuk memperkuat edukasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Intinya jelas Chandra, budaya dagang harus disesuaikan dengan lokasi dan penempatan yang benar. Disinilah pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam penataan PKL. Layaknya aktivitas yang setiap hari berjalan dirangkul dalam sebuah program Padang Sigap. Personel Padang Sigap dan Dupalang Kota dikerahkan setiap hari untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Untuk sekarang ini, Chandra mengakui tingkat kesadaran pedagang masih tergolong rendah.
2: Tantangan juga banyak kita hadapi. Berarti mungkin memang kesadaran, rendahnya kesadaran pedagang. Kita juga sering membudayakan toleransi terhadap pelanggaran.
5: Tantangan terberat justru datang dari kebiasaan masyarakat yang sering membudayakan toleransi untuk pelanggaran. Menurutnya, budaya memaklumi pelanggaran harus dihilangkan. Tidak bisa terus-menerus berkompromi dengan aturan jika taruhannya adalah keselamatan publik dan ketertiban kota. Sri Dani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menilai Kota Padang berpotensi menjadi salah satu kota kreatif UNESCO tahun 2027. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Jadi kami optimis ya, insya Allah Kota Padang bisa menjadi kota gastronomi ya.
7: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, Kota Padang memiliki potensi besar melenggang sebagai salah satu jejaring kota kreatif dunia UNESCO tahun depan. Menurutnya, ekosistem kuliner seperti industri wisata ramah muslim, wisata UMKM halal, hingga wadah pengusaha muslim internasional World Islamic Entrepreneur Summit diyakini membuat Kota Padang harus diperhitungkan dalam kontestasi kota kreatif dunia. Lila menjelaskan, Sumatera Barat bahkan menempati peringkat kedua nasional sebagai destinasi pariwisata ramah muslim pada tahun 2025, serta masuk dalam top 5 besar Global Muslim Travel Index dalam 5 tahun terakhir. Menurutnya dengan segala potensi yang ada, Kota Padang hanya perlu memadumadankan keunggulan tersebut agar bisa menembus jejaring kota kreatif UNESCO tahun depan.
6: Tinggal memadumadankan aja sih sebenarnya konsep-konsep ini dengan konsep gastronomi ya. Kita udah punya makanan-makanan yang enak banget gitu ya. Nah sekarang tinggal bagaimana dia terstruktur secara sejarah, filosofi, cerita, storytelling dan sebagainya. Lalu nanti ada dukungan-dukungan dari yang lainnya seperti IMTI, Halal Tourism, Muslim Friendly Tourism.
7: Sementara itu Dewan Pakar Indonesian Creative Cities Network ICCN Satria Haris membenarkan telah mengusulkan Kota Padang sebagai kota gastronomi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif. Selain itu Wali Kota Padang bersama jajaran Hexahelix telah beraudiensi dengan Menteri Ekonomi Kreatif beberapa waktu lalu untuk memfokuskan usulan sebagai calon kota kreatif subsektor kuliner.
8: Tahap ketujuh itu submit ke UNESCO, targetnya itu adalah di tahun depan di 2027, kemudian tahap 8 itu adalah evaluasi dan terakhir itu baru pengumuman di World Cities Day yang insya Allah dilaksanakan di Oktober 2027. Teman-teman yang sudah terdaftar di kota kreatif UNESCO mereka sampaikan, mereka pun juga yakin bahwa Padang ini bisa menjadi kota pertama untuk City of Gastronomy dari Indonesia.
7: Sementara itu Kementerian Ekonomi Kreatif telah menggelar sosialisasi seleksi nasional pengusulan nominasi jejaring kota kreatif UNESCO kemarin. Kota Padang telah mengusulkan diri sebagai salah satu kota kreatif unggulan Indonesia bersama dengan Kota Bogor pada subsektor kuliner atau gastronomi. Hans Permananda melaporkan.
0: Masalah pelanggaran ketertiban umum di Kota Padang bukan hanya soal teknis di lapangan, melainkan kebutaan kolektif terhadap fungsi tata ruang. Selama masyarakat tidak memahami hakikat ruang publik, pelanggaran akan terus berulang. Kembali Sri Darni menurunkan laporannya.
9: Tentu masyarakat harus sadar hukum, tentu begitu.
5: Masalah pelanggaran ketertiban umum di Kota Padang dinilai bukan sekedar persoalan teknis di lapangan, melainkan kebutaan kolektif terhadap fungsi tata ruang. Selama masyarakat tidak memahami hakikat ruang publik, pelanggaran akan terus berulang. Pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang UNP Profesor Indang Dewata kepada RRI kemarin di Padang menyatakan, ruang publik telah didesain dengan peruntukan spesifik yang tidak bisa ditukar guling begitu saja. Ia juga menyoroti fenomena di mana kelompok-kelompok tertentu mencoba melegalkan pelanggaran aturan demi kepentingan ekonomi sesaat. Ruang sudah terbentuk dengan fungsinya masing-masing. Jika ruang diperuntukkan untuk parkir, maka pemanfaatan berikutnya harus digunakan untuk keperluan parkir. Dikatakan pemanfaatan ruang publik untuk berdagang yang tidak sesuai tata ruang adalah pemicu berentetnya persoalan perkotaan.
9: Maka semua yang melakukan itu harus sesuai dengan peruntukan tata ruang. Kalau misalnya ruang itu adalah ruangan diperuntukkan untuk parkir, kemudian dia gunakan untuk pesta di situ. Kalau ruang itu gunanya untuk jalan, ditempatkan untuk pesta di situ kan sebenarnya sudah menganggar tata ruang. Nah, pelanggaran itu, jadi di samping yang bahaya umum, bahaya jangka pendek saja ada. Ketika sudah terjadi ruang umum diperuntukkan itu, berarti di situ semrawut.
5: Menyikapi semrautnya tata kelola ruang, Profesor Indang Dewata menekankan, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus berpatokan pada Perda Nomor 1 tahun 2025. Regulasi ini bukan sekedar naskah di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk menjaga keadilan ruang bagi seluruh masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Profesor Indang Dewata menyayangkan pembiaran yang seolah-olah membenarkan tindakan oknum yang merampas hak orang lain atas ruang publik. Baginya, edukasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sinkronisasi antara pemikiran dan perbuatan. Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum harus dijaga bersama. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah Kota Padang dan Satpol PP untuk tidak lagi ragu dalam menindak para pelanggar, karena ruang publik adalah milik bersama, bukan lahan konsesi kelompok tertentu. Sri Dani melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Mendengar, usai melaksanakan wukuf di Padang Arafah kemarin, Jamaah Haji Kloter 7 Embarkasi Padang hari ini bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Berita selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: 390 orang semua alhamdulillah sudah berada di tenda Arafah.
7: Jemaah Haji Kloter 7 Embarkasi Padang telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang merupakan rukun utama dalam ibadah haji kemarin. Prosesi tersebut diawali dengan khutbah wukuf serta pelaksanaan salat zuhur dan asar secara jamak kasyar takdim. Ketua Kloter 7 Embarkasi Padang Misrael V kepada RRI di Makkah kemarin mengatakan, sebanyak 390 orang jemaah direncanakan bertolak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Sementara itu, sebanyak 70 jemaah haji diantaranya melaksanakan murur atau tetap berada di dalam bus tanpa turun atau bermalam atau mabit saat melewati kawasan Muzdalifah.
11: Dua orang diancarakan jemaah kita ada yang sakit, rencana semula untuk safari wukuf, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Sekarang yang berdua orang tidak ada di safari wukuf, yang dua orang ini termasuk kepada murur. Jadi murur ada sekitar 70 orang sudah pakai pendamping jemaah kita yang mau didorong ke Muzdalifah terus ke Mina. Jadi alhamdulillah semua jemaah di tenda Arafah, kita ada dua tenda, yang satu tenda isinya 255, 134 di tenda 2.
7: Misrael V menambahkan, jemaah akan melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul tsani sebagai penyempurna ibadah haji sebelum nantinya menunggu jadwal tawaf wada. Sementara itu, jemaah yang mengambil nafar awal dijadwalkan kembali ke hotel di Makkah pada Jumat 29 Mei. Sedangkan jemaah nafar tsani direncanakan kembali ke penginapan di Makkah pada Sabtu 30 Mei 2026 mendatang. Hans Permananda melaporkan.
10: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Satlantas Polres Padang Panjang prediksi peningkatan arus kendaraan selama libur panjang Idul Adha. Penataan PKL di ruang publik mesti mempertimbangkan aspek krusial mitigasi bencana. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 dari Padang. Mungkin pagi hari ini Anda semuanya pendengar bersiap-siap untuk berangkat ke lapangan ataupun juga ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan Pro 1 dari Padang nanti pada pukul 7 akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Gemah takbir berkumandang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 dari Padang, kaum muslimin dan muslimat yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya akan lanjut dulu kebersamaan di pagi hari ini dengan rangkaian lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
3: Kegiatan ilegal di wilayah
4: ya Allah. Ini sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
5: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
6: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kan?

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah untuk tingkat Sumatera Barat akan dilaksanakan di halaman kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana situasi dan kondisi untuk pagi hari ini? Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha di pagi hari ini, saya sudah tersambung dengan Armin Ramli yang sudah berada di sana. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Yudi. Memang dengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dimanapun Anda berada dan mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini. Memang saat ini masyarakat Kota Padang telah mulai memadati kantor gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Dan juga terlihat dari arah selatan jemaah kita terlebih Kota Padang sudah mulai teman-teman memadati halaman kantor gubernur Sumatera Barat ini, dan juga terlihat dari arah utara juga sudah terlihat juga masyarakat kita atau jemaah Kota Padang yang ingin melaksanakan sholat juga pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga nanti sesuai rencana pelaksanaan rangkaian sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun yang bertindak sebagai khatib pada pagi hari ini pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini yaitu Dr. Haji Afrinadi, SSSI MA, merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Kota Bukit Tinggi. Sedangkan yang bertindak sebagai imam nantinya yaitu Muhammad Fatoni SDG SAG. Dan pada pelaksanaan sholat ini jemaah laki-laki berada di halaman kantor gubernur Sumatera Barat. Kemudian staf untuk perempuan berada di tepatnya di jalan Jenderal Sudirman ini atau di depan halaman kantor gubernur Sumatera Barat. Dan pada pagi hari ini sudah terlihat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, Bapak Mustafa, sudah berada di staf pertama ini, depan di staf pertama. Kemudian asisten dua, Ahmad Zakri, kemudian Kepala Dinas PT SP Bapak Rizal Budianda. Dan nantinya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman satu gubernur juga menentukan penyembelihan kurban di masjid dan berada di komplek kantor gubernur di tempat ini. Dan mendengar dapatkan informasi juga untuk lebih lengkapnya nanti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari halaman kantor gubernur Sumatera Barat akan kami siarkan secara langsung melalui program 4 dari frekuensi 99.1 MHz. Dan demikian rekan Yudi untuk persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari halaman kantor gubernur Sumatera Barat. Kembalikan rekan Yudi.
0: Terima kasih Armin Ramli atas laporannya.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh, semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti waktu berita dan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat mengikuti.
2: Ini istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara-saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istawu, aqimu sufufakum, a'tadiru, luruskan dan rapatkan saf.

0: 정도로.
1: 알라쿠바로.
0: 알라후 아크바르.
1: 알라후 아크바르.
0: 알라후 아크바르.
1: 알라후 아크바르.
0: 알라